0: Okey, merindang pendengar kita dengan lagu dari Angela Lata jua Ayah Temu Tak ke pagi tu ni, Min.
1: Lagu sem pagi tu ni, lagu Ayah Temu Tak.
0: Nuju bala ya, bala ya ibu kita kini. Kau baru dah berguntin buat kini. Tumu pagi tu berguntin buat ni.
1: Ya, tau ke kau yang lagi kini ke lagi salon ni.
0: Bala ibu kita kau ngesip buat kini.
1: Amat.
0: Laban nanti bakal bisa kepada bala ibu kita itu tadi ya sebulan sekali ya kadang bisa ya kadu ke buat ya tadi min
1: kadang mama nanti tukar pisin sebulan sekali
0: hendak ke tukar pisin ya nama
1: tu ngesip buat
0: ngecuak ya deh
1: ngecuak sebulan sekali
0: bisa ke kepada ngecuak ya
1: kadang, bulan tu warna gaduh bulan baru warna mirah
0: dia punya bisik kuning yang tahu ke nak kuning yang terang kaki kini tahu ke geluangnya tadi deh nyuka lah lurus mimit geluang apa bisik geluang baru tahu ke kini kita nya tadi straighten kini lurus kini bisa igora kenya ne nitiah ke mua ya baka ayak kita baka bala ya orang laki tu kurang mimit ke tadi ngadu ke buak asal pandai tadi tu ke mana daripada umbas semuanya nanti bala orang ke laki tu ke bala ya tang nanti baka bala nami ya kita medak dia tahu deh amin bala nabi ya dia tahu nak ngira indo laki pan bak buat pan sidak ya bisik pisian sira empu
1: ya mai hagi nunda buat tau ke pisian Korea
0: pada
1: aku ke dia tahu nya mai hagi trendnya ke dia tahu sidak ke nabi ke lelaki
0: bisik ke buat lurusnya di geluang sudah ya dia tahu
1: buat lurus di geluang bisa ke geluangnya break lurus
0: break lurus ke bisa belah tengah agak bisa nya tadi nama tu nyuka mampul mua tadi tinggal ngau leh ngerbak ke
1: nya amat ganya bisa pisian kenya the same paliaknya makai nyu leh nyilek ke dulu buatnya
0: buat Korea nya tadi Korea ni laban nitih ke aku sidak ya nitih ke ngambak mua sidak ya kenya tadi
1: nya site adanya nitih ke trend mayari
0: bisi orang nya tadi apa amin ne nang bekenya belama buat ya
1: dan ini aku sem
0: datang sekumbang aku muda deh dia kenyap lama aku buat deh nih engkanya ngambak mua deh berapa aku
1: nanti buat bawah ge dah buat kita bawah ge baru kita nemu nama pisin ke ngam amat lah banti buat suah amat dia cuak dia nyak suah amat di keempat kita nyau nak nantu tenyak ge kita dah nemu berkeni ke benda ya buat atau ke pisin ke ngam amat buat mua
0: betul
1: nyak men maka ngudai deh sem nama pisin ke ngam bermua
0: maka sebenarnya tahu nanti dia mendak nih baru dia tahu kak ngaur kak ngemiak ke dia
1: kak
0: ngemiak ke dia nguji baka ke Korea mengku ya masuk anda
1: gama udah bisa gak bisa mimit
0: minat bisa iduang bisa mata gama almanya nih nguji buat Korea nya kini nguji ja menyamian tang kau yang masuk kini udah tu ialah nguji ja kau tang sebenarnya tahu dan wan pun selalu mendak aku nang buat pandai nah buat pandai adanya pisian ke sepia nang nya berlama-lama hari sekolah suba
1: sikit bakal laban orang milenial ke sikit nya pisian
0: dia tu temuda orang ta nya bakal buat Korea nunda ke kan nguji ke nanti nak cuan ni lah guntian pandai baru ke
1: boleh ada salah laban pisin buat atau pemilih kita aja kebenar tak ngam nak ngamnya ni bagi kurang medak kita nanti tua rindu ke pisin buatnya kak pendak nyak meh baka te baka aku pendak orang ngam ke buat di bawah nanti kukang empat buat aku jadi tukuang deh
0: tukuang kini kalau kini tukuang
1: kalau tahun ni kemarin kan buat aku tukung nangka dagu tu
0: ngam bermua saya ni
1: nyamai supaya aku
0: ngam
1: ya ni tiap kegama kita ya ni tiap kegama nanti gama de panjai luncuang gama de ngam buat de tukung panai square
0: tukungnya square ni
1: square
0: tukungnya
1: tukung
0: aku sudah dapat ni Bisa orang nak kalau lurus buat di kri, nama tu digeluang lama. Bisa aku muda nih min.
1: Bisa.
0: Nama tu ya nak cun mua ya lurus buat. Ya di kerintiang ke di geluang ke belama buatnya tadi laban cun buat mua ya.
1: Ya laban bisa nanti bakal tok ke pepeda aku ngau ditanya-tanya buat orang ke besalunnya. Nanti bakal mua kita bersegi. Mua kita bersegi. Nak tu ngam nanti buat kita bergeluang pemnya korang tahu ke Korea post tayarnya nanti mua dia bersegi. Nanti mua dia luncuang. Ngam ya buat dia bergeluang. Nanti mua dia luncuang buat dia kalau lurus. Nah mana ya? Yo, kini kita ke madahnya. Mua adanya kelalu panjai ke lah. Buat adanya nyuntap kena aja. Dia lurus ke bawah. Nah, nak ke mua adanya berupai ke. Nanti buat kami nyebut. Ya, ya, bujurnya tantiknya kalau mua ya bangsa mua kita tahu kebenar ya merek pisin buat kita nya tadi nya jadi lain bermua kita pada tua maneh na gemodernya atai bermua tua mua tua bersegi engke mua modelnya tadi luncuang tentu buat yang tadi nak ngam betul kena ya nanti berkemua dia kalau panjai nyu nanyok ke mua mu dia nanyok ke aku nya dagok kita nyu kelalu ngelentik luncuang nya kalau luncu-luncuang ke sem bersegi-bersegi ke ya ya bisik nitih betul agama kita
0: ya bisik bakal orang ke lelaki itu tadi ya bisik buat tadi min panjai buat tadi tang ya rindu bakal buta kau kita ini tadi. Okay laso tu nang buat nak tumbuh. Ya buta. Buta tadi ya bisa buat. Tang ya nang sengaja bekas sedadunya belama. Bisa aku meda kenyalaban ya nama tu ya cun buat mua ya deh.
1: Tabau
0: menye. Ngam buat mua.
1: Mu deh tabau.
0: Tabau kenyalan.
1: Kalau ni aja tu tabau deh. Gunting tabau korea tabau menye.
0: Gundu lah gundu.
1: Tabau gundu kami nyebutnya. Kena bukan tiba jaku orang bukai.
0: Gundu
1: lah. Yo kau laso kelain.
0: Laso tu ya. Nang ada buah.
1: Nang ada buah.
0: Ya gunul tadi.
1: Gunul tabau.
0: Tabau nih, tabau waru ya aku ningal.
1: Waru ya ada ningal.
0: Nah bau suwe aku ningal. Tabau nya buah. Ya bisa buah. Tang ya nang digagak ya nang digunul kia laban. Nyamih bakar ke sedadu. Laban buah ya cun makanya. Habis ya, aku meda aru makanya. Bisa ke
1: bakal ya bisa buat tak nak main wah nya tabau tak ke gunung wah
0: ya bisa rindu tadi nang buat yang nang pandai belama nang ya bakal
1: ngai ngibun buat bawah lah bang tapi buat kalau bawah kau nak nyamai kini
0: situ lagi mua yang nang cun buat pandai okay nyamih pisian buat kita itu nitiah ke mua kita kadang tadi nang tak diubah kita dari ri sekolah maya udah besar laban nanti nyo ditukar lagi bakal ngenwan tadi digeluang nonton ke kerinti yang bakal gambar poster tuanya cuan lah kini saya deh min
1: cuan pelabak ko nya confident ko madah kada sem sampai kala nguji ga ko buat ko ge groso ke nya bakal nama bakal tansang lah nya le ke ba gambar ba
0: uji kan ne
1: ya nada salah uji nya ta buat mesti ke
0: ta kala kenya kan kan
1: nakala
0: ne bukannya menggamal nanti bukannya okey tua maca komen peninga ke pagi tomen berkenina pisin buat sidaya bisik berubah kini berkenya belama kini okey atau uka besh ke pagi tau selamat pagi uka besh ko ya ti agi biak subak ko ya sigi pisin belah dua belah dua belah tengahnya mako ya
1: belah dua menyo kita
0: belah dua menyo kita
1: pisin milenial
0: aku ampiat ngaur
1: kan ampiat teh dah tahun 80-an ni wan
0: baru 90-an aku ada aneh-aneh pada keberdio belah tengah ku ya panjai sampai datai bak bau ku ya datai ditau deh min dia tau nadai pisian lagi yo ku ya buaknya jarai tiang nama ku ya jarang tiang api batisi apa tiang api batisi jalai ku ya pusian pada pusian gambar kita kaget biar sebab artinya nadai buak ke okay. Menyanyi tuai ke kau penap kena jahat me buak
1: ya pusin kiak nganya di pisin kiak nganya di tadi atau nyamai ke dia tu sen bisik buk plus sunya ke tangkup pala
0: au ada hari dia tu urut hari udoku dai kantor
1: lah terbaik sepuluh nah, ribuan.
0: Kita kenal kudai ribuan nyu tambi spiak nyen kena nyu tambi spiak nyen kena lagi nama nama penyadi.
1: Ante yang terbaik ke pinggai orang nama penyadi.
0: Nah, macam yang awak kau bes sebelah tengah kurang coba baka new boysnya deh tomoknya
1: kena imenya milenial
0: hampir pisian kena coba adanya pisian namanya tajamnya kini kau kita yang
1: ngomong
0: bukan kayak bang ya
1: nama aw baka berbuarian
0: kena hampir ngawanya coba ngena minyak nama minyak sebab amat tenang kebuat buat asalnya datai lemain lagi nak mau kebuat
1: minyak poken nyok nama minyak sebab ya
0: betul ke mana ya mana gaduan nak
1: latihan
0: kenaknya unsur ke dia amat terbaka kulit rian maya abah secondary-nya sebab
1: ya
0: ada masuk secondary PCN-nya sebab
1: ya, pisan pang mainnya subak pun terbilang gak mainnya.
0: Ya.
1: Buat tu trojan.
0: Buat kenyal main subak.
1: Mainnya subak sekali ngau mau trojannya mainnya malu jadi pisan kenyal subak pedakku.
0: Ya. Cuan ke subak, alba ke subak mah. Empali yang mana ke pada pagi tu laban palak ke segala ku ya. Lambar buat panlurus serta tebal ku ya. Kira ke sapu magang all in koribai. Oh, jadi ya tu uliah magang ya buat.
1: Semua pisin. Mua ya nyap tua gamal ya nyap.
0: Betul.
1: Petua mua kini kita bentuk. Mua nyap tua mua.
0: Segala.
1: Ya nak ke segala. Nak ke segi kita ngam magang.
0: Ngam magang.
1: Nyap semua pisin buat.
0: Buat emak.
1: Ngam bayar. Ngam bayar. Kuah ku me.
0: Ya, laban buat ya lurus. Ngau tebal ku ya. Cuan. Cuan baik ya magang ya ke nanti ya ke gundul pan cuan me nyak duit kau peninggal kita ke pagi tu engkau bak di dia bisi mem
1: bisi tu Sam so pagi ingat semua malam peninggal kita ke pagi tu lebih lagi baru ninggal ketua kini kak ke salon kini buat pun patut
0: kan ukar buat kini pisian kini pagi tu
1: kan gama aja patut di facial kita ini ok jadi Yen Wheel pagi tu so pagi DJ Duo alam poster topik pagi tu ni kau ya belak ngereh ngereh ngeruh air trend 80-an Mereka aku ya terima kasih Mereka Antik bak aku Aku ya pisin buat ke mandi yang bak aku Nya panjai Nga lurus aja Aku ya Laban buat ke nipis Alu segala Main tip pandai Aku ya Alu segala Mua daripada Cabi minyak Aku ya Kalau ke nguji gelung Half curl Tang mua Nya kelalu Tuai ke Aku ya Tapi ke buat gelung Tutup susah dia jaga Antik nak itu aku ya jadi baku sikit ngam agik meh panjai V shape ngau lurus mua ya tok pelabak ku kak sesegala
0: segala
1: mua ya nyanyi mena gambar orang laban mua ya tok kak ngumai kini kita madah panjai manda ke
0: sesegala
1: kak sesegala kenyak meh kak pepetua mimit mua ya
0: lurus saja nyak meh
1: ngam buat lurus ku ya mat ke nanti
0: Muji ga
1: nyipak ku umur tua ga antik umur tu nyu dah 50-an ngan jadi ke buat tua tukuang lah mandiang kan ne
0: ya nitih ke umur ke kadang
1: kadang-kadang apa betul tu kang asai dream pubi ya tang buat tua patut meh adu ketua ni teh ku mua tua kau gamau tua
0: ke nyinyin dia raku kuria lah tadi nak nguji cak
1: nak laban bisi sekedar kita itu tadi de Sam tajak umur dah tua tang gamau ya agi terit agi mandi yang deh agi berupai biak angka nyak ngam tak menguji dah Sam dah tak nyamai ke mayuh AI dikenal kita yang agak berkeni cuan buat ke
0: betul ya bisi uliah kakak kita yang kena AI uji ke dulu nanti ngam bakal AI nya cuan mah ya bermua kita ini
1: baik ke saluan dia nya
0: pada hak berkenya nak nemu nama deh tunjuk ke gambar
1: laban dia tahu dah kelalu mayuh macam pisian buat ke dia tahu
0: Okey.
1: Banyak komen peninggal kita tadi. Aku gi maca tu ne sep. Naja Will. Tak baca tadi ne. Sama pagi DJ Sam dengan DJ Mian ko ya pun nak kelala gambar tadi ko ya. Nya kira ke retro nya gambar retro ne.
0: Ngoroh-ngoroh ai kami dua.
1: Ngoroh ai menyala ban ti kita meda buat-buat orang ke kelia ai mai ngeng remai na. Ngeng renyang
0: buat kelia.
1: Ya buat ke gegletang letang-letang
0: sama.
1: Iyo ke gletang besai ke kelia gletang mi datang ya buat sedak ya
0: kemai
1: kemai jadi kau naja weh tu buat ya suba ya ya rindu ke buat begeluang buat beletang menya tang dak buah nyaga ku ya balak rareh buat ngena krim buat age kelihatan dia tu buat enya pandak anak kak berayang ku ya nak tan tancang buat jampat pedis pala nak nak tancangat ga sebab salah ku ya tak jadi laki. Tak jadi laki ya mai guntian ku pandai sekali. Oh reti ku tadi tak guntian ya pandai sekali.
0: Wow, style buat lakinya
1: men tadi. Ya tu kita Indo pun kita Indo. Kami ke Indo.
0: Kita ikut. Okay.
1: Kami ke Indo pun bisa buat pandai the same.
0: Ya, aku madah kereta tadi orang Indo pun bisa buat pandai aku kata tadi.
1: Dia kena malam aku nak buat nanti maka Korea nak maka Indo the same.
0: Umas deh men. Cuan lah nah memalik buat aku deh. Tapi nak cuan lah aku nguntian lah baru.
1: Tahu uji kan eh.
0: Tahu uji matau.
1: Matau dah ngam si sipit.
0: Nyukumah baru. Ngirup tu lah gal.
1: Udah hanya tapi aku ada lagu dulu.
0: Okey, lagu dulu ketua hari Duna ibu cantik ke pagi tu. Ke bunyi ke tua tadi Demian bala ibu kita ke dekat bisiknya ninga tua nyuka nama tu
1: nurun ngesip diri ke
0: pagi tu kan ada kebuak ke pagi tu lama nak gue dah bergeluang kan lurus ya kan ya
1: amat dah kalau bawah mana gege lurus ne ya tu ke semina lurus ke lurus kenang tak lurus sama amat baka pemarisnya dia tu bisik mayu bansa buat lurus dia tu
0: lagi di nusi ya
1: okay.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

0: Okey, Ria Jessica Timah, lelaki sigat. Kena merindang bala peninggal kita meh ke pagi tahun kanya benong baru dah mandi, benong bersuku. Mesin buat menya tadi meh.
1: Gama drempu, berkenin dah mesin ko tu.
0: Kadang kanya udah lejo tadi nyuka panjai ke ne.
1: Ya,
0: atau ke
1: kalau buat bawa ge.
0: Nanti ke hanya buat panjai tadi nyuka gunting tu lagi ne. Ngambil ke pandai lagi mengambil ke nama tu kadang orang tadi bisik ke boring ke tadi nanti nyo lama buat berkenyak deh.
1: Ya, nyo naun buat berkenyak lama.
0: Nyo nguji kan
1: nguji. Anak kita maya hari hangat tu tadi the same. Maya musim ke bersebuan tu tadi.
0: Ya.
1: Maya wah babak ku. Bala peninggal kita tadi. Agak salun. Lalu berguntian aja me ngambil nak kiru nak ribat me nyo nak ribat
0: betanjang
1: ke buat tanya kalau hangat. Tepo pandai tadi. Nyo maya gedin tu. Nyo ke sitai ke buah maya milih bu pandai. Bisa kita madai hanya bu pandai ya tukung aja lah. Bu pandai tu uli agak ada geluang deh Sam.
0: Geluang di geluang.
1: Geluang amoy.
0: Moy hanu penemu pagi.
1: Ya, benar deh lampu lampu lampu Cina ke lama sebab deh. Geluang kena deh. Ingat deh lampunya. Nanti kita yang hidup ke lampunya kena kita tengok malam dan pagi celum lebih duangnya. Bak lampunya ke bisa gambar amoynya dia. Geluang pandainya.
0: Buka geluangnya neh.
1: Geluangnya. Nya pun mana ya meh?
0: Indah mu dari Hong Kong nya sebab.
1: Ya. Nemu dari Hong Kong dah ada ada mehnya.
0: Budak ada aku tahun 90-an ada. Okey, Jini ke pagi tu mana eh topik sedoi demen pagi tu ko ya. Kak nguji ngau ngerohai ko ya. Nanti bakal ya subak ko ya. Semua pisian kan jadi makan apa mua ya. Cun makan.
1: Cun
0: makan. Dia tu laban nyo ke nyo ngalih umur ko ya. Nyo bisik ke lemau mimir bepisik pisian ngomoy macam ngorang ko ya. Kelimpah hari ya nyelup buak ya tiap bulan kena muai uban. Ngecuak ya deh. Beri celuamnya. Kena ngelalai ke ubannya tadi punya tadi.
1: Ayuh kita berkenyak ni.
0: Dai celuamnya kena.
1: Dai celuam. Tak selalu nanti balat dai celuamnya kak ke uban. Terbantai ke ada.
0: Cua baru punya kuya tu. Nyuka tiap bulan ni.
1: Oman ke nya ni.
0: Akik suba kuya udu geluang ngeluang buak kuya. Ba depan kuya. Beri pisian tinggi kuya. Udahnya spray ke kena. Tanya
1: spray ke tengkeriang.
0: Spray Elizabeth toko ya.
1: Ya, mai ke tengkeriangnya deh. Amat jeman ke retro menyebut retro sebab bukannya.
0: Amat jeman
1: nak tancuk bagi-baginya. Ya fit atas bagi baru hanya deh. Mai mah pisin bu ada kenyamaya zaman Sida Azura sebab Jamal Abdillah benun tu bilang mainnya sebab yang mah pisin bu bekenya mai mai mah.
0: Betul. Zaman 80-an.
1: 80-an.
0: Sida Rohana Jalil.
1: Sudah Zena semua. Nyamai kita ngelai. Apa aku peninggal kita lalu terus. Terus teringat sudah. Nyak buat aku suba.
0: Ya. Pisian orang artis suba. Nyununda nama tu. Tren artis suba ke sudah ya.
1: Ya.
0: Bakal ke gambar ke 2-3 hari itu kepada kita nya. Bukannya pisian sudah ini. Okey. Suba ku ya. Tahu ke minyak. Kena ngeri yang kebuak ku ya. Lucu sama pisian kelia ku ya. Hanya tadi hari Jini tu pelabak ku orang tim-tim 80-an pelabak ku ni.
1: Ya ne. Amat ku de nesem kan subak mai macam pisian ke kebenar ya baka Ramadah buat ke betangkar. Buat ke betangkar ni baka pepang jadi tak bisa tangkar ya gabat tisi tu.
0: Buat tangkar
1: keriah ya. Keriah jadi buka nuna baka orang ke main buahnya me ku jangan
0: ke tangkar.
1: Tangkar namanya.
0: Ya nitiah ke tren ke ada ya, musim ya. Pivuin Iris ke pagi tu Iris pau lah ku ya. Ya nanti beleman berpisian ku ya. Tebelah tengah aja ku ya. Udahnya tancang buat ya ku ya. Nang hari sekolah sobat ku ya. Sigi berkenyak pisian buat ya ku ya.
1: Engkau buat ya hari biak tai umur ke dia tau nya agi-agi bedau tebal me agi bedau nyamai-nyamai
0: dega
1: cun bayam gagak bisembelah ke nyanti bakal buat ke tai nya mayo rareh lama-lama nya lalek nau lia ke gagak bisembelah ke na
0: nya rakan nguntin ya makadang ne
1: ya nya ke nguntin ya ne
0: okey Wellington imai suba kuya style buat ya panjai kuya datai bak bau kuya mayo umur ya ke agi biak menya 20 30 kenya tanyo mangai 40 kenya anyo pandak kemas ko ya nitih ke umur menya tadi kala ya gundul ko ya baka sedadu nya ko ya maya kawak bak school ko ya tang kena tegur gak ko ya ko ya nang kena style nya ko ya ngai ke bala nembiak nitih ko ya udah 50 tau style buat ya style buat all money style ko ya
1: all money style berkeninya ni
0: orang ke baka pisi-pisian businessman nya menyantar bisnis orang-orang kaya kenya menyantar nama tu taca ketisi kemas menyantar
1: smart smart bu orang koperat bu
0: orang koperat kenya
1: ko ya businessman kenya mana amat kenya ni ya ya nitiah ke kadang-kadang pisi buat tu nitiah ke yang empu
0: profession ke
1: profession
0: ngau umur
1: umur mega ngau gaya penghidup ya me
0: nanti bakalnya dia tahu kau yang nyudah ke 50 nanti ya nyuka ngagak bakal Korea kena engkau nak cuan kan
1: nak cuan kan ne daya smart agi pedau smart dia dia smart macam kok kita iban agi pedau bersih daripada
0: asa kemas saja ne
1: ya amat ne sem bisa agi ne sem Eric Mary tu dah baca
0: pedau
1: sama pagi DJ 2 pagi WFM ke ya nak temu beza hari menua nak temu beza hari menua semangat laban kemuran petang belama laba sebuah tau te agi dara suba rindu agi berbuat pandai aku ya laban ke rindu medak cerita polis Hong Kong ICSC nyaman kemas aku ya pada idea tu meruan panjai belama agak buat aku ya ngambil nyamai di sanggo te bisa pengawak nak ngacau mua rindu medak setaya ke kemas nyari Eri Mary amat suba mainnya suba benut terbilang ngau cerita cops mainnya suba deh
0: cerita polis
1: cerita polis
0: Hong Kong
1: cerita FI apa nama Siti ke cerita namanya
0: ni nya
1: bisik ke selalu nasa-nasa cerita dia
0: FBI nya
1: FBI
0: FBI
1: main je sebab buat pun nyukat nunda style nya
0: kindo ni teh heroin nya ya kelaki ni teh hero nya nanti bakal cerita polis sebab nama tau smart-smart deh
1: smart bakal pisin buat dek ke bak poster nya ya Sam smart bakal polis Hong Kong nya mak bakanya polis Hong Kong sebab gama apa bisin ke ngambek tenan ingat siapa nama
0: aman ada main duit main tadi
1: ukainya pagi-pagi kita patut ngejek demo
0: bisa QR lagi dia tu kena QR
1: amannya siap ne agak bisa komen kini ne ni nunggu malah peninggal tu akan kau tu kini pagi tanda nak muji Sam kita kita
0: Dita sapit kandau ke pagi tu hari sebuti ku ya sikit pandai lama buat ku ya ngai jadi panjai ku ya laban nyak meh ku ya ya orang ke nak tanangat ngau ribat ku ya
1: ngau ribat
0: nentu ka nama tu nentu ka balut buah
1: amat ya nanti buat ke pemekang buat lepas dia tu mayo pisian nanti bakal sidak ke indo deh nak aku mai dek ke mikin bakal
0: nak jadi ngiru lagi
1: maka saya nak keindau tak ada Sam buat yang maya macam layer ya madah lagi seluan lagi aku ke layer berketau tak nak nemu nyebutnya nama penamanya bisa ya layer yang tadi ya sebut kita wolf layer bisa butterfly layer pedak dia semua mai berkenyak ke layer ya pedak dia wolfnya serigalanya jelunya singanya kini kenyak ke layer maka kita nitih teh ke gambar kita nyemak ke buatnya maka teh apa ni palak jelunya
0: okey nama aku ketawa tadi min arwah Cina nampal gambarnya la wan na nu mu na mo pi sian nya kan na ne
1: tu ami na nu mana mana de
0: ha tu nyu ke nya
1: a ka bua bekat
0: kan so ba ente di ampiat me bisi baka ba file nya
1: a yo me
0: de na na nu mu na mo na pan sa ka ni ke ngam la tu tu nyu ke de
1: a yo de tu ke benar bisi na mo
0: pi sian nya
1: baka ku ka Korean pem mo gora made atasnya di pem baru hanya kira ke soft curl abaknya ada cukup
0: Korean pem
1: nya Korean pem bisiknya kak tadi buat macam-macam age meh baka ke pada ku ngade tadi meh nyu ni ingat ku meh macam nama ke benar buat atau lebih age kagai sidak ke Indo buat pat layer-layer to ya meh macam
0: banyak macam ke ya okey sebangsa aja
1: okey sebangsa aja nanti jumpa butterfly a wolf ya ya bisa penama ya dia kat berkeni style lah
0: ya tiger bisa
1: tiger nak dai yang lion kan dia tiger
0: style tiger nak dai nak lion bisa
1: temu ku ke duitnya aja am serigala ngau sememainya deh nanti ku ngiga lagi kebukai ke baru-baru dia tau nya tren ke baru dia tau kita buat dia tentu keteban nanti buat kita temip ya nantu ngam ya nganya dia deh pedak kita ke bulu jelunya nanti buat ke bulu jelunya tadi ya tebal ngam ya maka buat tu
0: kebumbahang malah nemian habis jelo sebut
1: ya ngapa kita bisi idea mengka baru peninggal kita ikak ka pisian ini dah tengah tahun tu neh ni bo ngantek maya gawai ni bo ngantek maya Christmas
0: si dia tu nya main dah bakal kelia bisi Google
1: ya
0: boleh nama nama tau tayap aja dia jenis rambut kayaknya jenis potongan rambut kayak lalu pansut makanya dia kelihatan ini kayaknya meh berguna ke gambarnya Cina coba ngambil ke nanti nak nemu nama penama pisiannya tertunjuk kaja
1: amat
0: ini yang seluruhnya nih betul nggak kok okay, bulan pengerindu hari batu nih ya buat ya rimit sigi geletang kok ya ya katu suat semadi dia tau dirimpu dah gawat ku ya baru nemu misian diri ku ya ya rindu lagi ke buak ribunding lalu buak panjai lurus ngau lembut ku ya nya jam pisian ku ya nada nemu ngubah pisian bukai angka ngambak mua ya
1: ngambak mua ya menyatakan
0: hari bulan pengerindu
1: nanti nak kalau ngubah pisin ke bukai sekali ngubah pisinnya tadi mata lain nak gambar perupai
0: nak cun maka dah
1: kadang nak cun tak ada tu lah kamu nak pisin ke dipilih sem mudah tu lah ya kan nak stay Korea
0: Korea nyadi nak kini
1: nyadi nak hau ne ni nemu ke bila lusa aku tenguntin buat pandai kini lalu tacak ke buat belakangnya bob korupisin bobnya pandai atau kebakar kita kak bakal setengguntin lelaki pen uliah ke
0: uliah ke buat pandai
1: buat pandai nyamai ke benda ya de sem mana yang kita beranak miat kita buat pandai tu kita nak kira wah si te dan nyabuk kita ke balak marareh nyak si te ke kebuah kita kak ke Indo tu ngagak buat pandai okey ke Tegal ya tu tadi kak nuna si lelaki kak bantut nauna kayak bekenya tang ketegal pembersih site
0: ya buat pandai buat rarah tarene
1: nya meh
0: tentu dintu narene
1: apa buat diantik dah di guntin di pandai ge bawah baru ya maneh buat adanya pengelebat apa maneh
0: amat Jonikal Juan nadai komen ko ya laban nyu nadai buat ge ko ya amat ganya ne
1: amat ganya
0: ya ketinggal panyu kubura magang ko ya buah kubua sumit nyu bura magang ko ya tu bisi ngayan ke gambar tadi deh min roh ya ketonyo nadai buat ge menya ngaya di tenya ge bekenya menya buat ya
1: iya bisi orang tadi engka ya laso ari ya bia
0: tekuai
1: so tante lalak atau lain aku dah sem
0: lalak
1: tu mayo ge buat orang kamera reh
0: bekeniang neh
1: lasok bekeniang lalak tu buat tengah-tengah
0: lalak bertengah neh
1: selalu lalak
0: bekeniang
1: Tegalnya tadi me arif makai kini bisa romadah kalau mai makai bici yang
0: ko. Ko orang
1: tadi. Ko orang menya.
0: Siti ke inka genetik kini.
1: Genetik kini puriah kita.
0: Puriah tau ke anang kita siku-siku menya tadi nak sama ne.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kira ke nyajak meh komen bas nentang buat angka peninggal kita bukai kini bisa lagi komen kini lebih lagi kita akan nemu lagi pisin ke ngam atau ke mandiang mua kita atau ke kaban kita kini ke pagi itu ne Sam bisa lagi ngudah dia Sam bisa lagi ngudah dia
0: ok ini tinggi ke pagi itu tu nyu macah komen sirak itu tadi ni. Nanti ya sikit nadai macam-macam kuya buat pandai ya kuya ok nak rindu buat panjai kuya yang kaya ngam lagi buat pandai nama tu hari ini tinggi ke pagi tu
1: ya ngam buat mua ya kuya
0: ya William Jubang pisin buat DJ Min baka tahun 1980 sumpah
1: kuya ya
0: ya dan sikit nitiah ke trainer dia tu
1: nanti buat aku tebal deh kak aku angkat buat bukannya Sam katanya tadi buat dia tu ni makin lama makin nipis ke mana gagak bukannya aja meh simple aja kita yang mak meh nak kelalu nampayak ke diri gaknya
0: betul
1: ngam bermuah dari impu meh nanti buat tebal apa ngam gagak bukannya aku deh
0: betul hanya meh komen bala peninggal kita ke pagi tau nguntin buat atau ngagak buat nitiah ke nama tu mua.
1: Nitiah ke betul gamal ke tempo.
0: Nitiah keimbang gamal terimpu punya tadi. Yeah. Kadangnya bisi nyak ngai ngubah pisin buat.
1: Yeah.
0: Nang hari kelia nang bekenya belama.
1: Kadang-kadang bersi si tindua nya ente udah berkempat ba kedai tu. Ngai berkempat no bukai lebih nya aja nang belama.
0: Betul. Bisa ke orang bekenya takut ke salah guntian lagi deh.
1: Ama nak mandi yang ini nak ngam atau kena cun bermua yang tadi keempat benda bukai. Ngai nak berdia meh. Kedek ke sem pabak aku bisa meh. Salon pebrand
0: dan betul. Nang dia belama.
1: Dia belama.
0: Nantinya tutup pan nganti meh. Nganti ya buka.
1: Kita ke benua ngantik salon buka jam ke dia tu. Tau ke kerbak ke telefon kita. Giga dulu pisin buat ke mayari. Pisin ke keliak me. Tapi aku dulu bergambar dan ni ke ngam. Uji me gagak. Tak nak ngubah pisin buat ganti kita ke bisi buatnya ne. Lepas nak ngubah gambar dirinya. Kira ke ngubah lagi mana lagi. Nanti perlu rugi ke. Ngambil orang muda kita.
0: Nukar angin.
1: Nukar angin. Nukar gambar kita. Kenyak pada orang. Tak mandi yang lagi ya ke baru kenyak dah
0: mana lagi kini
1: kah
0: kita ngelama tu bergeluang lama kerinti yang kita berlama kerinti yang kita berlama
1: ya kegeletan
0: sekali ke lurus
1: lurus ke buat
0: biak lagi menyekumin
1: ya pandai sepiak kini buat tahu uji ke dulu hanya pisim buat manehnya kalau aku sebab agak pisim buat pandai sepiak pandai sepiak sepiak pandai pisim rehana aja sebab lagi ingat tu banyak buat lagi tebal jadi ngam
0: ngam kan nih nguji aja nih oke nak ngira nama pisian buat kita asal menya cun ngambak kita menya tadi
1: ya menya tadi kita puas hati
0: oke jadinya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau pisin buat oke harap ke boleh pegulai baru meh bari kebukai ngau topik-topik kebukai meh macam-macam topik di baik nanti yang hari satu untuk hari lima oke jadi nak tahu kita pegulai peninggal terima kasih Mayu harap ke boleh pegulai baru bawa ke bukai.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Program Indo Begulayang Kami Seminat Ba YFM. Dinyangka program Indo di YFM.
1: Bertemu baru kita peringat maya ba segmen petua.
2: Bertemu baru kita ba segmen ba dapur ya kedengkup ke ngagai minggu tu.
3: Selamat temu baru ngau kita peningai induk semua. Sekali lagi kita boleh kulai baru ba segmen resipi.
4: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu bala peningah berkongsi dengan kita segeda hari cara tak ke tips kena mutar ke penanggul lepas maya kita tadi ngasai ke diri pun nak nyamai si rengak pedis pala ngam megak penanggul susah ke tinduk tak ke dikumai insomnia.
0: Program Indo Bugulai Kami Seminar.

Ya, Peningan Maya 13 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Kelebi agik dengan agai bala Indo kita. Ke benu mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Nak ngira dini alai kita jam ke dia tu. Terima kasih yang agai DJ Sam ngau mega Min Meliza. Ke udah nyapuh ke pagi awak pengelak pagi tadi. Ya. Yeah? Jadi datang bawa aku dekat bunglain kita buat program Indo. Penglambat 3 jam nyentuk ngegai pukul 12 tengah hari itu lagi. Ya, nama berita bala peningai Indo semua. Garap ke bala Indo kita gerai ke pagi itu. Kelebih agik kita ke benuang buat dapur. Ya, udah tentu banyak bala Indo di dapur jam kedua itu. 8 ngirup pagi bunglain ngau diri semilih. Kelebih agik bala anak nadai ke sekolah. Ngau peluangnya berbaik ke bala diri sebilik ngiruk pagi. Berpakai kasih goreng. Ngiruk kupi teh ke pagi tau ya. Beri tucum ke manis ngai pangan diri. Tangan dan kalu. Ngai gula bak pemakai ngau air irup kita. Ngai ke kencing manis. Kemik manis. Ya, 15 minit pukul 9 pagi. Lagi aku dekat berkongsi info. Kelimpai hari merindang bala peningat kita. Ke benua dan rancu jalai kini. Benua bak rumah ya. Nama rundiang kita ke pagi tau. Biasanya berundiang ke ngabas kebun kini. Ya. Tau ke ngagai tamu-tamu. Nyari ngagai kita ke sebelah tamu. Ke bisik berbaik ke radio jam ke dia tu. Terima kasih halaman Milia YFM station merindang kita. Kita akan ingat kami kena Astro atau ke RTM Klik. Menangira kita di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Ya, terima kasih ke sukuang kita. Ya, kita dulu berperindah ngau. Sebelum aku kongsi berita ngau bala peningang.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, nang amat kita sama-sama nyaga pengerai. Laban gaya hari kita lagi bersemun. Tajapan IPU bisik kurang ya. Laban kemarin bisik hujan di Kuching kemarin ya. Nanti berindik ngenyak kita ke tuai umur. Di lalau ngejakuk ngasuh kita gurang ke pengawak berluar. Ketika menua ke agi bersemun jam kedia tu. Pihak ko lalau dari Menteri Pemansang Induk Nembiak Miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah madah ke Raban Sidak Ketua itu Bunda Hagi kena penanggul penggerai lalu patut balat lagi di perundian ke. Nyebi orang ke tuai umur mereka di perancang kena sengkabuang iduang ngau nyawa. Tinggeman nanti kita nak uliah nak pansut dari rumah kelimpah hari ti ngirup air ngau cukup serta makai ubat nitiah kepada raban lutur ya. Kelimpah linya orang ke sebiliak ngau orang ke biau berimai mega udah pinta seluruhan mata ke orang tuai umur. Kelebih lagi tidak ke diau ke diri aja bak sepemanjai musim sebun asap ke dia tau. Lukanya aja peninga tidak ke bisa ngembuan penyakit mempuang baka ampus begini ya. Jadi kemarin aku bisa tertekuk hati. Lebuah randau ninga randau Dominic ngosiko temuai ke bisik dekat ngau ke abak konti lemai kemarin berkawan ke sebuah nasab tu ya. Nang amat munyi ke temuainya lepas udah ngasai ke diri ya kita ke ngembuan penyakit ampus tau ke bisik penangguh abak lempuang sikit mudah amat sedap sepuat ya. Lebih nyirut asap tau. Banyak penelbak dari punya peninga ya. Laban nasa keluar lari upis saja nyirut nyirut asap tau. Dia dada dekat pedia. Tusah kan sepun. Hanya kebuaya sama-sama nyaga pengerai. Kelebih lagi kita akan bisa ampus ya. Ukai semina orang tua umur aja ya. Nari bisa gak sekedaknya peningah ya. Ulih gak jogging pagi tadi lebu aku nurun ke gawa. Ulih gak ngelaban sebuah tau pada aku ya. Engkanya orang ke berpengelai menyak. Ya 24 minit lepas pukul 9 pagi.

0: Ya, lagu ke cukup rancak ke baik si leje kena merendang peningan-peningan kita ke bagi kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Ke sekali tu peningan mayu lah berkawal ngau orang udah tumuh ngau orang ke timpang pendiau ya. Kalai perintah di sana dekat menjadi standard pengintu nasional untuk orang udah tua umur ngau orang timpang pendiau atau ke OKU kena bulan 10 tau ya. Jadi standardnya dilancar dikena negap kelangkal ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemasang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke standard nyak dia tahu benuang Bak Renggat ke di Kemansang serta benuang di Kelandau ngau pemekuah industri. Kelandau nyak dia tahu ada kena netap ke standard penyulut ke terang lagi untuk servis ngintu tik berkualiti ya. Jadi tu ngemuan juluak dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ke dijaga serta nentu ke pengawak menatai ke servis ke lebih mana lagi bak rengat rumah komuniti ngau institution.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak, seminak ngiri semangat patriotik.

Ia penyayau hati balan biak di ke menua tu. Patut diayan ke ngena ulah hati bambi ulia hari peluang pelajar. Nung ulih ke pemuju ke diri empu komuniti ngau menua jemaah ilak ya. Pihak ko kaban Perlimen Sitak Tanjung Manis Datuk Yusuf Abdul Wahab madah ke utai tu dia sai ke rakyat kemaya hari tu. Hanya nang asih hari pemanah pengawak ke dikerja rebak uran ke dulu suba. Berindik ngenyak perkaranya patut dibalas ngena pengawak nempak rebak orang ke berpenemu landiak serta uliah ngemansang ke menua. Hanya tadi ya lalau ke cukup mana hari kaban Perlimen Sitak Tanjung Manis ya. Hari Datuk Yusuf Abdul Wahab. Agar nembiak rebak baru.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ninga aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Ujung minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Nemu nuan.
1: Nama nyamuk. Nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nemu ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Papua tu nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita nengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Narai Edis, narai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ya, kita lagi sekolah sejalan bahawa awak program induk ke pagi tu. Jadi tu Raban biar Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu guna benar lah peningat kena nampak penglantik di relevan ngau peminta dunia serta pemansang ekonomi ke dia tu pihak kuasa pihak menteri biar lumba ngau pemansang orang dagang Dato' Jairal Rentap Jabu ia bersemadah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi ke majak ngermai udah muka mayuah peluang negara Banambia dua nambah ke penau ngangkat ke penglandia ngau mansiak peluang baru sejak pihak Banambia patut guna teknologi bakal peminta tiru AI ngau cara tik betul serta lurus.

0: serakup di pampeng pandang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh sida yang ngerembai ke serakup ngagai rumah panjai nyangka siti ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai na uliah maya membership fee na maya pupu tahun nada ngawak sida ya uliahnya di kaban serakup kena bitung lah artinya nak maya membership kita serakup tu tanda nang segi nulung semua bala nang segi danse bala ke rumah panjai nanti kita uli ngelempung bala kita di rumah panjai taban semua rumah panjai dia tu bisi JKK wanita sedang ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sedang madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sedang ya tebalas serakup nemuai ngaja sedang ya merik ngereng nanya nama teh guna sida ya. Laban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup. Kawa kita serakupnya. Aku nak kala ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan kita yang madah aku induk serakup semua kaban mage. Taman bala ke jadi serakup. Lalu pihak megak bala nek kita berjalan nini lah. Nama kita minta bantau dan segi balas rakup dan segi lemai ati segi sinau lalu dekat mantau semua bala lah ini kuliah.
1: Yeah.
0: Hanya lain dan segi perangsaan kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
2: Dato Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.

Ya, berita ke sekali itu peningat mayu lah. Nadai anak miat patut nyari mangsa pengawak kasal. Perkaranya dikemenat ke Menteri Pemansang Orang Induk dan biar miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindi arikes penyalah kasal di Sibu ting ujung ke siku anak miat berbadi nyawa empat lama tok kudah ya. Jadi bak semengka jakuk penerang ya bisa ngenatai ke penyino hati ngagai mangsa di ngagai mangsa diri sebilia ya. Yang lalau mensemayu lah ngambil keseluruhan berjaga serta berarti ke sembilan tanda pengawak kasal nyameh tau ke ibuah ke anak ibuah ke anak mayat sekali ke baruang rumah tau ke dalam komuniti. Jadi pengenikuan ngau tu nyaga nemiak-miak nyadi tanggung pengawak semua berbaik ngunya ya minta semua raban mendal ke polis berjalan ke pansi ngosili serta

Ya, jadi terima kasih bala peningang gi mekam gulai ngau kami ba program Indo YFM ke pagi tu nyentuh ngai ke pukul 12 tengah hari. Jadi datai ba maya kita begulai ngau temuai ba program Indo kita ke

0: pagi tu ya. Jadi ke pagi tu pendengar, kita bernasib benar laban bisi temuai oleh datai ke konti YFM mai ke kita berita oleh bagi ngagi bala pendengar induk ngenang pemujur pemansang pengawak ke di kerja ya. Jadi ke pagi tu kita yang lalu ke puan Rebecca Inggong nah.
1: Ya.
0: Awak selamat datai ke konti YFM puan Rebecca.
1: Ya.
0: Oh, lama berita apa gitu?
1: Oh, mana cukup sehat.
0: Mana nah tajuk panari hujan ke apa gitu. Nah.
1: Oh, malam.
0: Ya, au. Jadi kita beri terima kasih ngagai puan Rebecca laban boleh magi awak ngau jam ya datai ke konti YFM mai berita ngagai pala peninga induk kita ya. Jadi ketubah tu puan Rebecca ngambil ke pala peninga nemu siapa nuan tu kebenar ngambil ke nuan madah kebenaran dia dulu hari ni penatai.
1: Oh, aku nama ke benar ya Rebecca Ana Inggong.
0: Oh.
1: Aku tu subak dia balanang kem Sibu. Apa aku inai aku orang Kenawit, kami asal orang Kenawit Sibu.
0: Oh, ari Kenawit lah mah. Oh, jadi kira tu nya di Kuching itu.
1: Ah, dia di Kuching, beli rumah di Kuching itu laba subak gawak di Kuching deh.
0: Oh. Oh, jadi nya tadi penatai atau muai kita ke pagi tu. Jadi bedau kita ngepun ke randau kemiduai puan Rebecca. Jadi kedetuknya puan namun tak kini batang pengawak non.
1: Oh, sebedau tu subak aku tu gawak bak bank, bank di Sibu dan aku pindah ke Kuching, kerja bak bank di Kuching di tiah ke laki subak. Dia tu aku ngerja ke sawit.
0: Oh, ngau orang numbuh ke kebun sawit.
1: Ya.
0: Oh. Oh, jadi nya tadi peninga batang pengawak ke di kerja peninga induk kita ke pagi tu bawa temuai induk YFM. Jadi itu puan Rebecca labang nanti kita berhati ke pengawak kerja sawit atau tak kenumbuh ke kebun sawit tu. Ukai pengawak ke mudah nang ya pedis. Lebih lagi pengawak tu nang ya selalu di kerja orang ke lelaki. Jadi pelabaku ukai semua mega orang ke lelaki uliah kerja pengawak tu laban nanti kita medak ya pengawak numbuh ke kebun sawit tu ukai utai ke jambat ngatai kasir laban mayuh pengawak dekat di kerja dulu bedau kita berengkah nanam ya. Jadi banuan pu tu puan Rebecca ngambil ke bala peninga nemu bekeni ke nuan tau teku yang ati ngau orang kerja pengawak begitu
1: subak nadai gak terpikir kak bersawit tapi tadi pemuas ya kak ganggu ji cabal di rimpu denya bisik lah di ngau orang tadi kak nyua tanah di bakung hari balakaban aku lu beli tanahnya subak tiga, kira tiga bidang lah beli ke subak tanah tu muda ke kurang subak deh agi kampungnya kali ya jadi ku berunding beli ku melipiko kenang kerja ke tanahnya meh jadi cun gamanya subak tanahnya ke beli kunya subak lu masuk kayu orang nua kayunya
0: kerja batang
1: kerja batang ya. Lalu aku beli kopi kau sobat alu kayuknya dikerja ngupeh orang lah gak semua gaji magangnya gaji magang jadi kayuknya tadi ke dalamnya tadi jual aku magang dijual bisa gak hasil bisa lah jadi itu pula magang lah semua rega tanah yang kena aku beli pawang sawit kena aku ngaji orang namanya orang ke ngeja piko orang ke nanam semuanya tadi lah tidak penan semua ngaku magang-magang susah payahnya nibah dikira lah memang sakit lah mau ketemu lah tiba kampung kena nemu ni ke jalai licin lu cek hanya nibah kira adanya dalam masa 3 tahun lah semua tehnya dah nanam semua jadi hasilnya lebih kurang 5 tahun deh kang ante.
0: 5 tahun baru boleh masuk kasil
1: ya.
0: Jadi dalam kandang 5 tahunnya pelbagai nuan bisa ngambil orang bukai dulu nuan ngelijah pengatuk tak ngambil kuli kat ko.
1: Bisa si ngambil kuli. Bala sida penan orang kampung dia empu kadang bala sida indun orang pekerja kumpu gaji ko lah semua tanya. Nak ulih kerja kita ke dire ka.
0: Jadi terubah nuan numbuh ke subak kira ke ni pemsai berapa ika kini nah.
1: Oh, tanahnya lebang kudah sukat ko. Kira bisik 77 ika.
0: Oh, besar ina.
1: Oh.
0: Oh, nanti kira kengagai berapa pun sawit kini boleh ditanam bak pemesai tanahnya.
1: Oh, nanti ditanam semua lebih lah 10,000 pun.
0: Oh, jadi luan tu tadi tau ke bisik nerima bantu dari perintah tau ke dari agensi kebukai kini?
1: Nadai.
0: Nadai, nah.
1: Memang kumpul. Dari kumpul lah.
0: Oh, sigi dari empu ngeluar ke pokok.
1: Dari empu ngeluar ke pokok. Nadai tolong hari pintah nadai siapa-siapa.
0: Nya tadi kita ninga peningai ndo ari pengerasati tau ke ari pengerengati ya tau ke pengingian hati ya. Ia boleh numbuah ke pemesai tau ke pemayuh sawit tau ke kira 1000 atau 100,000 pun tadi ne.
1: Okay, 10,000.
0: 10,000 pun. Pemesai kira berapa 3 bidang tanahnya tadi ne.
1: 3 bidang.
0: Jadi tajak pan udah numbuh kasil, udah masuk kasil dalam kandang udah 5 tahun ko ya. Tang ukai utai kemudah tau ke ukai utai kenyamai. Tanti tuan ada pengeran hati, ada pengingian hati, ada pengeras hati, tentu mega tanya anda oleh adik kerja. Jadi waktu kemari puan Rebecca ketika kita sebelah buka bisik gak sama nulon wan.
1: Oh, siko hari anak aku kelaki kenemu duanya nyak engkau ku gawa.
0: Sama nyentuk ke dia tau.
1: Nyentuk ke dia
0: tau. Leban jarang ke kita ninggal yang biak ke engkau orang kerja penghawak tau.
1: Leban ya berkeras hati ke engkau aku walaupun ku ngasuh ya kerja kebukai, kerja kupis yang ngai.
0: Ni sedih contoh ke mana ngagai balon ni biak. Leban ni biak dia tu ya kebenar. Dan tu kok baik kita nurun ke tanah deh.
1: Ya aman.
0: Ya tadi peningah lalu kelimpah hari nya puan Rebecca. Jadi sudah 5 tahun tu ketubah yang mansuat kasil dalam tahun berapa nya kini?
1: Dalam setahun 2 tahun tu lah dia dah mansuat kasil. Walaupun dia nitia agak lepas dia baru umur sawitnya nak sama deh. Bisa 5-6 tahun, bisa 7 sampai kepaling tuai sawitnya dalam 10 tahun.
0: Ya ke 10 tahunnya agi boleh masuk kasil dia tu?
1: Agi lepas agi sawit tu sampai 20-25 tahun baru ya habis.
0: Tuai umur agi boleh masuk kasil nah.
1: Ya.
0: Tang pelabak aku bak nuan nanti kita tanya tadi kerja pengawak ke kira kata kumai kita pengawak kasar tu. Lepas tu kena panas, kena hujan tentu bisi perangsang bak nuan pu. Alamak kebuah nanti lalu teku yang kak engkau orang raja pengawak patut lebih bagi lebuh dah mansut kasil deh.
1: Rindu gati di meda laban di meda hasil di impu ari titik peluh di impu dan ada bergantung dengan siapa-siapa apabila yang ngeluar kasil di puas hati.
0: Aman ya.
1: Ari di kemakai gaji nyamai ku kerja kerja ke di impu.
0: Nyak tadi amat munyi ku ya. Lalu beda ketua ngemanjai kerandau ku jong kaki mana kita berpindah dulu ngau lagu tu lagi kita mendengar mendiang ke randau kami dua puan Rebecca ku jong kaki.

0: Girlfriend Indo pukul 9 pagi hinggai 12 setengah hari Seminat Pak YFM.
1: Ya, peningah agi mengkam gulai ngah kami bawa program Indo temuai agi bisi abu gulai ngah aku bawa konti YFM ke pagi tu. Ya, jadi temuai kita ya puan Rebecca Ingguang. Jadi ngujung ke landau tau ke nampu landau tua puan Rebecca. Jadi bawa pengawa nanam sawit tu. Berapa kali kini tau kan kita maja sawit tu dalam seminggu?
2: Tini tiah sawit tu dalam setahun 3 kali perlu kak dibaja.
1: Oh, 3 kali aja nah.
2: 3 kali dalam setahun.
1: Dalam setahun. Oh, ni maya kita selalu maja ya.
2: Tini tiah ya awal pun tahun, tengah tahun, ujung tahun.
1: Oh, kira nyak maya ya nah. Oh, ndak bakal kita ke nanam lada, jadi lada suah gi maja ya. Oh, bedau ya berbuah, benua berbungai, udah benua berbuah. Aku ingat ke klia kalau engkau sudah apa inai berkebun lada. Oh, jadi nyata tadi gaya kita hidup ke sawit abanti ndak dia baja tentu ya enggai ka tentu hidup nah. Hau tajapan tanah mana. Jadi tu nya ingat tanya aku tadi puan Rebecca. Bakini kenuan nemu silok belok orang ke bertanam ke sawit tu. Bisik kalau ngau orang ambil kursus kini?
2: Nadai kak kalau ngau orang ambil kursus belajarlah nanya-nanya orang ke sebelah kampung dia. Medak TV kita bisik kan bisik Google kita YouTube kini cara-cara ya semua kita belajar nyak lah nanya bisik gak kita nanya sidak ke ba namanya ba MPOB dia bala kaban dia nanya berkini sida kan bisik mereka nasihat lah kan dek bisik kak perlu kak bisik lisin kena nyual sawit nyak bisik kak bisik lisin sida kan membantu lah
1: jadi ngenuan tentu lah bisik lisin perlu aku
2: bisik mesti bisik
1: laban cik nadai lisin ke nadai pemendar dari MPOB nah
2: nadai nak ubi ya
1: laban ngenuan tu besai dandang sawit tu nanti nanam ya kena besai nyak kena ke berguna ke lisin kini?
2: Memang semua mesti ke bisik lisin. Semua pun kecil walaupun mid ke memang mesti ke bisik.
1: Mesti ke bisik lisin. Ya, yang tadi peningat kita ke bisik hati tau ke yang ke baru berunding dekat ngepun ke kebun sawit banyak ke benda-benda mit tau ke benda-benda besar dah tau ndak bisik lisin menyikap puan Rebecca. Jadi bawa nuan tu puan Rebecca laban nyau lama sudah bisik nyau ke 10 berapa tahun tu dah numbuh ke tu nama ndak kini sekedar di penanggul ke desa kenuan hari keterubah ndak numbuh nyentuk ke mansut kasil.
2: Macam-macam. Laban kita ke nujah jalai kampung deh. Jalainya tadi mayolah penganggul carut lah. Serun yang nak sepaka macam-macam lah yang di tapek mayanya. Jalai jai lagi ni ke Blubeng ni ke Lucek ni ke Muto di lap kadang sampai tengah malam kami ngulih ke kereta lap. Nyalah penanggul yang selalu tapek jalai ke Lucek.
1: Nanti bawa hasil tau ke buah sawit tu ketika kita empung anjong ke kilang tau ke bisi orang ambil
2: nadai kami empung
1: kita empung anjong
2: kita empung lah anjong lepas sawit, sawit tanah kunya nantu jauh hari kilang gak kami nyawa gai arhes dia
1: tunggu bawa ketika miri
2: rimunan hijau empung miri bakuang empung
1: pihak nah dalam seminggu berapa kali ngarang
2: nadai seminggu ya. Ya baka nitih kede antai dekat dua kali sebulan uliah gak sebulan sekali pun uliah.
1: Jadi laban yang kan tak serta ke ya mansau ne uliah dambe. Laban berbaku yang kan nitih ke ba ni kengkeman lagi ba kita nyamai ne. Nyamai angkut sekali. Jadi kira ke pukul rata sekali kita nyual atau kengajuan ke kilang. Berapa kini pemayuah
2: bapa tan labanya ke nitih ke pemesai deh pemesai gitu pun sawitnya bisik kemit bisik ke besai bisalah dah kadang kak sampai 40 tan kenya
1: sekali nganjuk
2: ya tapi nanti dibaca deh nanti bekas sawit ke ekor perpak supaya ke nak kelak ditumuk nak kelak dituja nanti dibaca, dirawat dek lebih renyah ya sebenarnya.
1: Oh pian. Jadi pak ingin wantu puan Rebecca ketika setangkai sawitnya ni pemberatnya nah.
2: Nak gak kudumu mana? Oh, bisa lah nanti kebesarnya bisa semak 30 kilo, 20 lebih kilo. Kita induk tu, dek ngemaknya 2-3 tandannya cukup lah.
1: 2-3 tandan cukup, 30 kilo setandan. Apunya kak 100 kilonya?
2: Nantulih. Tapi kami kena kita sorong, bisa kita surung, bisa namanya MPV, namanya bakal kita sawitnya deh. Bisa ngenaknya. Ngambil okay. Lempung ke pengawal.
1: Mantik tempunya ngesan ya ngagai kereta ke kena nyual yang ke lubah kini pengawal nah tahu ke berat.
2: Berat dah jauh lah, jauh dah lebatnya sawit kunya 7 bukit.
1: 7 itu turun bukit ya nah. Baru datang berjalan besai.
2: Nah, sawitnya 7 bukit
1: namanya. Lebatnya besai.
2: 7 bukit.
1: Tujuh itu
2: bukit lah.
1: Bukit ketika kami dia nyebut ya. Turun niki tujuh itu bukit di tanya lah melunggang. Tujuh kali melunggang. Baru datang ibu pengujung ya.
2: Sampai ibu pengujung. Tahu jumpai datang ke. Bisa ke pengujung kena.
1: Tang utak ke kena mai ngambil sawit ya. Sikit datang ibu ujung ladangnya.
2: Bisa datang. Bisa jalan. Lepasnya. Engkaunya. Bisa teres deh. Memang agak teres bukitnya. Teres no sawitnya deh. Teres. Bisa jalan. Sikit. Bisa agak namanya. Gagak kejalai lah kami nyamai ganggu sawit mansut kia deh. Tapi kami nada itu bemak gak laban ngena namanya MPV ngau namanya ngena kita sorong ya kesemek ngena kita sorong ika jauhnya ngangkut ngena MPV lalu angkut luding agai helak lah. Sehingga cap.
1: Bak nuan pu tu puan kalau ndak ngau orang nguliah ke buah sawit numbuk sawit.
2: Oh numbuk sawit. Bisa ke kalau nguji tapi tinggi nanti bapa. Ngumpul lekanya pengawak.
1: Ya kalau labuh ke ararah gugurnya.
2: Ya kararehnya.
1: Ketika lebuh hari hujan pelbaku boleh tak kini kita ngambil buahnya lebuh hari hujan lah.
2: Oh maya kami tu bala budak-budak ku kenggau ku nak ngira hujan panas. Entam aja. Kadang kami pulai hari sawitnya kadang pukul 7 malam 8 malam. Nada ngira. Nada ngira kak aku dek kak hujan ni nangka ya lepas kami kak ngeruman deh. Ngai ke sawitnya lagi nanti nyok kalau lama kalau rareh deh. Weh nyok kalau mansau lagi nama neh agak lagi neh. Lanjut ke kilang deh ngai ke nyok kalau bau semua. Lepasnya sekali kami numuk pun dalam masa 3 minggu kenyak baru siap. 3 minggu lebih kenyak lah tenada penganggur.
1: Numbuk ada nyak baru anjung sekali.
2: Nak sari dua hari numbuk kadang sari alu anjung kilang alu anjung out nuli lama.
1: Nemu kusut kini buah sawit nanti kalau lawan dia ambil kita ina.
2: Nanti dia ada tumbuk dek. Terus anjung ke kilang nanti dalam masa seminggu 3-4 hari nemu susut yang pun berat. Nya nanti paling mana lah sari itu di numbuk sari itu anjung ataupun paling lawan pun pergi lah mesikan anjung.
1: Nggak jadi disimpan kita lama matanya.
2: Nak uliah. Nanti dek kalau sampai nyu seminggu rareh deh. Tengah anjung ke kila lagi buah pun susut. Lekaya pun nyu lareh hari tandannya lagi. Menyu susah lah.
1: Laban yang kau bisi ketika bisi kena grade orang kembali.
2: Kami bisa tapi kami juga berkilangnya memang sentiasa grade A lah.
1: Artinya ya kemana nama grade A nah?
2: Grade A nanti kalau boleh grade B C memang grade A belama lah.
1: Bisa kalau kini penanggul bakal kita kenyual ngagai tak kau orang kan melainya bisa penanggul kini
2: nadai
1: nah
2: memang kami anjung direct ngagai kilang.
1: Lepas kita enam bisa utai dikena kita empung anjung nah
2: ya. Mesti kak bisa helak lah setiap orang ke ngerja sawit.
1: Kena ngangkut ya. Awaknya tadi peningah jalai orang jadi numbuk sawit. Udah nyak nganjung ya. Ni pengelama ya. Datang nak dianjung. Lepas bunyi ke pohon Rebecca. Nanti ya, kalau lawan dianjung kita enggak kilang. Ya boleh kusut. Buah ya boleh gugur. Jadi kebuah yang nak tahu laun atau lama disimpan atau nak dianjuang kita jampat ngagai kilang ke meli buah sawit. Jadi kita ngetung dah lama lagi kita mendiang ke randau ke Medway Baru kujuang kaki.

0: Ya, peningkat terima kasih kita lagi terus mengulai dengan Puan Rebecca Ingguang. Jadi sepit nuan tok ke hari penerbak nuan ke udah nubuah ke kebun sawit tu. Nama nak kini penanggul ke kalau di tapi nah.
1: Macam-macam lah. Especially bahagian carut bak tanah kita nujah tanah orang. Macam-macam lah subak sebenarnya aku ngasu orang nyaga sawit aku, tapi kalau nantu betul gak dealnya masanya
0: au
1: tu saya kan nyebut bagi ku lah paling manah lah kita empung kerja anak ngasu robukai nyaja yang uliah ku madah leban te dengan ngasu robukai lagi kita nantu uliah lah kita kak percaya ku robukai kita terimpu lah paling manah.
0: Aku nak datang nak kita tempuh ke sama besi engkau dia na.
1: Aku
0: tajak pergi kita ngambil orang ngambil kuli atau ke ngambil orang nolong kita gawak tang kita tempuh nak tahu nak besi dia.
1: Ya.
0: Aku
1: ni boh kunyebut nama aku boleh. Orang kerja sawit ya sih akan lebih paham.
0: Aku aku pihak na. Nyak segi besi penanggul buat step ngawak ke dia kerja kita na.
1: Aku
0: jadi dia tu kira ke udah oleh putar ke penanggulnya na.
1: Ya, udah putar.
0: Aku
1: nyamai kita tempuh. Anak kita ngasuh orang buka.
0: Ya nama tau. Jadi kelimparnya muka bagi ni kena magi jam dan ngerja pengawak di rumah ngintu ruang bilik lebih bagi nanti lagi bisi anak ke anak yang lagi diperhati ke kita nanti dibandingkan dengan wan kerja pengawak sawit lepas ni tekan wan ni tekan kepala tadi kadang-kadang nyentuk ke malam ke kadang-kadang lagi bawa ladang sawit din.
1: Oh laban sawit kunya dimiri din
0: au
1: aku tu dia di Kuching lepas ni aku semua pun dah besar magang dah kerja sku pun dah habis ada meet lagi semua jadi anak kita dah besar mulah saya dah ingin tu derimpu
0: au
1: nyak maku tu tadi ngejong kederik kak basawit laban tadi nak kerja sawit duduk di rumah gitu nunga anak dah besar magang di sku nyuk kederik. Nyamai kita yang kejati bukai lah.
0: Aau
1: kena kita sesais derimpu, kena kita ngibul hati derimpu.
0: Aau. Jadi tu ni ngah tanya kepada Puan Rebecca. Nanti ya pukul rata kini dalam sebulan berapa nak kini hasil uliah dari sawit tu?
1: Ni teh kerega sawit gak?
0: Aau.
1: Teh ketan, ni teh kerega, tapi memang nak muari lebih 20 di. Nanti di terega sawit lah 20-30 kenyak lah ke atas.
0: Dalam sebulan. Jadi ke dia tu berapa berapa nak kena rega sawit nanti abang kilang orang ambil dari kita.
1: Dia tu rega sawit di ngaku sari tu rega sawit 600 tan.
0: Dah nikiknya nah.
1: Nikik mimit je.
0: Mimit lah je.
1: Nanti maya suba rega sawit tan 1,500. Memang memang nan muko madah memang timbul lah terpeda ada dia.
0: Bukan ke
1: namanya melimas lah.
0: Jadi ketika dalam kandang setahun dua tu reganya udah turun lah. Dah jauh turun tadi tu nitek ke berita harga sawit dekat nikik baru.
1: Ya, harap-harap lah ya datai 1,500 stan mampu lah.
0: Ya, jadi buat nuan laban ke dia tu berapa ikut kini bala kulit tak kurang nulung dan kerja sawit tu.
1: Kira bisa 5 ikut termasuk anak kumpul. Subak mayu agak. Tapi mayu hasil ya dah padu. Dia tu lagi kekalnya 5 ikut.
0: Nyak kira kenang
1: tetap
0: nah. Pekerja tetap lah.
1: Ya, pekerja tetap.
0: Ya nanti kita ngira ya nanti orang sila tu jadi pekerja tetap non. Ketika bisi disedia ke sokso EPF kenyak?
1: Ya, pekerja tetap ku memang bisi putung ku EPF. Sokso banyak sedak ya makai minum sedak entik kami basawit din memang makai minum memang ku tanggung magang.
0: Dia tanggung kita
1: dia
0: semua.
1: Dia tanggung ku habis.
0: Nyok tadi peringat. Jadi sedak tu dia bak ladang sawit tau ke dia bak luar?
1: Nanti kami din kami memang dia bak sawit dia ampu.
0: Nanti
1: maya pulai habis kami pulai cuti lah. Yang maya pengawak tu kerja derimpu.
0: Ya nama tau. Ya tadi tu nanti hari mirinya ni penyawah ladang tu ni.
1: Okey, nanti hari miri datang bakungnya kira ada bisik sejam lebih. Simpang 4 bakung dia.
0: Jadi kita nanti nanti ke nanti pulai hari kira nak tu jauh macam mana?
1: Nada pula hari te kami ba te kami nikke ngerja ka sawit sikit dia belangka
0: dia
1: sikit dia de kampung ba sawit dia
0: au bisi dis dia ke rumah dia
1: au bisi bisi langkau kumpu ba ke rumah lah nya
0: au pia nya lagi tak nyamai pulai laun
1: au sikit bisi langkau dari impu nya kami nya kami pulai laun ke malam siang ke sikit nyamai bisi langkau ba ke rumah lah nya
0: au jadi ba nuan tu pa lebih ke pengelama udah ngau orang ngerja sawit tu ketika bisik kini ati dekat numbuh ke baru tau ke nambah ke pemayuh sawit hari ke udah tu
1: memang dah plan ku labas sebidang ke tanah berdau di kerja aku buka muka ya baru nambah ke sawit ku baru laban dia tu aku pun baru dah beli piko site baru kena aku kerja ke sawitnya ngagak sawit buka barulah buka habis tiga bidangnya sekali. Kak nambah.
0: Nanti kira sebidang tanahnya berapa pun kini boleh tanam dia?
1: Beribu pun lah, ribu pun ya, ribu pun. Engkau tahu tadi lepas dua bidang je ada kerja aku. Sebidang je gitu bedaunya. Aku buat aku beli piko baru kena aku kerja sebidang tanah
0: lagi. Kena nasihat tanah tahu ke kumar clearing detok nah.
1: Clearing detok clearing dengan kak muka baru sebidang lagi.
0: Tentu berguna ke orang pekerja atau ke kuli meyagi pelab aku.
1: Ya, tenanahnya nanti nak nambah lah memang perlu ke pekerja baru.
0: Arab ke tetung mujur melak nadai penanggul. Tau jadi ke contoh ngagai bala kita kindo sikok orang ke ngembuan pengering ngau pengeras ati gereja pengok kasar nya nanam sawit. Jadi tu Puan Rebecca Sitegi utai dekat di temu aku Renuan subak leban wan madah kita udah gawak bob bank ni pengawak sawit tu speed man nanti dibanding ke gawak ke gawak bob bank subak.
1: Nanti kita nanti dibandingkan kita kerja bak bank tu sikit nyamai leban duduk baikon tapi kita nak exercise stres kita leban kita makan gaji ngurang ni ngajak kok jai ni pressure ke hari hari bos kita tapi kita dengan kerja sawit tajak ya kerja keras munyi kurang kita gawak ke derimpo kita kita nadai ninga nadai pressure kita jam kita kat nurun ni mai kita kat pulai ni teh kita hati kita tempo cuti pun cuti kita tempo ngambil ke direk
0: kita tempo ngatur magang
1: kita tempo ngatur magang nya ganyo mai
0: nuan nuan bos nuan kuli
1: kenyam ya
0: nya tadi peninga berhenti banding kan kau kita gawak ngau gawak ngurang gawak bawa dirimpu menyikap Puan Rebecca jadi tang pelabah aku batu tentu bisik mega plan tau ke siti-siti pengawak kerja kita tentu bisik planning ke jemahilah
1: ya nyak meh kak muka sawitnya barulah kak nameh ke ya nyajak planning aku nari tu bukai nari gak kak pikir ke ngejar terbukai nyamai gak bersawit kita dah terlebak deh
0: leban wan pu leban wan tu Indo jadi katiko balau bukai kita sebilia kelimpar anak dan kapis nulung katiko laki wan bisin nulung kini bak ladang sawit tu
1: nadai lebih ya kerja opis ke derimpo.
0: Awak sigi bisik pengawak ke derimpo.
1: Sigi pengawak derimpo.
0: Awak reti larang sawit tu sigi dimpo nuan penuh tu nah.
1: Ya, ya.
0: Ya, hanya tadi peningah laban itu ke pengeras hati ngau pengingin hati kita dekat ngembujur ke sisi pengawak kita nak tahu nak ngembuan hati ke ketika korang bisik pengingin Pak Ati ketempu nanti kita dekat mujur eh. Jadi tu siti lagi perangsang ngagai bala kita kindo nanti dekat ngepun ke pengawak bakal nginuan tu
1: perangsang gai kita indo nanti kita amat kat ngerja ke pengawaknya kita mesti kat keras hati kita mesti kat teriang hati kita mesti kat namanya berani ke dirimpu anang kita setengah-setengah lagi kita nyepeknya pedias kita lungai ngerja pengawaknya jadi kita impu rugilah nyamai kita pedias ni ke kita yang apa utanya kita teruskan aja. Lepas udi hari lah yang memang sikit muah kasil.
0: Anak mantul ngapa?
1: Anak mantul ngapa? Rugi kita.
0: Lepas nanti kita kerja pengau setengah jalan nih.
1: Ya setengah jalan. Angat ngatai ayam kurang.
0: Nya anda tahu di kembuan di kita ada ke kerja pengau ke bakong inuan tu nah.
1: Ya.
0: Ya tadi peninggal peran saya ngagai balau kita kindo lebih kita dekat ngepun ke pengawak bakal ngik puan dari begitu ini ngepun ke pengawak bertanam berkebun tau ke nubuah ke sawit berdana besar. Jadi kita lagi bersih awak terus mulai dengan para peninggal bawa randau temuai bawa program Induk YFM ke pagi itu. Jadi pelabaku mana tu berpindah dulu engkau lagu tu dia kena kita melindang para peninggal juga kemudian ke program pagi itu.

0: Ya, nyali tadi kita dah dengar ke perangsang dari Puan Rebecca ngagai bala kita kinduk ningga bersiati dekat ngepun ke pengawak nanam sawit benda besar baka ngik ya. Lalu kelimpah harinya maka perangsang nuan ngagai bala nimbiak rabak baru tu Puan Rebecca bagi ngagai nimbiak ke udah habis bersekolah dia tu ukai nyamai bagi kau ke pengawak anda baka keliak sedak ke pansuat dari Institut Pelajar Tinggi baka University dari College.
1: Ya, segi amat dia tu mayo main nembiak pansut dari universiti narik kerja nganggur minta kerja pun pedis. Anti uliah lah kita bisi peluang bakal kita bisi tanah pindai kita tak diusahakan lah untuk hasil dirimpu hari kita kena dari pengawak menganggul minta kerja kita perlu kak tanya lah bisi kak bisi itia dirimpu usaha dirimpu nak perlu kita perlu kak ngarap ke kerja ngok perintah kerja ngok company itu cukup pedis.
0: Ya. Oh. Leban mayu bantu ngotulung oleh ditemu kita dia tu ni bagi bantu ri perintah ari agensi kebukai. Ya. Kita dekat ngepun ke pengawak batanam petupi ngau pengawak kebukai mah. Oh. Jadi kelimpah ri nuan ke gereja ngemansang ke ladang sawit nuan tu puan bisi ndak kini pengawak bukai nyambil di kerja nuan. Apakah nguji dengan orang pun ke pengawak dagang kini tahu ke pengawak ke bukai maka sama-sama boleh mansuat kasil
1: bisik gak dengan orang invest kini kia pengawak bukai lah saya dari bersawit bisik lah invest ngobala sekedak ngobala ngobala Cina berjual kutai mimi-mimiatnya lah bisik.
0: Ya. Oh. Ya tadi okey semina gereja sawit apuan Rebecca tu okey semina tu ke sawit. Tapi siam gau nguji ku ya gau orang ngigak pengok bukai ke sama-sama uliah mansut ke asil dikena nambah ke penatai pemisi bagi baruang biliak ne. Ya. Oh, ngaga kita kinduk ke bukai belebaku nama gi lalau Rinwan ukai kita itu semina duduk di rumah aja ketika sama-sama nulung laki bergerak ke pelatih pemisik.
1: Ya, sepatutnya walaupun kita itu induk duduk berumah ada pengawal housewife bunyi kurang. Oh. Tak gak kita minta ke direk ngejar pengawal bukai nanti bisa kerja bisa sales online ke berjual ke temi mimitnya ke bantik ke bersawit bahkan aku tak tahu gak nyak kemana lagi lah.
0: Aku
1: kena nulung namanya nambah ke pemisik baru bilik lama dia tu barang pun mahal. Ya nanti uliah laki aja gak bagi gak. Ya kita mesti kak tolong nulung gak lah untuk kerja yang lebih berfaedah lepas dia tu suri rumah tangga nak semesti duduk berumah memang bisik perlu kak bisik part time giga pemisik ruang derimpo.
0: Ya, ya tadi peningal lalau ya ngagai bala kita kindo nanti dekat ngepun ke pengawak lalu dekat kita sama-sama nulung laki nambah ke penatai pemisik baru bilik kena kita ngujur ke pengawak dari sebilik ngujur ke anak laban dia tu anak kita ke sekolah muka nang guna ke belanja ke besar ya ndak bakal ke dulu subak laban perengka ke dekat bersekolah muka majak nambah majak mar semua tanya jadi kelimpah arinya muka pelabaku dikena ngujung ke ranau tu ke pagi tu Puan Rebecca bedau basra ngah balau peninga jadi nyangka bisik kini tai dekat disebut wan ndak kena tanya aku
1: nadai ge utai bukai ngarap ke kita sama ngemaju ke derim pula anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah nama-nama kah kita perlu kak usaha laban detok barang pun mahal ke anak kita pun perlu kak bersekolah jadi munyi ke jakok lalau bala pemesai kita mesti kak berdikari anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
0: Oh, nak tahu tak? Anak tu cuma ngarap ke tolong ngebantu dari perintah aja lah. Kita patut bisik
1: usaha ke derimpo.
0: Oh, nemu ngepun ke pengok ke derimpo. Udahnya perlu kita gigak bantu atau ke tolong kena kita ngemansang ke.
1: Ya.
0: Oh, yang jadi peningah atau mah nak ke randau aku ngau sikut temuai ke sempat datai ke konti YFM ke pagi tu Puan Rebecca Ingguang. Jadi sekali lagi beri pesan terima kasih ke Nuan Puan ke Ulai Limpang berbagi kawak ngau jam Nuan datai ke konti bakal ke pagi tu mai berita ngagai peningah induk kita.
1: Oh, sama-sama.
2: Tanang minah kini-kini terus ke pengrindu kita
3: Y FM. Program Induk YFM.

kak maya ritu nabisik sumar ke dalam jaku orang putih ngelar nama orang induk ke kerja di rumah kumaya the homemaker. Artinya orang induk tu ya nang amat berguna benar meh berguna dalam ya numbuh ataupun ngenyati ke lalu niri ke rumah ke bilik ya ambil ke bilik ya nyak nur ya ke penuh pengerindu nur sidak sebilik ya dia so ngambil ngeripih ke nyusun ke ya pekeni jalan induk tu boleh nentu ke penglantang maka hari belanja sidak sebilik bakal ya mersi bilik sidak ya bakal ya nyati ketuai sidak sebilik antik lebuh main.

0: Induk tu meh anang ja nyebut ajak kita ngasuh anak kita belajar tiap pemberi contoh jadi role model sama duduk ngan anak ya meresa nama tiket gagak sida anak
1: program Induk di YFM
2: bergulai sejam jalai
1: program Induk bergulai dengan kami Semina.

Ya, gi berkongsi berita ngau bala peningai induk kita. Injak kita mulai ba jam ke penuh di. Sudah kita ninga ke berita pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi tu berita mana ngagai bala peningai induk. Kalai Sarawak Family Planning Association SFPA dekat ngatu semengkah kempen ianya menesa pet smear nandai berbayar ya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Association Jalai P. Ramli Kuching. Hanya cari sitik berita mana lebih lagi kita ke dia di Kuching ya. Tau ngelawak klinik tu.

Jadi tu peningat mayu lah. Gerempuan Raban bertanam bertupai negeri Sarawak atau ke di Kumai kita PPNS dekat ngatul PPNS Fun Run kena 25 hari bulan 10 lah. Ambil ke kita nemu pelanak tu mungkul dua kategori ianya Fun Work 2.5 km dengan Fun Run penyawah 4.2 km. Pihak ko Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sida naga 250 ikut Raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu bak tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Ini pengawak register nama diri dibuka nyentuh 25 hari bulan 9 tu ya. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat diatul dengan bulan 10 tu ilah. Ya kita lagi berperinang kalau lagu sebab aku berkongsi sekedar lagi berita.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilik nadai meguna. Sigat tak ke bajir akan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu mada tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Ya, pelingga mayu ngambil ke kita nemu pelama terkuda. Dia 100,000 ikut nembia di Malaysia ke berumur 18 hingga 30 tahun. Ditagak ngau masuk program AI untuk rakyat hati di pejalai ke berengkah ujung bulan 8 tu tarik secara berengat ya. Merupis Menteri Digital Pak Siti Penerama dah Raban tahu apa tu pas 6 model pelajar ngambil ke ulian nerima langganan percuma pengelamat 3 bulan ngagai mayu macam artificial intelligence AI software ke je pilih antara model ianya generative AI, AI security, AI agentik ngau cloud ungkup rakyat. Lepas nembiak ti uliah diberi akses ngagai sekedar perengkak AI ari nyedia teknologi benua tu ngau antara bangsa. Jadi program tu ditumbuh kena mantuk Raban Nembiak ngangkat ke kreativiti, productivity ngau pengelandia digital, setipai ngau julu hati ngemansang ke menua AI di inklusif lebuh datai tahun 2030. Raban Nembiak ti bisa hati tau mereka register ngena portal rakyat digital.

Jadi ke sekali tu berkau ngau sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke di kumai kita PDPR dekat di berjalan ke Sekumbang timpo tutup sementara sekolah ke dipigai 14 upih pelajar peliliah menua PPD di Sarawak ya. Jadi upih pelajar menua Sarawak JPNS semadah ke sebarang ubah tau ke penerang baru dekat daripada ke dangkan ketau ilak ya. Jadi upih sekolah maka dipinta nitih ke atur tau ke prosedur operasi standard ke udah ditetap ke. Jadi falan pelajar mega dilalau nguliah ketika IPU bak nua sila di pemaduk baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia atau ke APINS. Garis lalau dari Upis Menteri Pengerai dikena nyaga pengerai nemia ngau sila kegawa bak falan pelajar mega patut di titiah. Kami ke kita nemu peringat mayu 617 buah sekolah pemerai ngau 93 buah sekolah sekendri ditutup nyentuk 11 hari bulan 9 tau ketegar penusia sebuah asap meraka antara menua.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, ge segala sejalan kami buat program ini selamat pagi megak ngare look. Balaraban bestie ya. Ke benua ngirup pagi jam ke dia tau. Ya kami ke peningan namu 1225 ikut kaban tim penjaga nembiak mien atau ke PPKK udah dipadu ke untuk tahun 2024 nyentua tahun 2026. Pihak Menteri Pemansang Indo Arwan Biliak ngau komuniti Dato' Sri Nancy Shukri mereka tu nang dikena ngelatih ke pengawak jenjaga raban nembiak mien di Selampua Malaysia. Tok nyengkawam 141 PPKK akan dipadu ke Kaunsel Nembiak Miet Nasional setiap ngau section 7 bracket 1 Akta Nembiak Miet 2001 bracket Akta 611. Jadi PPKK itu berjalan ke tanggung pengawal mantau ngada ke servis ngakan nembiak mien ngaruan bilik sila kelimpah hari ke nyari orang tengah antara komuniti agensi ngaruan bantik berkawa alai nentukan nembiak mien tak mansa besar ngolikun serta lantang hanya tadi peningat mayu setiap berita berkawa ngau tim penyaga nembiak mien tak ke PPKK.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, kita berkongsi sekedar berita tu pendengar Mayu kita lagi buat program induk ke pagi tu kalai Yayasan Kebajikan Negara YKM bisa nyedia ke bilik khas endul Balai Induk Misi buat cerita besar Sarawak ngetu belalak ke diberi nama bilik kasih wanita. Jadi penerang hari bagi wang turut ngau communication korporat YKN mada ke biliknya disediakan pengudah tinggira pema pengawak ke ditangkut Balai Induk Misi kita kelimpah hari pemayu orang ke datai berubat nintiang hari. Jadi biliknya diulih merik silap tu pulang belak bersebedau kenyambung baru pengawak berubat ke orang ke sakit. YKN mega adakah berarti keempat seri pengawak tinggal ada ke bilik kasih wanita di dekat nyeri ke sandi yang penemu dikena ngerembai ke inisiatif nyak ngagai hospital ke bukai. Ya lagu ke dipinta lu kutai orang.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, gi berkongsi berita ngau bala peninga. Kalai Dato' Sri Nancy Syukri bisa mandah ke upis pengintu pengelantang peniau Mesir Mayu. Udah ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tau. Dikena berjalan ke program ngau pengawat tim penjaga nembiak miat tau ke PPKK. Atau dikena ke nentu ke PPKK ngau tim aktiviti nembiak miat PAKK uliah ngereja pengawat sida ngau mana. Duit RM3.5 juta mudah diagih ke. Dikena berjalan ke pengurusan ngau operasi PAKK di Selampur, Malaysia ya. Atau nyengkawum RM365,000 ke Debrek ngakai 14 PPKK di Sarawak ngau RM435,340 ke dikena berjalan ke operasi 14 PAKK ke dia tu ngau sebengkah PAKK Sarawak ke baru 3,419 program PAKK bisa diperjalai ke dalam tahun 2025 tu kemari ti udah nguntu angka 107,953 ikut nembiak miam. Hanya tadi berita ke dikongsi aku ngau bala peninga. Ayah kita lagi berperinang. Lagu ke dibaik Ika.

dalam situ PIS tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

mayon nak tu aja aku sekolah jalan kita ba awak program Indo. Jadi pukul 12 tu lagi kita dekat mendiang ke berita hari YFM nangkan kenyap gulang Stone Town Jam ba awak ngelah tengah ringo tu mumpuk dulu aku.

Selamat tengah hari peningat dia tu. Kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM kena tengah hari Sarito hari 5.11 hari bulan 9 tahun 2026. Lakin yang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin ianya Ustaz Muhammad Faiz A.B. Malik madah ke binia sikorang ke diau diri tang tampak mua staf profesional lebuah maya kerja. Ia madah ke niang binia nadai tanda berubah pendiau sebelah penusah bilang kabang labuah ba long lelang ulu berang. Ia megak madah kesuai baru mulai ke diri arif misi bak menua sida di pengkalan cepah Kota Baru Kelantan minggu dulu tu tadi. Sudah melaki bini bisa langgur sama deka minta pindah kerja ari Sarawak. Nia megap si medah diri di kenampung pelajar jadi lutut pakar lalu udah pas pesa barengat ia keterubah. Ustaz Muhammad Faiz ke udah kerja 13 tahun ba sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subis dia tahu benuang berkemati ke pengawak mutar ke pengawak ngubur ke binia ngau mayuah megap karaya kebukai bekawul ngau binia. Pengawal lutut terbaik FDS 6 pengguna benar diungkup ke ngagai rakyat kediau ba menua pesisir. Pendatai sida UKS minat mai ubat aja tang mai pengantang ngagai mesir maiwah kena ibuah mindah jauh maya kedekat berubat. Jo ilung ngau Andrian Ulai ianya sekedar ari sida kediau ba menua ulu tiga sungai madah ke FDS tu enang nulung benar lebuah maya ke bisi

0: penusah kelebih lagi pemerdis ngenyir. Sida mega kediau ba pa umur peredapitan madah ke penggawa pejalai ke miri nak kurang hari 15 jam pengelama serta ngena ungkus ke besai. Sofena Giman ianya siko induk ke kerja ba klinik menop sisir madah ke penatai raban lutut terbaik nang ngemuntang ke pengawal sida entiknya mak deka mai orang ke sakit ngagi hospital ke endak ngeruak belanja sida. Nya alai tanpa bendar bab mesai guna lutut terbaik sigi endak nempaya sida ke dia bab menop sisir sama bela uliah berubat ke pengerai. Pengrami ngintu Ari Malaysia 2026 di Sarawak UK9 dikena ngenang sejarah Maya 16 September 1963 aja tang uliah dikena merangsang perangsang penyerakup Mayo Bengkah Pupu Raban Bangsa. Direktur Upis Pemadah Menua Sarawak Sabri Madah ke Sarawak ke Endur ngatur perahmi ke Seratu Enang nita ke Gintir antara Sarawak Sabah Enggau Semenanjung. Pesembai ngau perami atau kebisi diatur pengawak pemandang area Malaysia keberambai ke genteran jaku kredo zaman pembentukan Malaysia ke diatur udah berengkah diatur bas muka palando bebeli perah bebeli ngau berjual ke barang nyentuk ngagai 16 hari bulan atau ila. Kelimpaharnya pengawak pemandang mit megak bisi diatur bak 10 bengkah bagi benua bak Sarawak ngau megak bisi diatur pengawak Semuyang tanda pengantang ke 14 enggau 15 hari bulan 9 tau ilang. Kepenudi pengalami hari Malaysia diatur bak Borneo Convention Center Kuching BECCK ke uliah dipedak terus hari TV1 RTM enggau megak platform digital RTM. Malaysia Mayuh ditesau belak merangsang perangsang patriotism ngau cara ngitab ke jalur gemilang serta mantai ke diri temegah hati bak media sosial ngena hashtag Malaysia Madani. Pansia persah forensik 5 ikut sila ia kudah berberi nyawa bak penusah Labuah Binong Kabang bak Long Lelang Ulu Baram udah tembu urang pukul 7.30 lemai kemari. Perjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke hasil arif pansia tu narang ke pun pemarai sila 5 ikut enang ketegal angus. Tajak pempiak polis agi nganti pemutus pansia DNA dikena nentu ke ni bagi sida kelima ikutnya. Datuk Muhammad Zainal Mega madah pemutus ari upis kimia disadang deka ditemu lemai itu lagi ke alai pansia DNA-nya guna benar sebedau pengawak ti nganjung sida niang tu ngagai sida yang sebilia. Serian ngau mengungkat tinggi baru batikas pengamah gaya angin IPU nakak pukul 11 tu tadi. Belalau keterang ari sistem pengatur indeks pengamah angin IPIMS madah ke IPU ianya dua usung dua bak ikas balat nak manah ke pengerai. Berbangunnya 10 bengkah duar ke bukai bak Sarawak agi bak ikas endak berpengerai nagak pukul 11 tu tadi. Kuching rekod ke 185 bercangkat tinggal Semerahan 181 Seri Aman 174 Semelayau 161 Serikai 160 Ngau Sibu 157 IPU. Lalu IPU Mukah merekod ke 155 Bintulu 154 ILP Miri 151 Ngau Miri 151. Dua bengkah luar kebukai yang nyaba ikas IPU angin jalan permesi yang nyakapit ngau limbang 79. Jadi itu nak kami mai kita mendiang ke berita tengah hari YFM ke tengah hari tu yang berita yang sudah dipendiang kita yang tadi ditusun Rana Samin lalu disalin Edwin Anggah Ari Session Berita Semasa RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.
1: besar itu. 11 September dalam tahun 1972, Pondok Polis bergerak berengkah berjalan ke pengawal Bazar Batu Tiga luar kandang mengguli kucing. Pondok Polis bergerak tak kepalan polis di Mindah Kinkito mengenak kios di dipangai ke bawah atas kereta polis di bisi disikap counter set radio VHF siku polis berpangkat korporal naudui ku raban polis serta siku dribal. Mobile police station tu suah berpalan operation 24 jam buat nur kesuah ditemu oleh orang kerja penyala ngami kenyamain nur mensia mayuah ngaga report polis dibesambung no sistem kedekumai saleh sistem dikena nentu keriput diterima terus uliah dipansia. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan upis arkib Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bup pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Kini ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak tu nyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyada ngasuh aku lah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tu, hah?
0: Ni tu ko deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa adunya mudik kari itu nade kalau si adunya kerbab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijap
1: ya kata jaku ndak ketawa nyau dengar dia memana jaku ketawa nyau tau jaku peran saya pernah begitu itu isa gamal kita kembali nyau dan anang opnio kita sekali sekapa kita digagak bakal di tau ngipak ke gamal limpu kurungan manua
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tu udah nyadi
1: jangan tadi repeat udah nyadi cici lagi Ente emang nyau nama jelu table apa bel tadi gagal itu ha bisi beli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunsang ari puninya ke pemadu tinggi bak menua tu adimpu milih ni bagi puninya gila putibol
3: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wait Hei, tokenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG. Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Bedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tojak.
1: Wow, sampun tebun. Hamai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu. Sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti aku tu madah kuntak kembali di projek aku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuat dengan aku nyawa.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ada sekali-kali mantah tingkah taban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak yang tuci kapas bagang. Anda tawa ke sarang burung puna tajak yang sarak seminak ranggang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: YFM.
1: Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemria. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Lagu kena muka lawak gelar tengah hari YFM kita ba Aria 5 Sarito Aria ke 11 dalam bulan 9 2026 finalis Anugerah Carta Sapa Juara edisi yang ke 9 Jonas Joni Amanah Nuan BC Intan Nadia Kembuan. Lalu ke peninggal sebuah hati mending kawak gelar tengah hari YFM Aria 5 Sarito tentu ya idara di kami di bagi bahan YFM kucing ka segulai sejalai gau kita semua. Lalu pihak mega lalu ke peninga kita hari Sleman nyentu ngagai Bandaraya Miri ti pulai baru mendiang ke bagi iban kita ungkap ya ke Sleman pun dalam kedang 3 jam tu tadi dia kita udah mendiang program Aria National Station kita empu. Jadi hari kami di Bandaraya Kuching Sarito agi mega bersebuan kalau ini tiap ke di peda aku ba website my EQMS ke Sarito ya dalam urung ya pukul 11 pagi itu tadi dia IPU di Kuching itu tak ke indeks pengamah angin ngerikut ke 182 kiranya tadi ba ikas nak menah ke pengerai lalu ya ke pemandu tinggi dia rekod ke Sarito yang ba pilih menua serian yang tadi 222 ba ikasnya ke cukup nak menah ba pengerai cang saja pihak nanti diperhati ke hari pengamah yang tadi kiranya bisi kurang mimet meh dalam kandang Sarito pengudah 2-3 hari itu muak kelemai dia bisi hujan jadi sampai ke sebuah Sabtu tahu nada lagi meh di menua kita itu pedih narga kita nyawa terpekul kang kerja pengawa ke Tegalnya. Okey, jadi ya bakal selama udah tu lagi dia deka nanduk setelah macam sekedar pesan kemsi diterima kami bawa ngelah tengah hari ya YFM kita ke sekali tu dan sebelumnya agi terus main apa dengar semua berperindah engkau lagu kedepai siku lagi finalis ACSJ kita ya ke 9 lagu Ari Rambles Walter ti 2 tahun berjuruan menang bak kategori artis paling pop pilih. Kesekali itu, terima meh dirantai pengingat manis.

0: ngetas ulit, Nur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di ketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Ba, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke peseberat bisa dikiru sama peringat kita bangla tengah hari keterubah atau pesan pemati ke dikirim Kasim Ana mana jadi pesan tu nuju ke belayan ke dia batgelam sepawah ruan mugah ngapain mugah bala ke dia baksindu gawang pilih mawang sebang kue sungai pinang abid sebang serta semua kabar belayan ya kena Allah dirintai kerita tinggalah putiat anak natal jadi si pesan madah ke putiat anak natal. Putiat anak natal udah nadai puluh area bulan 9 ianya tadi kemari hari 4 lalu ni putiat anak natal atau dekat di sengai balam ayu malam tu lagi malam hari 5 11 area bulan 9 ba sungai rawa sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 12 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu nanda baru. Pesan ke dikirim Kasim anak mana ke tengah rito yang dipesan madah ke pemati indaya yang tadi putiat anak natal putiat anak natal dan ada yang kembali hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang putiat anak natal niang putiat anak natal tu deka di sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 5 11 hari bulan 9 ba sungai rawa sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 6 ianya kena 12 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan kita sampahlah data yang sah penusah rabatu pesan kita ia kedua setimuga pesan pemati ke dikirum layam anak nabau yang dipesan tu nuju balaya ke dia batanyit buak skuau setapang alat ngopiam ke bala ke dia tebaluang tajam tabawah pakuah bintulu ngau kabar belayan ti ngelala kinu anak dingun tau ke indah yang kemarau anak nabau jadi pesan tu tadi madah ke kinu anak dingun udah nadaya kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang kinu anak dingun tu deka di itu bala maiwah baru mahempu baru melawi tinting lelengau batu 36 sungai Tamian Selangau kena malam atau lagi ingat malam hari 5 11 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi pagila pagi hari 6 12 hari bulan 9 kita akan nemu sili lagi kawal ngau pusara batu tahu bertanya ngagai layam anak nabau bernumber 013-8836-526 tau ke ngagai Rikin Anak Alan bernumber 012-8777-1723 nada baru pesan pemati ke datai ari layam anak nabau ke tengah hari tau nyari pesan madah kindaya ianya kino anak dingun dan ada kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang kino anak dingun tau adakah di sengai baru malawi tintil lelengau batu 36 Jalai Tamin Selangau kena malam tu lagi malam hari 5 11 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 12 hari bulan 9 kita akan temu sili lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngegaya layam nanabau bernumber 013-8836-526 tahu ke ngegaya Rikin Anak Alan bernumber 012-8777-1723 ke situ tu setiap pesan pemati ke dikirum endat anak seman tahu ke indai atun yang dia pesan tu nuju kapal pelayan kelebih lagi rumah ya ke sama semakai merabat baka mendasa dua berumah mempelai dua berumah pihak mengabala ke dia berumah dua nanga asam rumah berarik kedap rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ngau pihak mengga bala kedia barumah utan tanyu sikup rumah Andrew nyangau sungai Beluang mutuan tiga barumah beluak dua barumah lalu pihak mengga kapal pelayan ya ke dia ba babu enam barumah belasau bajau dua barumah teberu terai mungu mengeria sebelawang kapal pelayan kedia ba munggu tunggal lubuk lembah Lawa Sungai Kelampai dua buah rumah, rumah Leo membangkit, rumah Ganja putus, Surdiat dua buah rumah, Pasak dua buah rumah, Sungai Mudiang, Kebelayan Kedia Ba Buliang, Kebelayan Ba Senyawan, Ngawi Yaknalah, dia rintai ke ditu, ti ngelala janui anak empang tau ke dua balik nama tadi jandi tau ke apai atun yang dipesan tu tadi madah ke janui anak empang janui anak empang tau ke dua balik nama jandi tau ke apai atun udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang janui anak empang niang janui anak empang tau ke dua balik nama jandi tau ke apai atun tu deka dintu bala maiwah kena malam pergilak malam merinama 12 hari bulan 9 sebelah ke di Anyong pagi hari Minggu tu ila 13 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan tim terdatai ngesah penusara batu ngagai rumah suyah anak Jepang mendas asal seratu nano baru isi pesan ke dikirim endat anak semantau ke indai atun ke tengah ritu yang dipesan madah ke laki ya ianya janui anak empang tau ke dobelin nama jandi tau ke apai atun udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu ini yang janui anak empang Pang, ni yang janui anak empang tau ke dobelin nama yang tadi jandi tau ke apa ya tuan tau dekau din tau balam mayuah kena malam pergilau malam hari nama 12 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagi hari Minggu tu lah 13 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan tidak datai ngesah penusara batu ngagaya rumah suyah anak Jepang mendas asal seratu lalu nangkan kenyatu setiap megap pesan pemati ke dikirum cili anak mabuang tau ke apa ya katun yang dia pesan tu tadi nuju kabana belayan ia ke dia obas majai batang air pakan sugai entabai ngopi megap batang air julau batang kriana budu ngau kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala mabuang anak gumbang tau ke apai cali jadi pesan tu tadi madah ke mabuang anak gumbang mabuang anak gumbang udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang mabuang anak gumbang niang mabuang anak gumbang tau deka dia senggai kena malam pergilah malam hari 6 12 hari bulan 9 ba rumah cali simpang wa jalai sesko lama sebedau ke di anjuang pagi hari Minggu tu lah 13 hari bulan 9 nanu baru pesan pemati ke dikirim cali anak mabuang tau ke apai katun ke tengah ritau pesan madah kemati apa ya yang nyatali mabuang anak ngumbang mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang mabuang anak ngumbang niang mabuang anak ngumbang tau ke apai cali itu deka di senggai balam mayuah kena malam pergilak malam renam 12 hari bulan 9 baru mah cali simpang wa jalai sesko lama sebedau ke dia juang pagi hari Minggu atau ila yangnya kena 13 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipisah sampalah datang ngesah penusah rabatu pesan kita ia keempat bawa ngela tengah hari ianya pesan pemati ke dikirim ekstur rumah gani anak lansam tau ke apai Catherine yang dipesan tu nuju bala ia ke dia menengah sigu ai supiat pedan pemga bala babatang sebungan sepadua segam semebak gelam serang pemga kebelayan ke dia bas manjai jalai sebawah kebelayan ke dia ba nang kumpang keli nya tadi baru rumah macau rumah senian serupai tengah jalai kuala tata belengian sungai kemenal nya baru rumah penit jalak batang sejuak ngupi muka bala ke dia ba sujan teban takias sebawah muka belayan ke dia ba batang segaman kebelayan ia ke dia di bintulu ngau pia ia ke na alah dia rintai ke ditu ti ngelala lansam anak Sarawak tau ke dua balik nama Jaluang jadi pesan tadi madah ke lansam anak Sarawak tau ke dua balik nama Jaluang udah nadai dini hari itu tadi hari 5 11 hari bulan 9 lalu niang lansam anak Sarawak niam lansam anak Sarawak tau ke dua balik nama Jaluang tau deka di senggai balam maiwah ba rumah Lawrence anak ambau sungai sebangat sebawah kena malam tu lagi, malam hari 5, 11, hari 9, lalu mayang anjuang ni tu, agi berdau ditetap ke ditu. Sili agi, tahu bertanya ngegai jespin, anak gani, bernombor kusuang 19-9743-305, tahu ke ngegai ketrin, anak gani, bernombor kusuang 12-8973-117. Anak baru, pesan pemati ke dikirim ekstra rumah gani anak lansam tau ke apa ketrin. Ketengah ritu, nyari pesan mereka.

Ketrin Anagani, Bandung, nombor 0128973117. Pesan kita yang ke-6, natai ke pesan ke dikirum Ndu Anita Ana Unggam ngau iparya yang nyaci yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke diau baai ulu ruban panjang ruban pat buah rumah kop ibu es dua buah rumah sekerau ulu ruban jelupang ruban ngopia mega bala kedia ba sungai antau dua buah rumah bawan nabalingan muka sungai ramos buyau kebelayan kediau bandang batang krian satu kucing semangga ngau kebelayan ia kenalah di rintai kritu setar rumah ia ke semua semakai merabat ti angelalan ex pengajar Unggam double nama Unggup tau ke apai Reno. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Unggam anak dunia, ex pengajar Unggam anak dunia tau ke double nama Unggup tau ke apai Reno. Udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang ex pengajar Unggam anak dunia, niang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke Unggup tau ke apai Reno tau deko di sengai balamayu baru masuli anak rantai engkajang pelasu kabung kena lemai pegilau lemai rina mah 12 hari 9 sebedau ke di anjuang ke pendam Anglika St. Michael pelasu kena hari minggu tau 19 hari 9. Kita akan nemu sili lagi berkawal dengan penusara batu tak bertanya dengan gaji bernumber 0138177027 tau ke dengan pihak tanya dah boleh nama apa iki bernumber 0194688616. Nando baru pesan pemati ke dikirum Ndau Anita Ana Unggam ngawi pariaci ke tengah hari itu nyari pesan madah ke ex pengajar Unggam anak dunia, ex pengajar Unggam anak dunia dah boleh nama Unggup tau ke Perenal udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang ex pengajar Unggam anak dunia, niang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke dah boleh nama Unggup tau dekau di sengai balamayuah baru masuli anak jantai engkajang pelasu kabung lemai pegilau lemai rina mah 12 hari 9 sebelah ke dianyung ke pendam Anglika St. Michael pelasu hari minggu tu ilau 13 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusaha rabat tau tau bertanya ngau keci bernumber 0138177027 tau ke ngau pihak tau dah boleh nama apa iki bernumber 0194688616. Lalu pesan ya ke penudi sempat jadi kena taik ke kami bahawa ngelar tengah hari YFM kita ke sekali tu ianya pesan pemati ke dikirum Joshua Langi anak gelagat tau ke cus jadi pesan tu nuju kebelayan ke dia bermajangan Ulu Senulau Sungai Jira Jawang ngopi megabala ke dia bermeringuh Ulu Risau Semurian Dobo Rumah Praja Dobo Rumah Sungai Nyaruban Rumah Unjil Nangepi Ulu Rimbas Maluang Bakuang bakal bala ke dia berumah Buau Rumah Mun kelebih lagi enggak apa ikut sebilia lalu pihak mega nuju kabar belayan kelebih lagi rumah ya ke sama semakai bawa kemidan dua buah rumah nangga luau lubak payang buang alas Tanjung Tapang Belawang Tanjung Rumah Ugos Kawit nangga melupa Kawit Munsi Sungai Sawah Ukir enggak pihak mega nangga ikut tiga buah rumah yang rumah Bibiana Rumah Jimmy enggak rumah lagi kabar belayan ke diau di Mukah Ulu Uya, Skim Skuau, Ngau Nanga Skuau, Semanjai Batang Awia, Semanjai Batang Kabo, Semanjai Batang Krian, Ngau Ya Kenala, di Rintai ke Dito, Ti Ngelala Gelagat, tau ke double nama Tanah Anak Kiang. Jadi si pesan tu tadi, madah ke Gelagat, tau ke double nama Tanah Anak Kiang, Gelagat atau kedoblen nama Tanah Anak Kiang udah nadai kemari 10 hari bulan 9 lalu niang gelagat tau kedoblen nama Tanah Anak Kiang niang gelagat tau kedoblen nama Tanah Anak Kiang tau deka di sengai balam maiwah kena lemai hari 6 lemai pegelak 12 hari bulan 9 bak rumah Dara Remias Ulu Luau Awiak Seratu. Sili lagi kita boleh bertanya ngagai Gabriel Teduang bernombor 0135930161 tau ke ngagai Joshua Langi bernombor 0198350350. Ada baru pesan pemati kedatai Ria Joshua Langi ana gelagat atau ke cus ke tengah ritu nyari pesan madah kapaya yang tadi gelagat atau ke double nama tanah anak kiang gelagat atau ke double nama tanah anak kiang udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 laluan yang
gelagat tau kada boleh nama tanah anak yang tau dekau di Senggai Balamaiwa ba rumah darah Remias ulu.

Wow, awi seratus malam pergi lah malam renam 12.59 sebdau ke dia nyong pagi hari Minggu tiulah 13 hari bulan 9 kita akan nemu sili lagi kawal ngapun sara batu tak bertanya gege berita doang bernombor 0359 3061 tau ke ngai Joshua Langi bernombor 0193503 50 nyanaka kami ngetai ke pesan berat ba awa ngelat ngari YFM kita ungkup ke sari tu.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jantan sampai jual.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu baru kita ba Carta sampai juara tu suntik ke 35 tahun 2026 ke sekali tu. Jadi ya tadi kita dah ninga ke recap Carta sampai juara tu sun. Minggu yang kemarin tu sun ke 34. Tentu ya kita udah medak 10 tip nuduk lagu ngau mega medak lagu ti udah dicalon ke minggu nyen kemari stik lagu ia ke diberi nama lejuk Richa Rosana nya penanyi kemai lagu lejuk leka ngotion lagu to leka digaga Richa Rosana tiun jambul modok jadinya lagu ti dicalon ke minggu nyen kemari kebaru didengar kita recap tadi di ninda penuduk lagu kebaru dicalon ke minggu tu lalu pian mega minggu nyen kemari kita dah medak juara lagu Ari Dayana Shini Isi Atiku 2 minggu udah juara bak carta sekali ke minggu tu kita bisi juara baru tau ke Dayana Shini agi terus mengkang ngenan ke juara lagi kita ke

ke pemadu baru berkawal dengan SSJ anugerah Carta Sapa Juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi. Tentu kita akan dekat nemu mayuh berita berkawal dengan SSJ. Terus boleh ikut kami berprogram Carta Sapa Juara diungkup ke nanti hari 5 hari pukul 1 nyentuh ke pukul 3 ngali hari lalu tanduk program oleh dipendiang ke kita nak bekas selama nanti malam hari 6. Jadi terus ngagai lagu bab nudo 310. Lagu bab nudo 310 ke sekali tu. Lagu tu nurun segigi anak tangga hari nudo 39 minggu nyen kemari baru sebulan tang semina uliah nakak sebulan tu ke 4 minggu bukan lengok kita abak Carta Sapa Juara lagu

9 minggu yang kemarin yang penduduk tika 10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evans berubah penduduk tika 10, kita terus tinggal ke lagu penduduk tika 9 nangkan ketu lagi.

0: Aku Alessandro, kita boleh dengar carta siapa juara ba RTM Klik. Terus mendiang ke YFM.
1: Carta siapa juara. Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9.

Yang lagu kebaru di pendengar kita tadi, Penduduk 39, lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin, bak tangga, gigi tangga 39 ke minggu tu.

kita bak catat siapa juara tusun tiga 35 ke minggu tu. Jadi kita akan dekat terus penanyi ngau megak lagu tadi kerindu ke kita. Okey, seminak bertan bak catat siapa juara tang megak engka uliahnya di juara bak catat siapa juara. Terus ngau undi, laban undi di ungkup ke nintiang minggu kita bisik undi bak arus telefon

dapat melamat 2 minggu. Ke minggu tu lagu tu 16 minggu. Udah buat carta. Lalu nurun 2 gigi nak tangga. Hari penuh 6 minggu yang kemari. Jadi tu meh lagu ke dibai doni lang. Penawat pengubat hati. Leka ngaution lagu tu digagak doni lang mpu. Nyak lagu penuh 8. Nangkan ke lagu doni lang. Kita terus tinggal ke lagu. Ke duduk ke diri. Bak tangga ketujuh. Nangkan ke tu lagu terus. Ninggal ke lagu doni lang. Penawat pengubat hati. Umur 8.

Cini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai. Hai. Hai.
2: Aku Bon Jovi. Bon Jovi.
3: Kita ada tu benung ni.
4: Carta Sapa Juara.
3: Carta Sapa Juara.
5: 7.

Petik Segigi Anak Tangga, lagu kedibaik Ferdinand Leo, lagu ke diberi nama Tebak Ensiban. Jadi lagu tu digagak leka ya Stanley Teo.

ke minggu tu, 5 minggu udah bak cata siapa juara. Jadinya 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu kita bak tusun tika 35. Jadinya bila kita kenang udah berarti ke pengerembai muzik kita Iban kelebih lagi berkawal dengan berita pemadu baru anugerah cata siapa juara ke 9. Kita megak tentu yang udah medak Facebook, Facebook YFM Iban ngau Facebook anugerah cata siapa juara ACSJ. Jadi ya kita udah medak dua itik kategori, ianya kategori baru ya ke dia disebut tau ke ba sidang.

Siti kategori baru ketau diundi. Jadi ya kita ti rindu ke Siti ti lagunya nyak meh peluang dor kita ngasuh lagu tadi kerindu ke kita mai pulai trofi lagu ACSJ pemadu terbilang. Pian mega Siti kategori baru ia diberi Siti kategori bukan kategori baru au kategori lama, kategori ngelama tu ianya panelis pemadu terbilang, panelis ACSJ.

bulan 10 untuk hilang. Jadi kita tahu medak pengerembai berita ke pemadu baru semina bawa FM Iban ngau anugerah jatah sapa juara ngau megak Facebook undi lagu jatah sapa juara.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kita dia tu
3: menoninga ke Carta Safa Juara.
2: Carta Safa Juara.
3: Bawa YFM.
2: Bawa YFM.
4: 5.

Nyo dah berasa kita datai bak top 5 tau ke penduduk tik ke 5 atas. Jadi 5 ke didinga kita nya tadi setiap lagu ku dah kala mujur jadi juara sepenglama 3 minggu. Banyak lagu kelemayan band, lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Lagu tu, lagu Nuan Berulah tu lekang ngotion lagu digagak Dixon Boss. Lalu ke minggu tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga dari penduduk ti ketiga minggu nyen kemarin 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penduduk lagu ti ke 5 tinggal 2 itik penduduk lagi 4321 engkau bisik bala kita ke udah ngundi minggu nyen kemarin ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama yang tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngabak hujung program. Jadi ya ngagai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada kaku kita ke dekat ngundi arus telefon dibuka ba program tok live nintai hari 5 lalu kita kena sempat ngundi ngena arus telefon kita tahu ngundi ngena Facebook undi lagu carta siapa juara. Jadi kita mulai baru ngagai anugerah carta siapa juara. Suah udah ditebak kami berkawal ngau ICSJ tika 9 renggat final dekat diatur di Betung ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betung kena 3 hari bulan 10 tok ilak lalu mayuh penanyi ke dekat datai kelimpah hari finalis ICSJ tika 9 pihak megak tentunya kita dekat bedak siapa penanyi lama di baik kami dekat ngisik panggau ACSJ 39 tu ila. Jadi ya mayu bala kita ti udah nanya ke Maya uli ya booking tempat duduk lebih lagi penanyi ngu artis. Jadi ya penanyi bala raban artis tunya pemerindang kita

Tambuk penuduk, dor kita duduk. Serta maga dekat bak berjalai bak rekapet di interview. Jadi dekat dibuka, ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkat hari 15 hari bulan 9 tu ilah inya minggu baru minggu ke dekat rata. Jangan bersabar mendulu au dengan bela kita ya kenang mayu dan nanya. Laban aku nemu kita nya tadi ndang nyukung industri muzik kita Iban. Keterus ngau penduduk lagu tik ke empat ke sekali tu. Jadi lagu tik ke empat ke sekali tu, lagu tu 8 minggu sudah bak acata. Lalu ke minggu tu, lagu tu nikik. Nikik segi nak tangga hari penduduk tik ke lima minggu yang kemarin. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Penny McLean nyak penanyi ya. Ini McLean ngau lagu Nuan Milih Pergi. Leka lagu tu digagak Daniel Undi Tiun digagak Cyril Kayam. Jadinya lagu penduduk tiga empat ke minggu tu udah lagu Penny McLean Nuan Milih Pergi. Kita ninga ke lagu ke mujur bak penduduk tiga tiga ke minggu tu.

Penuduk Tika Tiga, lagu bak Penuduk Tika Tiga, Badu Kiruah. Lagu kedibai Heli, nyedi leka ngoti.

jadi komposer tau ke penengkebang lagu tu, minta lagu ke dibaik tau ke disadar ke hele tu di password ke bak carta siapa juara lagu baduk kira baru 3 minggu dalam carta udah mujur bak penuduk tiga-tiga ke minggu tu tajapan agi mengkang ngetan ke penuduk bak penuduk tiga-tiga. Okey nyadinya penuduk kena ditemu kita tinggal 2 itik dah agi lagu ke dibaik Diana Shini ngau mega isnenala sekali ke Diana Shini agi terus ngenan ke juara minggu tu tau ke isnenala mujur ngerebut peluang tau ke ngerebut penuduk ke pemandu tinggi. Hanya lagi kita medak penuduknya tang kita dekat berarti ke dulu sekedar hari berita ke lebih lagi berkawal ngau ACSJ. Hanya dia bakal ke di pada kita kodika bakal kesuah di dengar kita bak bak sekedar hari berita sekedar hari promo kami bak radio berkawal ngau kategori ke disebut tadi kategori baru ianya kategori lagu ACSJ 39 pemadu terbilang atau ke pemadu popular jadi ya 7 kami YFM ngau mega RTM ngagak siti kategori atau ke kategori baru tu laban mayuh orang ke agi saruk berkawal ngau juara lagu laban lebuah kita medak ACSJ tau ke anugerah carta siapa juara ia ke mujur jadi juara tau

tai kedi pedak, tai kedi perhati ke orang ti landia ba music ngau megak lagu, lebih lagi ba tusun ngau megak tusun lagu ngau megak tion lagunya tadi au. Jadi hanya meh bida kebenarnya lagu ti dikerindu ke ngau, lagu ke nyedi juara. Jadi lagu ke dikerindu lebih lagi nya ia ke dikerindu ke bala bala peminat di luar, lebih lagi inti ia ingat tion lagunya mana tang tusun tion lagunya bedau.

kami. Jadi ya bak kategori lagu Pemaduk Terbilang tau ke lagu SSJ ke 9 Pemaduk Terbilang tu ukai semina diambil bak undi link ngomega link drive ke disedia ke kami tang mega bak undi Facebook undi lagu catat undi catat siapa juara bisi mega duit di platform tau ke cara

music. Daripada magang yau ngau megak ari sistem YFM, ngau sistem RTM kada kena kami bisi dia nama dicatat tau ke di record ke lagunya ke suah dipinta.

Kopi lagu SSJ ke Pemadu Terbilang. Okey, pulai baru mengagai jatah siapa juara tusun tiket 35. Jadi tentu ya, bab nuduk siti-siti lagu bab jatah siapa juara nanti minggu dekat nuduk ke sekali tolak sekali ke lagu ia ke didinga kita nya tadi oleh Mujur Niki ke atas ianya bab nomor 1 labanti udah bab nomor 1 untuk melagu ke dekat di pekit ke bab panggau ACSJ ke dekat datai tahun ke dekat datai. Okey, nak masa jam laban aku terus mai kita dengar ke lagu bab penduduk tiga dua lalu terus nangkan ke penduduk tiga satu terus kita dengar ke lagu bab penduduk

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat, carta Sapa.

Hari pengagak ati ngagai juara paru, juara baru kita minggu tu, Esna Nala. Lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penuduk ngau Dayana Shini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penuduk ti kedua berganti penuduk engau lagu Dayana Shini Isi Atiku. Lekang ngau tion lagu terpejuah tu dibaik digagak penyanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa yang megak kita udah dengar ke lagu bab penduduk ti kedua tadi Dayana Shini ke udah kalah 2 minggu jadi juara, 9 minggu bak cota bak tusun ke 35 nurun segigi anak tangga minggu tu yang merik penduduk ngagai ya Esna Nala. Setiap lagu kedai baik Dayana Shini Isi Atiku, lagu tu leka yang digagak Paulus Morris Yun Paulus Morris ngomegak Den Aladin. Jadinya penuduk 10 itik lagu udah ditemu kita. Merik pengaga ati ngagai judi ya, kau udah mujur neka undi tau ke merambu penuduk 5 itik lagu minggu yang kemarin ya nemu ya merambu ke penuduk 5 itik lagu minggu tu. Jadi betul meh ke dia perambu judinya tadi judi dekat nerima hamper barang pemakai dari produk Kinakara Agrofarm. Merik terima kasih ngagai ya.

0: minggu. Kayaknya dia kita isi lagu baru. Dia dekat dipasuk ke ninti yang minggu. Jadi ke minggu tu kita isi lagu ke dibaik lagu ke dibaik band baru untuk pelabak aku. Lagu ke diberi nama Selama Ya. Lagu tu kebenarnya dibaik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Lekah lagu tu digagak Joseph James Victor. Tiun lagu tu digagak Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah diundi kita minggu tu. Tajap ya, meri selamat jalan ngagi lagu bab penduduk 310 Marsha Evani. Lagu ke diberi nama Berubah. Si lagu ke dia tengkebang siko producer, siko penengkebang lagu, siko pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak terima kasih lah dah bergulai dengan kita buat catat sepa juara ngelamat tu sepenglamat sebulan lalu dahnya dekat meri penduduk baru penduduk ngagai calon baru kita Raban Menalan atau kemenalan band dengan lagu Selama Ya. Selagu ke digagak Joseph James Victor Tune Menalan Band. Terus bergulai dengan kami udah tu lagi baru kita dekat muka arus telefon bertemu baru kita buat tusun ke 36 minggu ke dekat datai
1: lagu pansut minggu tu.

sabar ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kita dah vote kebedau lagu bak Carta sampai juara.
2: Nanti bedau vote dia tu bak Facebook Carta sampai juara.
3: Wire wire wire pack.
4: Ya, harus telefon Nur kita dekat ngundi lagu ke dikerindu kita baca tas sapa juara 5 itu lagu udah berengkah dibuka deh tu. Ba 2 harus telefon bakal sama kusul 82258634 ngau kusung 82258633. Okey, jadi kita terus nyaut kangau peninga kita ke terubah ti bisi nyapa ngagai studio sekali tu. Hello, sama lari.
5: Hello.
4: Hello, ya. Siapa tu?
5: Abah Dua kau.
4: Oh, Abah Dua mari. Semunjan, eh?
5: Ya, betul.
4: Ya, okey. Abah Dua mengundi Nuan Lima itu lagu kita ke sekali tu, Abah Dua.
5: Undi aku dua tiga
4: tukar. Jadi, Isna Nala lagi 42 nombor 1, ya?
5: Ya, ya.
4: Okay. Heli nombor 2. Heli nombor 2, Heli. Okey, nombor 3. Dayana Shini nombor 3, nombor 4.
5: Nombor 4 Emerson.
4: Ah, nombor 4 lagi Penny neh.
5: Ada nombor 65 tukar.
4: 65 arti tadi Juwini pulai ngagai nombor 5 ya.
5: Ya.
4: Okey. Kumpulnya badom luak tak?
5: Nah, kita.
4: Okey, kira luak meto neh.
5: Luak
4: meh. Okey, jaja badom.
5: Okey, bye-bye.
4: Okey, ya tadi peningat kita ya ke terubah Abah Dom. Lalu Abah kenang ke undi kita minggu nyian kemari. Siapa nak bisi? Betul. Jadi Abah minggu nyian pemutus ya. Nadai orang kena. Yo, yo, semua medak magang. Nanti awak minggu tu tahu nguji ya baru. Okey, jadi kita ngau kangawari peningat kita ya ti kedua. Hello, siapa tu?
6: Hello.
4: Iya, siapa tu dah?
6: Bia Ari Semarahan.
4: Nah, kenapa sebuah kita pasang Semarahan ya?
6: Mbah ya agak.
4: Okey, datang. Kenapa kah selama tu musik kurang mimet nah?
6: Ya.
4: Okey, jadi ya Bia. Lima itu lagu ke diundinan minggu tu Bia.
6: Nak berubah ke DJ?
4: Oh, nak dah berubah. Lagi tahun 15 nih. Okey, jaja.
6: Ya,
4: ja. Okey, selamat ngalih hari genuan Bia. Peninggal kita ya ti kedua, lalu nguyang ngai undi kita ya ketiga. Hello.
7: Hello.
4: Hello ya, siapa tu?
7: Diana kau.
4: Diana, hari ni Diana?
7: Ari Semarahan.
4: Oh, Diana Ari Semarahan mega ne. Okey, jadi Diana undi nuan ke minggu tu 5 itil lagu.
7: Okey, nombor 1 Isna Nala.
4: Isna Nala lagi nombor 1, nombor 2.
7: Nombor 2 Heli.
4: Heli, okey. Heli, ba nombor 2, nombor 3?
7: Nombor 3 Dayana Sini.
4: Dayana Sini nombor 3, nombor 4?
7: Nombor 4
4: Penny McLean. Penny McLean ba nombor 4, lalu ya ke 5, nombor 5 minggu tu.
7: Nombor 5 Kelemayang Band.
4: Kelemayang Band. Okey. Nyaja Penny, nyaja Penny. Nyaja Dayana.
7: Okey.
4: Okey, sama kali hari ke doan. Oh, nemu latah sehingga ya, wai. Jam-jam ketuk segi maya ya, nyaka pukul 3 ngale hari begitu. Nah, okey. Jadi, lagi masih 15 minit, Nur kita ya nyambut ke ngawari peninga kita ya ke dekat ngajong undi. Minggu tu, kita terus nyambut ke ngawari peninga ya keempat sekali tu. Hello.
8: Hello.
4: Hello, ya siapa tu?
8: Rina.
4: Okey, Rina. Hari ni Rina.
8: Hari Kuciang.
4: Oh, hari Kuciang tu neh. Okey, Rina. Ya. Undi nuan ke minggu tu Rina?
8: Undi aku nombor 1. Genevieve-nya
4: ditunjuk nuan. Dia tundi nuan dari Genevieve neh.
8: Yes, Genevieve-nya.
4: Okay.
8: Nombor 2. Richa Leju.
4: Richa Leju ya. Okey, nombor 3.
8: Baduk
4: Kirwa
8: Heli.
4: Baduk Kirwa Heli. Okey, nombor 4.
8: Agi penduduk yang sama dua itik ya.
4: Ya, dua itik lagi sama neh. Erti ya, tadi Agi apa ni ngopi megak kelembayang band neh.
8: Ya.
4: Okey, nyaja.
6: Ya,
4: okey, sama ngali hari ngagai Nuarina.
6: Ya,
4: iya, ntar ya peninggal kita ya keempat baru ja udah nganjuang undi ya ke minggu tu. Okey, jadi agi terus nganjuang tanya tadi lagu atau ke peminta kita ba lagu kita ke sekali tu ke alain tadi 95 itu lagu ya ke di undi baterai pentu mak ya besai agi. Wah, okey, jadi kita terus ngau peninggal kita ya ke siko tu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ngagai teja.
4: Ya, selamat ngali hari ngagai
3: rumah. Selamat berkumpang gerbo tu, Jep.
4: Agi benar masuk hospital, lagi boleh berduti tau.
3: Apa, ya jumpa dia, Rai.
4: Nah, ya, mai ganti nanti munyi berdata hospital, dia punya terengkah sakit.
3: Oh ya kan.
4: Okey, jadi Rumina.
3: Amin.
4: Undi ke minggu tu. Okey, undi ke minggu tu, Rumina.
3: Sebenarnya aku mulai dulu kemarin selama ujung minggu selama berjalan ke pengawasnya gede jago kemeruan gerai belama.
4: Okey, jadi
3: ya. Nomor satu terpejauh.
4: Terpejauh isna nala ya.
3: Ya, nomor dua Badok Kero.
4: Heli nomor dua nunggu. Okey.
3: Nomor tiga Isi Ateko.
4: Dayana Sini nomor tiga. Nomor empat.
3: Nomor empat Nuan
4: milih pergi. Nuan milih pergi nomor 4 Pini ya.
3: Ya, nomor 5 ditunik Nuan.
4: Nah, nomor 5 ditunik Nuan. Jadi okey.
3: Terang saja.
4: Okey, terang.
3: Terima kasih ya, Bang.
4: Okey, nyatri ya peninggal kita ya Rumina. Ya ke 5 udah ngundi bawa kita ke sekali tu. Terus ngagai peninggal ya. Ya ke 6. Hello.
9: Halo.
4: Hello. Ya, siapa tu? Siapa tu?
9: Moment
4: dah. Ya, morning. Kan morning. Afternoon udah.
9: Moment.
4: Oh, morning. Kau pengen jumpa morning tadi.
9: Moment.
4: Pendiang tau dah 40 asyik kan tanya.
9: Lah dia bodoh.
4: Okey, kemudian hari ni kemudian.
9: Ada kucing tak?
4: Ada kucing tempur ni.
9: Ah,
4: kita tumpu. Dua atau tiga jam tukar. Dua atau tiga jam tukar. Retia Isdanala lagi bah nombor satu. Nombor dua Heli ya.
9: Ayah.
4: Ya, nombor tiga pulai ngegai Dena sini. Lalu nombor empat lagi sama Pini.
9: Sama,
4: ya. Nombor lima lagi sama Kelemayang Ben, ne?
9: Iya.
4: Okey, jadi ya sama-sama ngegai dua munin. Okey, nyanyi tadi nyameh. Kadang-kadang baik mata ke kalau ulau nyong rampit ke pendiang ya nyameh munian kurang munian kedingan. Okey, akan ngawari peninggal ya ke 7 hati dekat ngundi. Hello. Ya, hello. Ya, siapa tu?
10: Aku John Nickel.
4: Oh, John Nickel. Okey, John Nickel. Hari ini di 7 Nickel.
10: Hari Bandar Riau.
4: Oh, Bandar Riau. Semarahan punya. Okey, John Nickel. Undi inuan ke sekali tu, John Nickel.
10: Okey, aku 1, 2, 3, 4, 5, nada berubah.
4: Nada berubah, lagi bakal minggu atau megak, ne?
10: Oh.
4: Iya, okey, nyajak, John Nickel.
10: Nyajak, thank you.
4: Thank you, selamat ngali hari ngagai anu-anu, John Nickel, Bandaria, merdang dia. Okey, jadi ya, darah taiba, kangau ya ke 8, kita yang uji nyawat peningai ya ke 8, tik dekat ngundi ke sekali tu. Halo.
11: Halo.
4: Ya, halo, siapa tu?
11: Halo.
4: Ya, halo, siapa tu?
11: Rio tu.
4: Siapa tadi?
11: Leo.
4: Leo, hari ni Leo?
11: Hari matang.
4: Oh, hari matang. Lagi bersebuan mau matang dia, Leo?
11: Lagi, balat
4: lah. Awal kira gunung sapinya, nak boleh pedak mah di belakang ini?
11: Nadai, buang sudah
4: pedak. Okey, Leo, awal ni kita ikut minggu tu, Leo?
11: Nomor satu nggak
4: berubah. Nomor satu lagi senar nala.
11: Nomor dua. Lima pulak nomor dua. Nomor dua pulak nomor lima.
4: Okey, reti tadi nombor lima pulak kedua Kelemayang Band ngegai nombor dua ne.
11: Okey.
4: Kebukaan ada berubah. Reti ya nomor tiga Agi Heli. Nombor empat Pini. Lalu nombor lima Dayana Sini ne.
11: Ya, betul.
4: Okey, nyanyi Leo.
5: Okey,
4: Najah. Okey, terima kasih. Selamat berjalan ke pengawal Ngegain Wan. Lalu selamat ujung minggu megah. Okey, jadi aku bersih awak. Luar kita nyawut kangau hari. Bala peringati deka nganjuang undi ke sekali. Tau kita ngegai hotline ya ke Siti. Tau, halo. Halo. Okey, jadi nanti mujur, nanti ngawak kita ngegai kangau hari peringat ke Siku. Tau, halo. Ya, hello.
12: Hello.
4: Hello, ya, siapa tu?
12: Syaraha.
4: Siapa tadi?
12: Syaraha.
4: Syaraha. Oh, Syaraha. Nyoba boleh tidak aku nyebutnya. Okey, hari ini Syaraha.
12: Hari ini Kuciang.
4: Oh, Kuciang di Jombo. Okey, jadi Syaraha, undi dengan ke minggu tu?
12: Nombor satu Isna Nala.
4: Isna Nala, lagi nombor satu. Nombor dua?
12: Nombor 2 Heli.
4: Heli. Okey, nombor 2 Heli. Nombor 3?
12: Nombor
4: 3 Penny. Penny pula yang kaya. Nombor 3, nombor 4?
12: Nombor 4 Kelemayang Ben.
4: Kelemayang Ben ba nombor 4. Okey.
12: Nombor 5 Dayana
4: Sini. Dayana Sini. Labuh ngip nombor 2 ke nombor 5 nya pelabak no ane Syarada. Okey. Okey, Nyaja.
12: Ya,
4: ya. Selamat berjalan ke pengawal ke Gendoan Syarara. Lalu selamat berlelak ba ujung minggu. Ti adakah datai pukul 5 atau lagi? Pukul 5 dah kira ujung minggu punya dan yang kerja pengawal lagi. Okey, jadi ngu yang ngagai undi hari peninggal kita ke sekali tu. Hello.
13: Hello, DJ.
4: Hello, ya, siapa tu?
13: Aku Nutan dari Sekarang Johor.
4: Siapa tadi?
13: Nutan.
4: Nitan, hari ni Nitan tadi?
13: Hari Pengerang Johor.
4: Oh, hari Johor. Jauh mana?
13: Jauh di mata dekat diri.
4: Betul. Okey, jadi hari ni meninggal kami RTM klik ke nama kena penuh meninggal itu?
13: Kena, ya, betul.
4: Angga nak ni?
13: Kena,
4: aku nak pendiang. Okey, jadi ketika kau ni minggu itu?
13: Aku kan ngunci nombor satu, Genevieve.
4: Genevieve nombor 1, okey.
13: Ya, nombor 2 Richa.
4: Siapa tadi?
13: Richa.
4: Oh, Richa nombor 2 ya. Okey.
13: Adanya nombor 3 Heli.
4: Siapa nombor 3?
13: Heli.
4: Oh, Heli nombor 3. Nombor
13: 5 Masanda
4: dia. Oh, nombor 4 nombor 5 ada perubahan eh?
13: Ya,
4: okey. Kalau mau PP ni nombor 5, nombor 4, nombor 5 Kelemayang Band eh. Okey. Jadi Ton.
13: Oh, jadi DJ.
4: Okey, selamat berjalan ke pengawal di menua orang Melayu di.
13: Sama tuan.
4: Ya tadi apa ninga kita ari menua Junggul. Ini ke sebuah nen menyebut Junggul. De Junggul ke ya. Utai okey. Jadi saya ku sempat mengandur kita nyawut kangau peringa kita ya ke 11 ya ke penudi. Sekali tu aku tengok uji nyawut ya. Halo.
14: Halo.
4: Halo, ya siapa tu baki ya?
14: Ini tu.
4: Ini?
14: Andy.
4: Ya, okey. Andy, hari ini mana tu Andy?
14: Hari Nofeng Tabuan.
4: Oh, hari Tabuan. Okey, jadi ketiga ya undi orang Tabuan ke bak tusun ya ketiga prima tu dah.
14: Nombor satu Kekal.
4: Nombor satu Agi Isna Nala. Okey, nombor dua ini?
14: Nombor dua dan nombor tiga Bertukar.
4: Heli pula yang ngagai ya. Nombor dua, nombor tiga ngagai Dayana Sini ya.
14: Okey, banyak nombor empat dan nombor lima Bertukar.
4: Oh, Kelemayang Band nombor empat, nombor lima Penny ne.
14: Ya, betul.
4: Okey, jangan-jangan ni.
14: Ya, ya.
4: Okey, selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan bertemu Andin. Ya tadi 11 ikut peninggal kita ti udah nganjuang undi ba serak kita ke sekali tu carta siapa juara tusun ya ke-35. Terima kasih ya ngagai semua 11 ikut ya udah nganjuang undi lalu bakal selama urung ya pukul 3 ngalih hari tu lagi dia kita dekat segulai sejalai bawa rentak ngalih hari sari tu kita bisi segmen lagu-lagu joget. Okey, jadi ya kena nyurut ke diri hari ya carta ke sekali tu lalu ada ingat nanti kita ya ngalih kita ya ke terlepas mendiang ke putusan ke 35 anang kuat hihau me malam pergilah kita bisi tanduk ya baru. Lalu ngujuang ke carta kita ke sekali tu kita mendiang ke baru. Recap minggu tu tusun ya ke 35.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Ninti ngari lima pukul 1 ngale hari.

0: Hongkong.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Lentak Nali Hari YFM
4: 101.3 MHz.
2: Terus dimulai program.
5: Lentak Nali Hari.
6: Nali Hari
7: YFM segulai sejalan.
8: YFM Sibu 87.6 MHz.

lagu ke di bai dunia usan ngali hari do beringa ngau lagu nda ulih aku ambuk nyadinya lagu kenang pun kerentak ngali hari kita sarito beringa sarito hari 5/11 hari bulan 9 2026 nyadi ba rentak ngali hari tu kita begulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai lalu batusun program kita bakal selama mega lebuh kita ke begulai ba rentak ngali hari kita hari 5 pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai kita begulai dalam program lagu atau ke raja joget dua kita mendiang ke lagu-lagu ke berentak joget nyentuk ngagai pukul 5 lemai lalu 5 lemai dengar ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai dua kita dengar ke tanduk program pengingat tuai nyalainya panggau cerita tuai kebenaran jadinya ketusun program kita diungkup ke barentak ngali hari kita ke Sarito hari 5 Sarito 11 2026.

0: udah nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Bosri Maingo Hari Malaysia ke-63, ngulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026. Hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang. Dekat berebut ke gelar, juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: YFM, segulai sejalai.

lagu ke di baik peluran slow ke hangali hari tu peninggal ngau lagu peminat tuan lagu kena ku merindang kita ke bisa bergulai ngau kami buat YFM buat rentak ngali hari kita sari tu hari 5 11 hari bulan 9 2026 jadi ungkup bala kita ke jangan kan bisa ngerejah pengawak kini jam ke dia tu nampung pengawak kita ke pin tembok muak ke pagi tu tadi jadi lemah itu nampung pengawaknya harap ke uliah tembok mana ya nanti semua nak uliah di tembok kita ya sarito atau ditampung ya pergilah lusa anang ya tu serunding lah bau tanya uliah di kerja kita ya biasanya uliah di kerja kita berubah biasanya tadi ngeruman nama-nama pan harap ke kita nya tadi tak tu serunding mega lebih berjalan ke semua pengawal ya jadi kita ke bisa mendiang ke kami kena RTM klik terima kasih mega lebih dah milih YFM jadi ke pemerintahan kita aku temu sekedar bala kita yang tadi jam ke dia tu seraya ke gereja pengawa bisiknya tadi mendiang ke YFM terima kasih lah banda seluruhan begulai engkau kami abad tiap bengkah program ke dikeluar ke kami hari YFM jadi hari tu hari 5 sekedar hari kita yang tadi lemah itu lagi tembok gawak yang ke menuanya tadi semak kini dua kita yang tadi mulai ke diri bekau pemisi ujung minggu harap ke kita yang tadi sama berjimat lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut nak ngiram kini pejalai ke dekat dituju kita lemah itu lagi sama berjimat ya jadi lagi kita berkongsi ke nama bagi atau pengawal ia ke bisik dekat di pejalai ke bawah menua kita lebih lagi bawah bulan 9 untuk peningga jadi kita lagi terus berperindang ke sekali tunggal lagu baru ke di baik Linda lagu ke sekali itu repak panti jalai.

0: 4 lembai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi Madut Bilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
5: Statistik mandang ke penusah bapadi Iba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Iba Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
6: Oh, pengantar kami subak je. Spraynya, kerga subak muda, kerga RM5 na. Ambil 2 ring na, ambil nangkap api ku dek, ngok. To pakai sanggol serumah ku dek. Mau kami subak, darah kami subak. Ngena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek, ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain to. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nah daya no, semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nyak kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Udah ke nganyam. Dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

Sesuai kepinginan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu retro kita ngali hari itu meninggal dengan lagu ke Deba Anderson dan ngalai Ati Tua Sama Sebaka. Ya, jadi nanti kita berhati ke gaya hari jam ke dia tu meninggal ke mengkang bersebun. Jadi nanti kita berhati ke mengkang bawa berita tengah hari ke ditabur ke hari YFM. Nganyan ke serian yang nikit baru bawa tikas pengamangin tau ke IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi pagi hari 5. 11/9/2026. Jadi belalau ke penerang hari sistem pengatur indeks pengamahan angin tau ke APIMS madah ke IPU ianya 202 baikas balat nak manah ke pengerai lalu berbat ngonya 10 bengkah dur ke bukai di Sarawak dituknya agak batikas nak berpengerai muka nak ke pukul 11 pagi tu tadi Kalai Kuching 182 ditangkan ke Semarahan 181 Seri Aman 174 sama laju 161 Serikai 160 Ngau Sibu 157 IPU lalu di Mukah 155 di Bintulu 154 LP Miri 151 Ngau di Miri 151 mega lalu dua bengkan dur ke Bukai agi baika IPU Wangin Jalan Pemersi ianya kapit Ngau Limbang ke Ngerikut ke 79 IPU yang nyenang berkawul ngau gayari kita hajam ke dia tu meninga hanya lagi bakal lalu kita ke sebedau tu sama nyaga pengerai nanti uliah seria ke kita yang tadi ngereja pengawak baluar rumah kita hanya dia nanti nak tahu tak gamak kita yang tadi bercalai ke pengawak baluar rumah kena kita yang tadi sengkabung hidung ngau mulut kena kita nyeliah ke sebarang penusah ke tau datai nuntung kita ya. Jadi pukul 4 lemai tu lagi peninggal kita rekam gulai lagu-lagu joget jadi kita ke jangan bisa lagu joget ke kat didinga kita lemai tu tau padah ke nama bagi lagu jogetnya Facebook YFM lagi aku macam pesan kita lagi aku tempah lagu ya ke dia pilih kita lemai tu buat segmen lagu-lagu joget kita ungkup hari 5 4 ngagai pukul 5 lemai jadi tu lagu kita ke sekali tu lagu ke dibaik KTB biar tuai asal bergaya.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Dengar Teraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Ya, lagu Kadi by Maxwell Franklin Saran ngali hari tu peningat joget canggut-canggut jangan pun ke Raja joget kita 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi untuk bala kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak joget tarap ke bala kita yang tadi udah bulan dengan kami mendiang ke YFM berentak joget kita ke ngali hari tu ya. Jadi bala peningat kita ke bisa nyapa buat Facebook mega terima kasih untuk bala kita kau dah ngelimpang ke Dremfu ngau aku milih nama bagi lagu-lagu joget ke dekat di dinga kita ungkup lemai tu selamat lemai ngagai Mary Nanta bisa gulai ngau kita ke lemai tu sama jalan ke pengawak aku yang minta tebah ke lagu joget ngiga penemu setiap lagu ke di baik Philip Jabu kena merindang semua orang ke ngelala aku ya bersebaran tu diau jauh atau ke semak balakaban ba Facebook WhatsApp ngau ya ke bukai aku ya. Terima kasih Mary Nanta. Udahnya selamat lemai muka ngagai Sandy N. Sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu muka hari Philip Jabu, Philip Jabu joget giga penemu kena merindang semua orang ke ngelalai aku ya. Lalu udahnya tu lagu lagu ga peningat kita ke siku tu Alex Delta Bina Watabarau hari pentik baru sekarang keliling aku ya. Minta tebah ke lagu Bubu Pisit Bubu Jarang dari Datuk Zamri Amira dikena yang merindang balakaban ke suah mesan nuju kiang lama tu. Terima kasih ya Alex Delta Bina Watabarau ia ke sama mega bisip kulai ngau kita lemai tu. Jadi tu Roy Kuang selamat lemai ngagai semua peningat YFM ku ya sama berjalan ke pengawal balat bersebun mega gaya hari di Sri Aman ku ya panas jam ke dia tu ku ya. Hanya sekedar hari peningat kita ke bisa nyapa mega ba Facebook YFM gulai ngau kita ba Raja joget kita 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai nyalai ke sekali tu peningat merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik dipinta peningat kita ba Facebook YFM lagu Costello Jawi ketik jari seribu ganti dan sebenarnya tu lagu warikat jelema joget puah pria.

Ya, joget siapa dia lagu ke di by one lemai tu pendengar lagu joget kena merindang kita buat raja joget kita ke lemai tu. Jadi sebenarnya kita bisa dengarkan lagu Rico Stilo Jawi ketiak jari seribu ganti lagu ke bisa dipinta Jessica Itan dari bau bisa menggap gulai ngau kita buat Facebook YFM ke lemai tu. Jadi selama lemai ngagai James Pengiran hari sibu bisa nyapa buat Facebook YFM lemai tu Zikming hari rumah minggu di 100 sama lemai sama berjalan ke pengawak lemai tu kuya jadi buat 100 dia lagi bisa sebun megak kuya panas salam menuju bala peninggal ke bisa mendiang ke YFM lemai tu kuya adanya caput kira beri selamat lemai dengan kenuan minta tebahkan lagu joget to the moon kuya kita merindang kabar belayan lebih lagi buat sungai durin kabar belayan buat WhatsApp kuya Facebook ngau ya kebukai. Selamat lemai megak ngagai balap tinggal kita ke bukai ya kita bisa nyapa apa Facebook YFM Catherine dan Robin pihak megak James Anyau hari ya Kenawit panas gaya hari buat Kenawit ku ya selamat lemai ngagai ya kita ke dia di Kenawit jadi tu Rose Liao habis nyapa kita buat Facebook YFM beri sama lemai selamat mujur ngejap ngawak lemai tu ku ya minta tebah ke lagu Aristiwa Tinggi joget tulah busung ku ya kena merindang ya balap ninga kita buat segmen lagu-lagu joget ke Sarito ku ya jadi balap ninga kita ke bukai ya ke bisa menyapa mega lagi kita maca nama pesan nama bagi lagu ke bisa dekat di dinga kita lemai tu lebih lagi buat lagu-lagu joget kita nama lagi lagu joget ke dekat di dinga kita lemai tu tahu padah ke buat Facebook YFM ya. Jadi tu Siti lagu ke di pilih peninggal kita tadi lagu ke di baik Datuk Zamri Amira Bubu Pisit Bubu Jarang merindang kita ke lemai tu.

joget the green asari medicine the lagu guna merindang kita ke bisik gulai gau kami ba segmen raja joget kita lemai tu jadi sama lemai gai-gai ini tinggi bisik gulai gau kita ba Facebook wifi ba lemai tu lagi bersebun gai hari di betuang ku ya nyala minta tebah ke lagu ari Richard Lee gau Daryl ku ya joget kumang betuang lagu guna merindang semua orang ke ngelala pia ku ya sama lemai terima kasih ini tinggi lalu danya Richard Noob selamat lemai Richard Noob terima kasih mega udah pulai ngau kami jadi yang madah ke agi bersebun ku ya hari kami ba jalai simpang semunjan minta tebah ke lagu Ari Maxwell ku ya kena merindang kaban Facebook pia mega ngau balap tunggal pesan harap ke terperindang ku ya Maxwell dah lagu ke kita tak ada ne ya jadi itu mem and selamat jalai ke pengawa minta tebah ke lagu Ayak Berbini Dua ku ya lagu Ria Chan kena merindang ya, semua balap peninggal YFM ia ke bisik mendiang ke raja joget kita ke lemai tu lalu danya terima kasih ngagai Lily and Tony bisa nyapa kita bawa Facebook YFM beri selamat calai ke pengawak ngagai semua ku ya nyalai lagu-lagu ke bisik dipilih peninggal kita bawa segmen raja joget aku ngarap ke lagu-lagunya tadi tahu ngerindang ngerti bala kita lebih lagi ngagai bala kita kenang rindu mendiang ke lagu lagu ke berentak joget jadi tu lagu ke di pinta peninggal kita tadi ini tinggi lagu joget kumang betung setiap lagu Ridero berpadunya wangga Richard Lee merindang kita bak Raja Joget YFM.

0: Asia Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: Why FM?

Ya, lagu ke di baik Jenarino Jeraki lemai tu dengan joget baru lanjau Siti lagu ke dipinta Richard Bihan dalam perjalanan mulai ke Derempung ke rantau ke Mayo Manis ko ya. Ya harap ke terperindang lebih lagi dengan kebala kita ke bisi udah sama ngok aku milih lagu joget ia ke dikenak kita bawa perindang lemai tu dengan 4 lemai ngakai pukul 5 lemai jadi udah tu lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita hari Kuala Lumpur lalu 5:30 lemai mai kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai jadi sebelum kita dengar ke berita tu bisi duit lagu joget ke dipilih aku lagu ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson joget Anan jual mahal lalu untuk dikenyal lagi lagu hari tu ning kabi joget hendak ulih di kesayau.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igam. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igam untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Maya ri ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Berau Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10
1: 2026. Pagi Rewind.
2: Jadi tu ai kata ringat kini gaya sedak pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
3: Lalu automatik sidak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okey.
3: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu jadi.
2: Oh.
3: Yang pedak kita bekas CIA. Sidak ya KGB cha. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi setidaknya berarti maka kita mendah sejarah perang dingin tu cak Rusia atau Soviet mainnya yang nak perang US cak tentang yang ngasuh kuncu sudah berperang ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam berperang dengan US
2: nanti redonya sekolah semua sudah perang ne?
3: Anak
2: oh,
3: dia nomor ini layak kita tentang anak saya yang layak kita cak
2: okay.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
4: Anda nak mendengar ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, tapi peningan maiwa. Kita ke sekolah itu dengar ke tampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kok liar bak tusun ti ke 13. Sidak rampai menyanak pan benua mulai ke diri ngagai menua bini ya. Bunsu antu kok liar udah kenemuai ngagai menua rampai. Lebuah kepulainya dia sidak empat maka debaik bini rampai itu nepan batang tepus bungai bakar rampai ngobini ya kemansang dulu subak. Laban menuanya banget lagi jauh nar. Jadi tudan tua tadi nyau kekilai bakar kerekak rebah. Laban nyau kelalu lelah dan debaik berjalai. Tambah mengga ngemak selabiat yang berat amat. Laban utai kebangat mayuh disimpan dalam maknya tadi. Udah sedak ya sedia magang duduk babatan tepus bungainya tadi. Dia sedak ya lalu angkat. Jadi sebenarnya bini rampai dan berat-rat. Nangkan tua nak ngasuh yang celak sekali-kali. Ngai kia tinggal. Nyalai kau cerita tudan tua tadi. Nang tengah nang kau liam ya. Mejam ke mata ya. Tajak. Dan lebuah sedak ke duduk babatan tepus bungainya tadi. Nyak mian ngasai nyasai kertikau kurang. Lacu amat sepi ya. Bisi narati ya rekan jela. Kak meda utai. Tang takut ngak ngai kediri tak tinggal. Nak datai bak menua rampai seruai bini ya. Nyalai kuati ya. Tak mekini kati pan. Ya nak tau nak menjam ke mata ya. Laban ngai kediri yang tadi tak tinggal. Tuju hati ya, nang nak tahu nak datai, bak menua bini rampai, bak sungai senanga. Nak berasai sepen tua, sedap punya datai ya. Batang tepusnya, nyu nak berjalai tahu ke, nak terbay lagi sepen tua. Anjelak ke mata adik-adik, kita sudah datai. Pihak kuipar ya, madahkan tua. Tua lalu anjelak. Ya, lalu mendak rumah orang, nak jauh hari penaik. Bini rampai lalu, Jakob baru ngajar ipar ya. Ingat orang lagi adik. Lebuah kita ini ke, lalu berjalan ngaruai. Anak sekali-kali dia duduk baruai orang bukai. Tajak pun orang sikit, terawah. Ngangau, ngasuh dia duduk. Noan, natau nak nitiah ke kami? Di kami tamak pilih, nuan mesti nitiak pilih. Anang kebuka-buka ya, nuan. Pihak ini rampai ngajar entua. Au Mika, aku segi nitiak ke kita aja. Kau tu dah entua ke? Udahnya sedaya perlu mupuak berjalan. Ya, mesedaya datai bertengah laman. Dia entua medak, nyo penuh. Sama mua rumah dah. Alai balai nu, nyo medak sedaya ke datai. Jadi rumah orangnya malai tanah. Lebuh sedaya tamak, nyak mencari orang Indo. Nak nemu lagi. Nyau meteramang berkecapai dekat narit. Entua tu tamak ke bilik sedaya. Tanya pihak, entua anda peduli? Ya, majak berjalan. Ini tiah kerampai ke berjalan dulu arianya tadi. Nyak membini rampai. Nak tungtu nifas jari sedak ke Indo yang tadi. Medak sedaknya. Nyo, majak dah dekat narian tua tu tamak ke bilik sedaya. Induk ke narian kemai tamaknya tadi, tak berbajik lah. Semua sedaknya, daripada tua. Ti bakaya ke diri, nak bergulai dengan rampai seruai bini ya. Tau ke bini rampainya nadai nangkan ya. Pelabak kita, sikit udah main tuanya tadi. Ada jengkali ya. Berbalik hati ya. Nitiah kino kenariat kemajak dekat mai ya tamak ke bilik. Tang lebuahnya lihat ngati itu dan tua. Oi. Laban sidak kino yang tadi. Depeda ya aman. Banyak baju-baju yang megang tanya. Aku ipar ya sudah cukup nangkan ya. Nyalain tua tu. Meda induk di menuanya cukup baju. Dan lalu berundiang dalam hati ya dia. Tu. Nak tahu nak ngayam aku tu lah. Ngapas sedak induknya.
saya peluang de buat ini. Biar aku tudah ti entua tu tadi. Biar udah mendatai di tu. Kemayari karatai di tu. Mutemu tep ke tu. Biar aku hati awal lebuah ke jalan yang tadi. Ya, kelemahan yang sedaknya majak berjalan dengan ruai. Lalu datai apa bila rampai seruai bini ya. Rampai lalu terus maik sidak tamak ke bilia. Sidak perlu duduk. Dia bini rampai lalu nanya anak yang bernama Gelintum. Nama kebuah yang ngangau ke sidak pulai. Ketika aku nak ngangau ke kita pulai dinai. Pada adik berau kitanya. Nyau kena lagi yang dicuri kita serumah. Pihak ku anak yang ada. Bini rampai lalu angkat. Merasa berau sidak ke dalam tak jauh. Semua berau sidak ya tadi bisik 10 higi tak jauh. Dan lebuahnya sudah dipersa ya dia. Semina tinggal sigi aja tak jauh kaki bisik berau. Ya nang nemu sapa sidak serumah kencuri beraunya tadi. Dan tajak pihak bini rampai itu nak peduli berau sidak kecuri orang. Laban sidak ya bisik mai benih hari menua. Sidak rampainya. Kak de tanam sidak ya. Kak bumaim sidak ya yang tadi. Nyalai bini rampai ku cerita. Nyau. Udah nyak. Nyau kak gi ya. Makai asik kita menua. Udah sidak kena muai. Empai lama. Laban asik kita menua yang tadi. Jauh nyamai hari asik sidak di menua untuk kut liar dia. Malam sidak keratainya tadi. Mayuh man. Induk orang tu. Bak rumahnya tadi datai ngagai bilik sidak rampai. Jadi sidaknya ukai semina dekat nemu berita sidak kepulai nemuainya tang kebenar tadi. Sidak yang nang dekat meda entua, lawan tua atau kebujang dah. Jalai sidak yang tadi dekat mai dan namanya dekat mat sidak ya. Merni yang tahu kenyali yang tu dan tua. Sebarang sidak kedua semak entua, sidak yang tadi dapat nak belalai sedak yang nyubiat tu dan tua, wai. Mai ya tindua. Kau sedak ya. Raya tu kan nama rindu mai tu tindua, ne. Ya. Tang tajak pihak tua tu, sikit nak ibu ke sedak. Laban ya agik ngandar. Kepesan ipar ya bini rampainya. Yang umas ya pengelama sedak udah ratai. Udah kepulain muai dari menua rampai. Dia rampai lalu mai bini ya bumai. Nanam benih padi kerbaik sidak yari menua. Menua di sungai Senanga mana nara le bumai. Laban menuanya sikit nak kalak de bumai. Laban orang di menuanya tadi sikit nak bumai. Oh, nak bumai, nak bumai maka ketiban dah. Sidak ya hidup man saya ya. Tak man saya berlama-lama-lama seumur hidup sidak ya. Menuanya dia madang calak. Begulai ngau madan sawi. Kerban kerkena bumai dan bisi magang debai rampai hari menua. Apa ke kapak, duku punya. Beli uang punya. Semuanya utainya dia kena bumai magang lah. Oh, kena nasau, kena apalah. Ilu atau kelingkuk. Dan segi cukup utainya debai rampai hari menua. Yalah, tumu hari siti. Sidak tiga perlu nurun lagi tanah kerka de pumai. Rampai madah ke sidak na ibu bepiring lebuah kengepun ke pengawak bumainya tadi. Laban menuanya cukup mana de peda ya. Na ibu ngena piring ngena nama-nama kini pihak ku ati dan tu muat tetap saja. Ha? Madah sidak kenurun tadi berbaik ke ruku kapak ngekerban bukai dia bala sidak kini induk barumahnya tadi nyum terangap sidak ya. Laban sidak nak kalah medak orang bumai. Tajap ya, nara siku sidak yang berani nanya sidak rampai ke nurun nebas yang tadi. Tak ada kematak sidak ya pihak jamnya. Jadi menua ke dekat lai sidak yang bumai yang tawas. Nyak lai nyamai ditebas sidak tiga ya. Semina, sari aja sidak tiga yang nebas ku cerita. Udah umbas ke umai sidak ya. Tiga hari udahnya dia rampai seruai tua pan lalu nebang. Dua hari aja seruai menyadik yang nebang lalu tembuk.
lebih 10 hari udahnya tadi udah berangkai kerban ti apakah kita dia tahu meh kira kedua minggu lebih meyakini setengah bulan udahnya rampai seruai tua alununu angu samaan umai ditunu seruai nandai dikebak jadi hari siti lalu beribun sari udahnya lalu tanam ke macam benih ya kebesi debaik sida ya hari menua udah tembok butanam biar rampai lalu mai bini ngusirak serumah sama ngau nugal sida ya nya tadi nak nemurti pengawan nugal lah laban sida ya nare kala medak pengawannya sida ya tak semina berkedugau aja duduk ba namanya tegalan dia ada ngemata kerampai seruan tuaknya ke nugal siku nugal siku mengas namanya tadi seruainya bisinya meniah maya. Bini rampainya dia ke pemakai sida ke tengah harinya ya mandu berau kerbaik sida hari menua mendak ya mandu berau nya dia sida kini ini ulu nanya ya kati ke makainya lagi piamanya sida ya nak kalak makai asik nak kalak mendak asik kebansanya depan dua hari berau nya ketika sayanya lagi wai kenanya nyamai ya saya asik kita ini biar aku sida ya nanya bini rampai nyamai dia wai nyamai nak asa nak asai asik kita lagi makita nyepi ya nanti maya kita makai tengah hari lagi biar aku bini rampai biar aku ngau sida ya udahnya tadi hari pan nyau mega tengah hari rampai seruan tua pan lo ngetu ke nugal sidak ya lalu beratur bernah makai tengah harinya rampai lalu nyadu wang pingai ngagai tiap ikut sidak hidupnya tadi bini rampai lalu nyadu asi ke depan dua da dia tadi dia semua sidak yang madah kasihnya jauh amat nyamai ada asi asal sidak ya ya kebuah penuhi melaki bini mai kita nugal ngambil kita nemu begini kami ban bumai biar aku rampai biar aku ngebala sidak kindoknya tadi ya ya tiap berketuk kak kami bumai bakal seduai lapan asik kita bantu nyamai nar nak saya asik kami menua tu biar aku sidak kindok nyawat rampainya tadi mana namanya tiap kita nyawarka berubah nitiah ke pengawak kenuai bini aku aku harap kita badu mansai kita. Ni ya, tiap-tiap malam kita ke mansai. Nadai ke ngalan tu boleh utai. Kami ban. Nak tak tiap-tiap hari kami bumai. Tang padi ya kuliah kami sekali bumai. Umas empat kami dalam setahun. Bisi lebih ya. Tak cukup mayuah. Biar aku rampai madah kinduk sidak serumah. Nah, tiga hari sidak rampai tu nugal tadi. Lebuah kenugalnya inu sedak serumah nang ngau belama laban sedak ya rindu medak cara sedak rampai tu nugal padi kertanam sedak rampai yang tadinya dia mana laban tanah menua sungai senanganya nang mana mat alai bumai ni yukainya kalak depuk mai orang tak menua asal kampung asal ya. Nyau datai bak maya kemantuan dia bini rampai lalu mai inu sedak serumahnya mantuan aku ngai jadi namai kita mantuan laban ngai kita nak mu mantuan jaga padi kertanam kita ti kita yang nyobu mai magai lah biar aku bini rampai itu bijaku ngau sidak kini do yang tadi ya agi belalak ini aku mampu kenusi jadi tato pan agi belalak aku ni ngah pengawak sidak tu bala inu antu kok real tu tadi kada baik rampai seruai bini ya bu mai. Ini tu dah kalau bu mai di ya, ya. Nama utai mansai, nama utai mansai sida ya. Ya, tante jap ya. Kita ni ngak ya batu suan ke 14 ni lah. Bekeni ko tampung cerita tu kujung lagi. Okey, dia tu ya nak tahu mungkin kita bergulai ba PCT kita itu nanti kita ke penemu baru nangkan ketua aku meri selamat serara ngagai kita balamayo.
Okey, mau buat dulu aku. Bye-bye. Tata.

Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegarik.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Dengarkan YFM, radio kemerindang kita didengari.

0: Marina Jara Marina kita dengar lagu ya Bujang Ulu Sungai. Lagu keterubah kena kita pun ke awak selemai kita ke lemai untuk meninggal. Lemai hari 5 kena 11 hari bulan 9 tahun 2026. Terus ke program hari YFM ke lemai tu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert bawa awak sedang lemai untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Seruan bersamping harap ke berita kita seruan mana gerai sedang wujud dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu. Engkap ni kita tadi habis sekedar tu tadi benung jalan ke pengawak atau ke gawak shift kini atau ke gawak ke dirimpu. Harap ke terus ransiang hati jalan ke pengawak kita ne. So, kita ke benung dalam tu jalan jam ke datuk mulai ke diri hari nur gawak kini atau ke bisik pengawak ke bukai. Harap ke semampai jimat lebih baik ke kereta. Kelebih ke lebuah kita tu tadi mansak jalai ke benung diatur jam ke diatuk bukan seminat di Bandarai Kuching tang begak di Semarahan di Surian jam kat Pak Endor Bukai kelebih ke bang mengeri kebesai harap ke semampai jimat kita peninggal lalu seluruhan itu ke undang-undang jalan alun ya. Dah berasai jam kita peninggal 9 minit lepas pukul 6 lemai. Hari kami Pak Bandarai Kuching muat ke lemai tu peninggal. Saya ku nak jauh bida ngau bagi menua kebukai. Laban menua kita Sarawak gi mengkang. Napik penusah sebun asap jam kerja tu. Ne? Jadi nanti ni tiah ke berita berkawal dengan indeks pengamah angin sehari tu atau ke IPU. Jadi nak pukul 5 lumai tadi seminat Serian aja ngikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ba ikas di balat nak manah ke pengerai ianya 220. Lalu nitih ke penerang ari sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ngayan ke 10 kandang menuang ngikut ke IPU ti nak manah ke pengerai ianya Kuching, Semarahan, Sri Aman dan mekat di Samalaju, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Ngau Miri. Lalu dua lagi kanan menua selama ngerikut ke IPU di jelannya, ianya Kapit Engau Limbang. Hanya terik berkawal ngau indeks pengamangin tak ke IPU ke dirikut sehari itu kenyari pukul 5 lemai itu tadi. Ya. Harap ke terus jaga pengerai peninggal. Nanti nak boleh nak berjalan ke pengawak di luar atau ke di tanah. Harap ke kita yang tadi jaga pengerai dirimpu kena ke sengkabung hidung nyawa. Lalu anang kurang ngirup air aman. Nya tips lubuh kita tu tadi napi penusah sebuan asap ke menu-nun tuan menua kita di tok. Nah. Nanti nadai ke buah mana lagi tua tu tadi dia diri di rumah jana nah kelebih ki ba ujung minggu nah ngambil ke kita yang tadi uliah ngendat ke dirimpu kelimpari yang nyaga pengerai ke semenak dirimpu aja dan mega diri sebilik
1: sebun nyamajak balak nyadi nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
2: Usri Maingo Ari Malaysia ke-63, nga ulang tahun carta kenyalang ke-6, YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
0: Kini Jadi udah lepas lagu tu lagi meninggal, kita terus mendingan ke Hello Why Sri Aman.

0: Bertemu baru kita balap nengah ba program Hello Wise Riaman. Ti di dinga kita ninting lemai ari lima. Berkunci keberita ari bagi menos Riaman sekali kenya ari bagi manua betuang. Mengkang iben ngau kita dalam awak ke sekali to tau ke Steven tapasilai. Ngau nak oleh berkunci keberita ungkap kita peninga di kesayau ke semua. Berita keterubah di berkunci ke sekali to berkawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah diatur upis kemas Riaman. Nyade program tu ianya program nutup kos kedai kumai kos Do It Yourself diatur berumah koni panggau batu besai Sri Aman. Program ti dipjalai ke upis pemansang mesin mayuah peliliah menos Sri Aman kemas Sri Aman empat lama. Program tu mujur dipnyadi yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody kaban parlimen P202 Sri Aman. Lalu ko yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody lebih ngenang program to ia cukup gagati ke pemujur upis kemas Sri Aman upis pemansang mesin mayuah peliliah Sri Aman tiudah ngatur program to. Ko MP P202 Sri Aman mega program to undang udah ditemu mai pengelantang ngagai semua kelimpah tau ngenegap kage kawal antara komuniti pia mega kuya program to undang inisiatif perintah menua to di praktikal alai berkongsi kemacam penemu baru di tau kena besari-sari kelebih lagi sidak ya keindau hari penemu itu mesti mayuah dekat lebih kreatif lebih arab ke penau diri serta ngada ke potensial di tau ngemujur ke pengawak nambah ke penetai pemisik ruang biliak diri yang megang ngelalau mesti mayuah tinggau kusto terus berdiri tegap koya tinggau perintah menua Sarawak ngambil atur-atur pemansang di Sri Aman pia mega Sarawak kelebih lagi mujur datai ke pengelantang community. Program tu mayanya mujur digolok Puan Haslina binti Samsir pemesai upis pemansang mensia mayuah peliliah menua Sri Aman pia mega tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah di semak ngau alai ngatur program tu rumah koni panggau batu besai Sri Aman. Tu tadi berita yang ke terubah kita ada bahaya aku ngisit ngagai berita ti kedua. Jadi berita ti kedua tu ngenang sebengkak pengawak ti udah datur mega empai lama dibagi menua Sri Aman program ya kedekumai program sejambak kasih. Nyala empai lama program tu program sejambak kasih Ci Chuan Ko Sri Aman udah mujur di Pejalaika diatur bak bangunan serakup Ci Chuan Ko Sri Aman ti disebut mega rumah kuning Sri Aman. Bak program tu semak 350 ekor mesin mayuah bisik di kangau kedatai nguluk program tebal lagi ari komuniti B40 sidak titimpang pendiau serta sidak tiudah tuai umur disuak ke bakul tau ke bantu pemakai. Program tu suah diatur serakup Ci Chuan Ko Sri Aman tau ke rumah kuning Sri Aman lalu dipejalai ke kena ngenyemak ke serakup engau genap komuniti di Sri Aman kelimpah kena raban serakup to mandang ke pengibuah penyayau diri sekali kenyak kena mantuk sidak titimpang pendiau pihak mega kurang penatai pemisik. Program to dipenyadi ke kaban parlimen P202 Sri Aman mega yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody lalu ia gagal manati ke pemujur program to. Kaban parlimen P202 Sri Aman mega berasa yang mata megah hati mendak serakup to merik bantuk ngagai genap komuniti nak ngira penatai bangsa sekali ke jalai pengharap. Belak datai ngulok program to mayanya ianya temenggung kue icing ternyadi cermin serakup to pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Sri Aman pia mega Mr. Te Chu Seng ketua komiti pengatur program sejambak kasih Ci Chuan Ko Sri Aman pia mega Wali Kota Sri Aman Tuan Anthony Abel, tuai-tuai reban bangsa di Pasar Sri Aman, pia mega kaban sekali kenya pemesai upis peliliah menua Sri Aman, serta bala sponsor pia mega bala pekerja-pekerja pengawak nak bergaji. Tok berita yang kedua, lalu tok berita tik ketiga. Berita tik ketiga tok data dari peliliah menua Seratuak tik dipegai bagi menua Betuang. Api lama, dia dah udah dipejalai ke pengawak kedikumbai berjadi ke projek RTP Projek nganti atap rumah panjai rumah lindung engkudu atas sebetan surat tua. Projek RTP tidak penyadi ketok yang kawam projek ngatap tebelayar piam ke kaki lima rumah lindung engkudu atas sebetan surat tua. Program itu mujur di penyadi kekaban konsen negeri N39 Kerian yang berhormat Encik Friday anak belia. Lalu program itu mayanya bisik digulo lebih 800 iko mensia mayuah. Munyi ko yang berhormat Encik Friday anak belia, program beketo udah ditemu nyadi platform mensia mayuah neguat ke pemanah kawal antara sida pihak mega enggau pengari-pengari rakyat serta opis-opis perintah dalam ngemujur ke pejalai pemansam kelebih lagi di menua surat tua sekali ke Kerian. Bala komuniti TBC ngulo program to tebal lagi data dari menua sebetan Kabo, Lempak, Awiak, Melupak, Kerian, Budo, Piamga sebelah. Lalu pemayuah penatai temuai berketuk, udah mandang ke pemanah kempuang Piamga kawal antara genap komuniti di menua to. Piamga ko kaban konsen negeri N39 Kerian, Tan Kemeh, pemanah kawal antara kita, peranak menua to, serta terus bekerjasama ke pemujur penatai buah-buah pemansang di menua Kerian kelebih lagi. Belak datai nyempulang penatai yang berhormat Encik Friday anak belia, ianya bakal bala pemesai-pemesai upis perintah, tuai-tuai raban bangsa serta mesin mayuh di menua to. Lalu to berita yang keempat, to berkawal ngau sebengkah pengawak mandang ke barang pihak Mega Penerang tidak kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026. Jadi berangkat hari kemarin 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 Bandar Kedekumai Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Betuang berangkat hari 9 pagi nyentuh kelima lemai sepemanjai hari 10 hari bulan kemarin nyentuh 16 hari bulan 9 2026 dari pejalai ke pengawak mandang serta berkongsi ke penerang Kedekumbai pameran Mini Hari Malaysia 2026 beramai kejako Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Program itu dah dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang 10 hari bulan 9 2026 kemarin hari 4 pukul 10 pagi. Itu kebenarnya dan program ia kediatur upis penerang Malaysia Peliliah Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Daerah Betuang engau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Nyak berita ke penudi di perkongsi ke sekali itu engkau kita bala peninga terus nyaga pengerai lebuh kita bertapik engau penusah sebuah nasab ia kaget mengkang nyadi di menua kita di itu biar mega terus rindu ke YFM temu baru bawa ke bukai. Selamat lamai aku Ibin tau ke Steven tapas gelai madah diri mupuak dulu.
1: Okay, terima kasih yang gai Ibin kutap kunci yang kita peninga berita ba Hilawai Sri Aman. Selama peninga pukul 6.30 lemah itu lagi kita sama belak mendiang ke pesan berat pesan ke batang ke bisik kenatai ke peninga kita. Tak sebanyak minat kita ngau setiap lagu hari Stanley Puang ngau lagu ya pengingat lama.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisik terima kami hari email biar mega hari WhatsApp konti YFM Iban kelemai tu pesan ke terubatuk data rindat anak seman tak ke indah atun nuju kaban belayan kelebih ki ngakai rumah ke semakai yang mendas belai rumah duat dengan asam rumah berarek kedap rumah Albert Kadir munggu embawang rumah untan Tanjung Sikup rumah Indu Nyangau Sungai Belung Mutun biar mega di Beluk yang muka babu, belasau, bajau, tebruk, teraik, munggu gerenis, belawung, munggu tunggal, lubuk lemba, pelawa, yang muka kapan belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Kali pesan tu, madah ke Janoi anak empang, Janoi anak empang, tak ke Jandi, tak ke Payatun, udah nadai kena 10 hari 9 2026. Lalu niang Januari 6 tu dekat di Skype Melayu ianya malam hari 6 tu 12 hari 9 2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 13 hari 9 2026. Jadi minta kaman belayan kepesan datang yang ke rumah suyah anak Japang mendas asal seratuk. Jadi sekali lagi mendak ke Januari 6 tak ke Jandi tak ke apa itu nudah nadai ianya kena 10 hari 9 2026. Niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam hari 6 tu 12 hari bulan 9 serta dianjung kena pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Minta kawan baik kepesan dari datang ke rumah suya anak Japang mendas asal seratuk. Pesan kedua tu pesan mati datari Charlie nak mabung tak kapai katun nuju kaban belayan ya ke dia bak batang air pakan sugai entabai batang air julau batang krian piam kat dibuduk ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu pesan tu madah ke mabuang anak ngumbang mabuang anak ngumbang tau kapai cali udah nadai kena 10 hari 9 2026. Jadi niang mabuang anak ngumbang tau kapai cali tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 12 hari 9 2026 serta dihancur kena pagi 13 hari 9 2026. Jadi minta kawan belayan kepesan datang ke rumah Cali Simpang Wak Jalai Sesko Lama. Jadi sekali lagi madah ke mabuang anak ngumbang tak ke apai Cali udah nadai kena 10 hari 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya hari 6 tu 12 hari 9 2026 pak rumah Cali Simpang Wak Jalai Sesko Lama serta dianjung kena pagi 13 hari 9 2026. Pesan ketiga tu inyak pesan mati datai hari X dermakani nak lansam tau ke apai Catherine pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia di Nangasigo air supit pendan batang sebungan sepaduk segenggam semebak gelam serau yang mega ya ke dia bat semanjai jalai sebawah ya dia di suai nanga kumpang engkelili ya nyak berumah macau rumah Senin Serupai Tengah, Jalai Kuala Tatau Balingian, rumah Penit Sungai Kemenal, Batang Selezu, Sujan, Teban, Takis Bawah, Kaman Belayan Bak Batang Segaman, di Bintulu, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu mendah ke Lansam Anak Sarawak, Lansam Anak Sarawak tu ke Jalung udah nadai kena 11 hari 9 2026, sari tu, Bak Rumah Lawrence Anak Ambah Sungai Sebangat Sebawah Bintulu. Jadi niang tu dekat di kubur mayang kubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ya ke depesan. Jadi sekali lagi madah ke Lansam Anak Sarawak tau ke Jalung udah nadai kena sari tu 11 hari 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya bak rumah Lawrence Anak Ambah Sungai Sebangat Sebawah Bintulu. Lalu main ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ikut pesan. Jadi berita kesil lagi top tanya ngagai Josephine anak kani pak lumur 019-974-3305. Nangkan ketuknya pesan datari induk Anita nak unggam nuju kaban belayan. Ianya ba air ulu ruban panjang ruban kop ibus Salkra Ulu Ruban, Jurupang Ruban, Sungai Anto Ruban. Piamgak di Bawan, Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau. Kaman belayan di Nanga Batang Kerian Seratuk, di Kuching, Semanggang. Piamgak kaban belayan kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mada ke eks pengajar unggam anak dunia, tak ke ugup, tak ke apai renal dan adai kena 10/9/2026. Lalu niang eks pengajar unggam anak dunia tu dekat di Sengai Balmayu bat rumah suli anak jantai engkajang pelasu kabung. Ianya kena lemai hari 6 tu 12/9 serta dikubur bat pendam Anglican St. Michael pelasu. Ianya kena hari Minggu 13/9/2026. Jadi ia sekali lagi madah ke eks pengajar unggam anak dunia tak ke ugup, tak ke perinol dan adai kena 10/9/2026. Lalu niang tu dekat Sengai Belamayu bat rumah suli anak jantai engkajang pelasu kabung. Ianya kena lemai hari 6 12/9/2026 lalu dikubur bak pendam Anglican St. Michael pelasu. Ianya kena hari Minggu 13/9/2026. Berita kasih lagi tak bertanya dengan Gai Chi bak lumur 013-8177-027. Pesan ke Siti tu ianya pesan mati dari Joshua Langi anak gelagat tak kecus menuju kaban belayan ia ke dia bak rumah jangan Ulu Senulau, Sungai Jirak, Jawung, Rumah Linguh, Ulu Risau, Semurin, Praja, Sungai Nyaruban, Rumah Uncil, Nanga Pe Ulu Ribas, Malung Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, ianya Apai Kuh Sebilik, Rumah Kesemakai, ianya di Kamidan, Nanga Luau, Lubuk Kepayang, Uang Alas, Tanjung Tapang, Belawung, Tanjung, Rumah Ugos Kawit, Nanga Melupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama ditu. Kalau pesan tu madah ke gelagat tak ke tanah nak king, mudah nadai kena 10/9/2026 bak rumah darah Ramias Ulu Luau Awik Seratuk. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ianya kena lemai hari 6 tu 12/9 dengan acara sembiang serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya 13/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke gelagat tau ke tanah nak king udah nadai kena 10/9/2026 bak rumah darah Ramias Ulu Luau Awik Seratuk. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai hari 6 12/9/2026 kena cara sembiang serta dianjung ke kubur kena pagi hari Minggu 13/9/2026. Berita kesiri lagi tak tanya dengan Gai Gabriel Tedung bak lumur 013-593-0161. Lalu pesan ke Siti Tok Peningan yang pesan ngetas ulis serta main terbalu dari Lydia Tekendun. Pesan tu nuju kabar nak belayan ya ke ya ke jauh tu ke semak ya kenalah rintai ke nama dito lapan tu di screenshot ali email tu peningal. Kalau ya pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Lawrence Lucy yang anak acung tau ke laki biah tau ke mucan anak Edwin Incam. Kalau pengawak ngetas ulit setambuan terbalu tu dekat diatur kena malam 12/9/2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara sembiang. Lalu pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai di Pintulo. Jadi sekali lagi pada ke pengawak ngetas ulit setambuan terbalu niang Lawrence Lusing anak acung tak ke laki biah tak ke mucan anak Edwin Encam. Kalau pengawak tu dekat diatur kena malam hari 6 12/9/2026 pukul 8 malam kena cara sembiang bak rumah lumur 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ingat pesan ngetas ulit datari acai tak ke bijai nak kiruh mesan kabar nak belayan ya ke diau bak merindun nyato atas nyato baruh ulu lansing dengan kesit lubuk subung ulu kapu dengan uyau lemanak memgak sekayu air lemanak barau sebangki panjai sebagi pandak sebeliau atas, sebeliau asal, san semanjuk, titok ulu ngut titok elek, nibuang berenggang, geluang sedarat, setengin, memaloi, puyung pandak, puyung pancai, ngau kaban belayan di Kuching, miri Sri Aman, ngau kaban belayan kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengangkata sulit, niang ritun anak sigai, ianya kena hari 6 tu 12/9/2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang pat rumah sibat merindun skim angklili. Jadi ya sekali lagi madah ke pengangkata sulit ni hari tun anak sigai ianya kena hari 6 tu 12/9/2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang pat rumah sibat merindun skim di angklili. Lalu pesan ke sitik tu datai hari ding anak geruntang tak kejo mesan kapan belayan ni kediau bak sedaun, sarau, semebak, merudik, miri, labang atas, labang paruh. Pian megak sabang anak geruntang. Ya kedia bak rumah bidah sebawah. Ngau kaban pelayan kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang jo anak ding. Ianya kena 19/9/2026. Pukul 9 malam bak rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang jo nak ding ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 malam pak rumah Engkiau Batu 31 Jalan Bintulu Miri Semelajau. Unya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peningat kurikan hampuan baru macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Aku hari True Force Band Ba Antara. Lagi nanti ke pesan berat ya ke bisik di cuma kami hari apa ni ngah kita kalau pesan ke sekali itu nya pesan mati dari Johan anak Guang kalau ya pesan untuk nuju kapa anak belayan ya ke dia bak pasin paku ulu ya igutamin dijatamin skim squaw ulu bayan tasik. Yang megak di Sibu, Bintulu, Tamin, Batu 36, Setapang, Nangga Tajam, yang megak Kaban, Belayan Kebukai, kena lah rintai ke nama dito. Kali pesan tu madah ke Guang Anak Munsang, Guang Anak Munsang, tak ke Gui, tak ke Paijo dan Adai, kena pagi 11 hari bulan 9, 2026, ianya bak Spital Sibu. Lalu niang tu udah dibaik pulai ngagai rumah panjai, ianya rumah Jem, tau ke ekstur Manyanggau, Anak Asun, Bak Batu 36 Tamin. Jadi maya nganjuang niang tu apin temu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya ke dipesan. Jadi sekali lagi madah ke Guang Anak Munsang tak ke Gui tak ke Paijo udah nadai kena pagi 11 hari 9 2026 bak Spital Sibu. Lalu niang tu udah dibaik pulai ngagai rumah panjai James hanya ex tua rumah nyangkau Anak Asun Bak Batu 36 Tamin. Lalu maya nganjung niang tu apin ditetap ke laban lagi nganti penatai kaban pelayan ke depesan. Jadi berita kesili lagi top tanya ngagai Johan Anak Guang Bak Lumur 019-751-8201. Pesan ke Siti Tepninga, inya datari Mako Anak Majing, nuju kapan belayan ke dia buat rumah Kas Malang, rumah James Malang, rumah Joshua Malang, rumah Ariak Malang, rumah Juliana Malang, rumah Lendi Malang, rumah Pari Malang, rumah Seli Malang, Telajin Bakung, kapan belayan buat Bakung Atas, Semanggang, Turmah Meriang Sungai Biar, Turmah Laka Serikai, ingau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu mandai ke Raju Anak Renggi. Raju Anak Renggi tak ke Indai Unyi udah nadai kena 10 hari 9 2026. Lalu kita dipinta datai ngagai lot Tudan 1065 Tudan Fest 6 Miri ngau nyengai niang Raju Anak Renggi tak ke Indai Unyi tu inya kena malam 12 hari 9 2026 hari 6 serta dianjung kena hari Minggu 13 hari 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Raju Anak Renggi tau ke Indai Unyi udah nadai kena 10 hari 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh enyak malam 12 hari 9 2026 ba lot Tudan 1065 Tudan Fasa 6 serta dianjung kena 13 hari 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, inya pesan ngetas ulit datai hari Winchester Anak Kijun nuju kapan belayan ke dia di Engkalat Ilik, Penasu, Rantau Panjai, Awup, Pasir Mas, Teku, Pasai, Bidut, Sentosa Salim, Sebedil, Bawangasan, Piamkat di Tutu Sibu, Nangam Burun Julau, Julau Pakan, Ulu Julau, Rumah Rusak, Rumah Kun Pakan, Sungai Pinang, Rumah Bayang, Pakan, Nangan Nansang, inya rumah George Pakan, rumah Sungai Raba Ulu Buduk, Bruru Pakan, pihak mekat kapan pelayan kebukai, kenalah rintai, kena marito. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit, niang Kijon Anak Muli, tak ke Paijo, tak ke laki Jama Anak Runggai. Kalau pengawak nguan ulit tu, kena malam 12 hari 9 2026, hari 6, lalu ulit tu dekat getas kena pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengang getas ulit niang Kijo Anak Muli tak ke Paijo tak ke laki Jama Anak Rungai kelalai pengawak nguan ulit tu dekat dia tu kena malam 12 hari bulan 9, ianya malam hari 6, lalu dekat di getas ulit tu dekat getas kena pagi hari Minggu ianya 13 hari bulan 9 2026. Jadi minta kawan belain kepesan datang ngagai bilik lumbur 47 in Anak Kijun hanya bak rumah Adin Anak Jawa Sungai Engkalat Batang Igan di Sibu.
Awaknya terpinggal pesan berat ia kebisik diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Biar kau dah ada baca akun tadi pesan dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi ke penudi tu peningat Siti Jaku Gerah ke diterima kami dari Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak atau ke Sarawak Family Planning Association SFPA. Kali pesan kali gerah tu menuju orang induk di menua tu kalai Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak atau ke Sarawak Family Planning Association tu bisik ngatur kimpin tak ke mersa pap smear ya ngau nadai berbayar ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 ianya pukul 8 pagi nentuk ngagi pukul 12 tengah hari berpalan bak klinik Sarawak Family Planning Association bak Jalai P. Ramli Kuching ya nak jauh hari RTM Kuching itu. Jadi sekali lagi hari bulan nur ngatur mengawak pepersa pap smear guna ada bayar tu ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 berengkari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Association Jalai P. Ramli Kuching itu. Hanya tadi Siti pengawak nadai berbayar ungkup orang induk di menua tu kelebih kita ke dekat bepersa pap smear ya. Awaknya tadi peninggal gerah ke bisik diterima kami ke lemai tu. Setiap lagu hari urai terima meh dilah tanah.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Jadi selalu mari kita mendiang ke program Turai Penghidup Mulai dengan Pastor Edward Langi. Setiap lagu lama hari berdekat ini, dingameh pesan aku.

berharap ke Jesus na Kristus, sigi anak Allah talo. Lalu barang siapa rindu kapai, rindu megok ke anak. Laban barang siapa dia do kalah talo, ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia, ngenok pengharap kita. Siapa boleh ngalah ke dunia, pelimpah hari orang karap ke Jesusnya, anak Allah talo. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadi, kita karap ke Jesus tu, sigi anak Allah talo. Lalu Jesus sudah merik ngagai kita semua pemenang ya. Pemenang ngagai pengawak ngagai penghidup kita. Jesus sudah merik ngagai kita jalan ngatur. Tau ke ngemujur ke semua penanggul ngagai penekul kita. Ia sudah merik pengerian ngagai kita. Kena kita ngalah ke semua cabaran. Ngau nyelesai ke semua problem TBC datai. Tiko nuntuang. Serta kau ngemedis ke kita. Menyadi. Jesus merik pemenang tu. Ukai ngagai orang ke mana haja. Tau ke merik ngagai orang ke alim haja pendiau. Taya udah merik pemenang tu ngagai semua kita. Semua kita itu udah diadol ke baru. Allah apa udah merik pemenang Allah ke dunia tu. Ngagai semua kita itu udah ngaku Jesusnya Tuhan ngau juru selamat kita. Darah Jesus haja tim layak ke kita ulih nerimok pemerik ting mana tu. Hari ialah talo. Laban yo balat rindu ke kita. Tuhan sudah meri pemenang ya tu ngagai tiap genap kita itu dah nemu diri yang anak Allah talo. Nemu dari anak tidak rindu kalah pai. Lalu hari kita itu nemu dari anak tidak rindu kalah pai. Kita kempang datai ngagai panggau pengasih ya. Serta mega kita harap kita itu disebut ya. Lalu kita berani ngerja utai itu diasuh ya digagok kita. Berani berjakuk serta nyebut utai ngagai ya. Tau kenyebut utai itu dah disebut ya ngagai kita. Maka utai itu bersangkut pawat ngau pengharap kita ke Jesus. Lalu kita percaya ke diri ulih ngalah ke semua pengacak ti datai dekat nguji kita. Bub kudus dari madah ke laban barang siapa dia do kalah talo ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia ngenok pengharap kita. Haleluya. Menyadi sebagai orang Kristian, orang ti dijaga Allah talo ke hidup, kita patut gaget hati ke penghidup kita. Penghidup kita itu berpanggai serta dijaga, diintu Tuhan. Kita nemu Tuhan ke penghibuan kita. Lalu ia dekat merik ngagai kita, semua utai itu dipuguna kita. Semua utai itu dikenok kita. Lalu haleluya, kita nadai suntuk utai ke mana. Hari pemenang Jesus sudah diberi yang ngagai kita. Kita bisi pengerai di dunia itu. Kita bisi pengerai tubuh. Bisi pengerai hati. Bisi pengerai rundiang. Ngau pengerai belanja. Hari pemenang Jesus sudah diberi yang ngagai kita. Kita bisi penyamai di dunia itu menjadi. Penyamai peniau. Penyamai penghidup. Penyamai makai. Ngau penyamai kebukai. Kita nadai suntua utai ke mana. Lepas utai ke mana. Bakal pengerai penyamai. Kau ke pengayau pengeraja. Endang seminok datai rialah talau aja. Lalu ia nadai nambah ke pengusah ngutai ke diberi yang ngagai kita. Semua sudah diberkat kio magang-magang. Nadai kamah, nadai bari, nadai bulat, nadai dimpok gegat. Amin. Nya alai menyadi, kita patut gaget hati kelko jaku Tuhan sudah diberi yang ngagai kita. Lalu kita patut gagau hati keturai penghidup tu. Laban utai ti disebut ianya, tau ngasuh kita nyadi orang kemenang buat penghidup. Ngau buat pengawak kita. Nanti subuh kita gaget hati. Baka tim ibuah kita menang. Telebus Sarawak menang. Kita gagal benar. Tang dia tu, kita gaget serta gagal hati. Laban kita empu dah menang. Kita empu dah menang. Kita udah menang laban antu sitan. Tiko nda datai mai penusah ngau pengelacak. Kita udah menang laban kepala penyamuannya. Ti mai penyuntuk. Ti mai pemerinsok. Dalam nama Jesus, kita udah menang menjadi. Udah menang lebat dan tu sitan kepala penyamuannya. Ti mai penyakit. Mai pemalui. Mai pemalu. Utai ti nadai guna. Ana nyembah lelung mesai kia. Buru ya re penghidup kita menjadi. Ya nadai gig kuasa. Laban Jesus Kristus Tuhan kita. Udah ngelucut ke semua kuasa antu sitan. Antu sitan ti mai semua penusah ngagai mensio. Kolosi

bagi 2 ayat 13 dengan 15. Kubub kudus. Lebuah kita agi mati dalam dosa. Lalu kita apian ditutus dari dosa kita. Lebuah kita apian nerima Jesus deh. Allah telah hidup kita sama engkau Kristus. Artinya, ia sudah merik kita pemenang. Lebuah yang ampun kita dari semua dosa kita. Lebuah yang muai semua dati ditulis. Engkau atur ting leban kita. Adat pesan. Allah telah sudah muai semua tanya. Lebuah yang mantang kesidak berkayu regang. Jesus ngerampas semua senyata dari perintah ngekuasaan tu sitan. Lalu mandang ke sidak ngegai orang mayu. Kena yang ngayan ke diri udah menang laban sidak. Ngenok kayu regang. Kena Jesus ngeco ke diri udah menang laban antu sitan. Ngau balo-balo penyamun ya. Nyok alai menyadi. Dia tu kita udah nemu dari empu udah menang. Udah ngalah kegerasi penanggul penekul gulayah penghidup kita. Kita dia tu oleh medok orang main bual. Ngau hati-hati tenang. Relax aja. Nanti subuh kau anda bercakap ke tim-tim laban. Sama-sama teror merik komen. Dan dia tahu laban kita empu dah nsepik kemenang. Laban kita empu dah ngasai ke penyamai orang kemenang. Pulih Jesus Kristus kerinduk ke kita. Lebuah tim medok orang main bualnya. Kita ndak lagi habis hati. Ndak lagi genuk referee. Kita medok orang main bualnya. Just a game. Entertainment aja. 1 John bagi 5 ayat 4 baru. Kita ngalah ke dunia ngenok pengharap kita. Kok Bible. Bah. Namo kebatang benda reti pengharap kita dah menjadi. Tialai kita yang boleh ngalah ke dunia. Tertinya, kita barat telko jaku Tuhan, lalu ngerjo tai ti dia suhaya. Bah sempekat baru. Tiap genap ikut kita orang Kristian, ndang udah diberi Tuhan pemenang ti udah diulih ya. Tak masalah ya dia tu. Tak semua kita orang Kristian ngambil peluang pu pemenang tu dah diberi yang ngegai kita. Kita lagi apin cukup berani nyingkang ke kaki kita. Nyingkang ke kaki kita ngegai padang Allah Ta'ala. Padang tiga lak laban berkat ngau pengasih ya. Laban lagi mayuh kita ngumai dari empu. Ngumai dari empu tak cukup besai pengharap deh. Tak cukup manah peniau. Tak hidup alim. Nadai direct line ngegai Allah Ta'ala. Kus kedok. Cuma nak pederi je besi direct line. Tambah Romans 12 bagi 3. Bible madah ke? Allah telah dah merik grace pengharap. Ngagai genap ikut kita. Nitiah kemesai pengharap di diberi ya ngagai kita. Retinya, genap ikut kita udah diberi Tuhan pengharap. Ukai ketegal pemanah pengawak kita. Tang ketegal grace Allah telah. Nyo alai pengharap kita. Sebab kau ngau ngi Tuhan pun. Laban ia timri ngai kita. Nunduk ke Jesus bab Mark bagi 11 ayat 22. Bisik pengharap ba Allah Ta'ala. Tau ke ba translation bukai. Pengharap ba kau ngi Allah Ta'ala. Nya alai. Nanti Jesus madah ke kita bisik pengharap. Kita bisik pengharap. Harap ke aja. Lalu harap ke diri berdalam Jesus Kristus. Ibru 12 bagi 2 madah ke. Jesus metik ngemuan ke serta ngagak pengharap kita nyadi pemaduk badas. Jesus, the author and finisher of our faith. Menyadi. Kita boleh harap ke semua semaya Allah Ta'ala tiudah disebut yang ngagak kita berbuah kudus. Laban Allah Ta'ala empu, roh kudus ya, dia tu, dia dalam kita. Lalu ia ke dia dalam kita nya, sama ia tinggagak dunia tu menyok. Sama ia tinggalkan dunia tu keliok. Sama ia tinggalkan ke Jesus pula hidup baru. Sama Allah Ta'ala yang tadi. Nadai bida. Sama ia keduduk di serga din. Sama ia tidak kengau ke kita. Apai. Lalu haleluya menjadi. Ia sudah meri pemenang yang ngegai kita. Lalu kita lebih lagi dari pemenang. Kubuk kudus baroman. Oleh ia kerinduk ke kita. Uliah Jesus Kristus kerindu ke kita. Ke Tuhan engkau juru selamat kita. Puji Tuhan. Nanti Jesus sudah merik pemenang ngagai kita. Bah. Namo kubuah aku tu tagih selalu Allah deh. Kus kedok ke komplain. Namo kubuah aku tak lalu ndak menang-menang deh. Agi sakit. Agi suntuk merinsok. Agi ngai tinduk mata buah malam.
nyodah pukul 3 dini hari. Apian ke kau tinduk. Menyadik tidak kerinduk ke Tuhan. Pilihannya berpangai berkitai. Kitai kau hidup berpangai ber Jesus ke? Tau kendak berpangai ber ya. Tau ke kedua-duanya. Bercampur. Harap ke Jesus? Tanggi ngerja utai tiap leban kau ngarap kitai. Nyadi orang Kristian? Tagi nyembah tara bukai. Pilihannya berpangai bersikuk-sikuk kitai. Tuhan tak majak ke kitai. Nanti kita ngai. Ia tak mesul ke kita. Ia merik kita free choice. Dan nanti kita dekat berpangai berpengarap kita dengan Jesus Kristus. Kita tak tahu tak bisik ngerja utai. Ha. Nama nyebut tak tahu tak bisik ngerja utai. Lu padah korang. Ukai grace. Sorry menjadi. Nak kau nyok ajak jalai ya. Nadai jalai bukai. Seminok Jesus saja jalai kita dengan penghidup kemenyana. Penghidup kemeruan belum ya. Semua kita tika hidup kena pengharap, mesti berkenana semua rundi yang kena harap. Nyok kita kerja kita. Muai pemula terdah diajar untuk sitar dengan penghidup kita. Muai jeku ajar ti salah. Muai jeku semen tinggal nuk kita. Baduk lagi ni ngau preaching ti madah ke penyalah ngau penyayik kita ajak-ajak. Lalu Allah talau lagi ringat ke kita. Kusidak. Nyok tai tepatut dibuai kita. Nyok tai tepatut dikerja kita. Nyok tai tindak tau nak dibuai kita hari tubuh. Buai hari rundiang. Buai hari semangat. Hari pengharap kita. Kita ndak tau ndak menjadi. Belum mati kelka jaku Tuhan. Lalu bersemiang. Bersamping dengan gaya. Bergulai sejalai dengan Tuhan. Fellowship serta kuminian dengan gaya. Lalu lama-lama. Puas kemuas ya. Dikira suah kuminian dengan ya. Kita. Cara otomatik. Nemu serta ngasai ke penginduk Tuhan. Kita yang lalu grace ya. Kita yang ulen sepik penginduk ya. Kita yang nerima berkat ya. Kita yang empu shalom ya empu. Haleluya. Lalu siti again nyadik. Kita yang dekat nyebut utai tidik dekat ke kita. Jakuk nguati kita. Mesti berseliris ngelka jakuk Tuhan. Laban undok ke Bible. Pengharap kita bekerja. Nengah dua itu cara wajak. Dua itu aja. Kesatu, pengharap bekerja hari hati kita. Lalu kedua ya, pengharap bekerja ngenok mulut kita. Laban kita harap ngenok hati kita. Lalu digagak lurus bermuah Allah Ta'ala. Lalu kita ngaku Jesusnya Tuhan ngau juru selamat kita. Ngenok mulut kita. Lalu kita diselamat ke. Orang ke harap ke Jesus. Cigi ndak asok ngepok. Roman 10 ayat 8 ke 11. Nyalai. Nanti kita dekat ngasai ke pemenang. Bakal menang ngalah ke penyakit. Menang ngalah ke pemerinsok. Menang ngalah ke penyuntuk. Tau ke menang berdalam penghidup. Cara nengah pemenangnya. Kita mesti harap berdalam mati kita ke utai sudah disebut Tuhan. Lalu nyebut utai sudah disebut ia ngenok mulut kita empu. Ngamen ke utai itu disebut Jesus. Laban barang siapa dia ada kalah tala ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia ngenok pengharap kita. Siapa boleh ngalah ke dunia kelimpah hari orang keharap ke Jesusnya anak Allah Ta'ala. Amin menjadi. Laban ti kita berani serta kempang hati nyebut utai ti sebakong utai ti sudah disebut Tuhan. Tajak utainya apian nyadi. Apian dipedak kita dia tu. Tau utainya gerinti dekat datai. Haleluya. Mesti dekat nyadi buat penghidup dengan buat pengawak kita. Buat bilik penayak kita. Buat kita menyanak. Buat bangsa. Buat menua kita. Laban Tuhan pun megang amin kutai sudah disebut kita. Amin. Sebeda utainya nyadi menyadi. Jesus nyebut utainya dulu. Baru utainya nyadi. Jesus medak pemetang. Lalu yang ngangau ke penampak. Lalu penampak datai. Lazarus, angkat. Kuya. Lalu Lazarus angkat hidup baru. Jesus nyebut utai tidik dekok kia. Lalu utainya nyadi. Kita pan menyadi. Laban kita berdalam Jesus Kristus. Kita udah diberi ya kuasa ngenok nama ya. Kita udah diberi kuasa ngenok nama Jesus. Nyalai. Kita patut nyebut utai kemana. Lalu sebut utai kemana ngagai dirimpu menyadi.
sebut utai kemenah ngai diri sebilia. Sebut utai kemenah ngai balau anak-anak kita. Anak antas minang anak sida lalu madah ke anak kita nya beli. Nanti kita madah ke sida nya beli. Lalu beli masih da. Nyalai berkat ke anak-anak kita menjadi. Berkat ke sida boleh pemujur bersemua utai. Mujur ba pelajar. Mujur ba pengawak sida. Padah ke sida udah menang. Ukai Allah lagi. Padah ke sida dia tu nyadi palok. Ukai ku. Lumur satu. Ukai muncit. Di atas. Ukai di bawah. Berkat ke sida dalam nama apai. Ngau anak. Ngau Roh Kudus. Berjalai dalam pemenang. Seminggu-minggu tu elok menjadi. Lalu enjoy berkat kita. Sudah diberi Allah tolong kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai Y FM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam.
3: Bak Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bila peningat bertemu baru kita anggap aku, Patricia Griffin untuk ke Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM anggap Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat anggap kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang perbezaannya siti pemanah. Bala peningat semua, Islam yang ajar kita senentang perbezaannya tadi sebengkah hari penghidup kita manusia. Kita engkau berbeda dari segi pengarap atau keagama, beda dari segi bangsa, beda budaya atau keadat, enggak megak beda dari segi gaya penghidup kita. Tang meh dia tadi berpeningat semua, bedanya ya apa ndak nagang kita kena kita bergulai sama enggak penuh bahasa kesama diri, enggak sama belak bertolong bersukung kesama diri kita manusia dalam penghidup bak dunia tu. Jadi tok meh disebut kita pemanah dalam manusia mayuh ti hidup enggak harmoni, tu kada sebut kita aman damai. Jadi nilai berbahasa kepebedaan tu sikit dikemeran ke dipupuk kita hari agimit. Jadi bala peningat semua dia tadi bala nembiak sikit patut diajar kita reti berbahasa kesama diri, tajak ndak sama pengarap, ndak sama bangsa, gau ndak sama gaya penghidup kita. Awak kesedak ya, ndak ngelese tok ke ndak ngemaruah ke bala kaban berbeda pengarap tok ke agama tok ke adat budaya. Makanya megak bala peningat semua, bala rebak nembiak baru megak patut nunjuk ke pematang sidak lebuh maya sidak berandau atau ke lebuh maya berkomunikasi dengan kaum megak lebuh maya ngena media rama ke maya hari tu. Mesti nyeliah ke diri hari ngemansut ke atau ke naib kumien tik berjai atau ke tik tau ngenatai ke layak tik boleh nyadi isu ke besai. Jadi bala peningat semua arameh kita sama belak apa medak perbedaan tu ianya di sitik peluang dikena kita ngelala sama diri kita lebih semak lagi serta negut kagi kawal antara kita tajak pun kita itu tadi berbeda bangsa, berbeda agama atau ke berbeda cara penghidup kita. Jadi lebih maya kita sama belak berbahasa kesama diri kita berpeningan semua dia tadi kita dekat mudah lagi bekerjasama serta uliah nyadi manusia mayuh ti hidup bergulai sejalai serta sama belak bertolong sama belak bersukung kesama diri kita. Wallahu a'lam. Nak kata dulu kunci dia baik aku harap kekunci kedai baik aku tu tadi berpeningat semua meri manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita di dekat datai bergulai bak YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat lemai peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 11 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mindah ke rangkah bilun kabang tilabuh di Long Lelang, Tembok, Dip Calaika. Semua mangsa dalam bilun kabang tuk labuh terempas, berbadi nyawa ke Tegal Tik Kelalu, Balat Betul. Perintah Besai bersetuju nambahkan nisbah kaban Parlimen Sabah Ngau Sarawak, nitiah ke MA63. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

Berita hari keempat, penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram. Pengawak mindah ke rangkah Bilun Kabang Tik Labuh di Long Lelang, Ulu Baramnya tembuk dipercayai ke pukul 11.55 pagi tadi. Sebedau kedai baik mengenai 4 buah kereta 4-wheel drive tik bekejang urung pukul 2.17 ngalih hari tadi. Perjalanan dengan jalan darat kemiri berguna ketimpuh 10 jam. Berbangunnya polis lagi ngantik pemutus pansit DNA dikenak nuku ke identiti semua mangsa. Pansit itu ditetapkan cukup berguna sebab pengatur nganganjung bangkai itu ngagi sida sepilih ulih dipercalaika. Perkara itu dipansit ke Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah ngagai RTM. Berita penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram Miri. Hasil postmortem 45 ekor orang kebadi nyawa bab penusah Bilun Kabang servis tutur terbaik ke Labuh Terempas di Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Ngayan ke utai tinaban ke nyawa orang bab penusah tu ianya ketegal tik kelalu balat betuk. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah marah ke bagian forensik Hospital Miri tembuk berjalan ke postmortem urung pukul 7.30 lemai kemari. Kediatu polis lagi ngantik pemutus pansit DNA dikenak nuku ke identiti semua sidak kebaudi nyawanya. Pemutus ahli upis kimia di sadang pansut lemai itu. Pengawak ti nuku ke identiti nengah pansit DNA itu ditetap ke cukup berguna sebab pengawak ngatur ngawangan jom bangkai itu ngagai sidak sebilik ulih dipercalaika. Sapit Menteri Dagang Temuai Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, bisik ngatai ke penyeluk hati diri ngagai balaris 5 ekor orang kebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram. Penusahnya tinaban ke nyawa sikup pilot dengan 4 ekor pengerja pengawal upis Menteri Pengerai diasai kenyadi pemidang di dekat balat diasai ke rakyat bak menuap sisir. Ia madah ke penemuan lutut terbanyak endang servis kecukup guna dikenak berjalan ke pengap perubat bak menua tik mar di lawak. Nyalai ngari ke perintah ngorek Sarawak, ia merah kediri bersampi ke bala aris mansa tu sama diberi penyabar lebuh kenapi mujinya. Dato' Sebastian Ting mansut ke penerang tu di Miri sari tu tadi. Penemuan lutut terbaik FDS meruan guna bak rakyat kedia bak menua pesisir di Sarawak dibisik penanggul nganjung diri ngagai palan ngintu pengerai. Penemuan dutu terbaiknya ukai seminat nyaut meri ubat ke penyakit ti raya tak megat nentu ke orang ti sakitnya tau nak ibuh mindah jauh. Jok bilong seduai Adrian Ulai ke sama diau di Meluatu madah ke penemuan dutu terbaiknya endang cukup guna kelebih ki lebuh penusah ngenyit bisik nyadi. Berbak ngonyak siku orang ke diau di Pak Umur, Freda Pitan, madah ke mindah kemiri dengan jalan darat berguna ke timpuh 15 jam dengan belanja tik besai. Siku orang tikalak gawak bak klinik menop sisir, Sofiana Giman, madah ke penemuan lutut terbaik megak, boleh ngemudah kagik pengawak tik mai orang ke sakitnya, berubat terus ke hospital dengan cara tik nak nating belanja sidak. Servis tak ke penemuan lutut terbaiknya megak cukup berguna dikena nentu ke rakyat menop sisir sama oleh diperubat ke enggau mana. Kita ada tu benda undian ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Besar sudah setuju nambah ke nisbah Bala Kaban Parlimen Sabah dan Sarawak ngelui hari penyampau ke Datuk. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakap perkara itu diputus ke setipat dengan semangat sempekat Malaysia 1963. Perkara itu akan mungkur pengawal tingubah konstitusi Perintah Besar dikena nambah ke Bala Pengari Rakyat hari Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Anwar Mansud Kejako itu udah kenyari Chairman Al Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 tahun 2026 ke diatur buat palan Convention Antarabangsa Sabah SICC sehari itu tadi. Al menyak sama belak diguluk Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor ngau Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbak dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah ke perkara itu ukai seminat dekat nambah ke pemayuh penuduk ajak dan megat nentukan nisbah Bala Pengari hari menua dua bengkato amat bisik nambah. Tajak pihak yang merahkan mekanisme dengan penerantik silik agi patut dikerandau ke dengan upis pengatur penguat pilih SPR. Lebih mengenang pasal timpuh nur berjalan ke perkara itu, Menteri Besar yang merahkan langgup penemutik ngasuh perkara itu dipercalai ke sebedau penguat pilih besar itu ilak lalu bedau ulih ditukukah. Kebuah oleh pihak lawan perkara itu tidak boleh tidak nengah sekedap proses randau enggau undang-undang. Kelimparnya Om Tuan Mekat sama bisik berandau ke Jalai dikena ngerumbat atur nambah ke pangkuk pengawak dengan proses borneonisasi upis Perintah Besar di Sabah dan Sarawak bakal tidiakut dalam sempekat Malaysia 1963 dengan Cobalt Mission. Pengawak ngeremai ke berita-berita bulat dengan peminta tiru tau ke AI udah jadi pemar di menduk besar ke disatup industri media di menua tau. Direktur General UPIS Menabur, Dato' Ashwar Ismail, madah ke pemansang teknologi AI ngujung ke orang mayumar bendar dekat mida antara konten mensia ke bendar dengan utai ke ditempak. Pemayuh berita tak kebenaran tidak disarap bak mayuh macam pelasar media megak ngujung ke orang mayumar dekat ngarap ke pengamat report berita. Perkara tiban satu ngujung ke pemekuh media nak boleh nak macak kreatif mata mensia manyuh nak cara tindak ngerugak pengamat siti-siti penerang. Nyak alai pengak ngeluar ke konten ti boleh narik hati ngau rundian rakyat nyak perkara ke cukup berguna dikena nentu ke orang mayuh boleh harap ke perkara-perkara ti dikenatai ke. Ia mansud ke perkara tu lebuah yati mansud jaga kunci ba'aum antarabangsa perkara communication ngau media ke 10 ICOM 26 di Kuching. Berbak dengan Datuk Ashwat Ismail marah ke konten video disadang dekat meruan nguasa media dalam tempoh 4 tahun di dekat data itu. Tok serius benar ngeubah bak bala pengguna kemayar itu, tip rindu agi bak konten tip pandak serta nyamai di lawak. Tok ngujung ke tempoh orang berarti ke konten kebetulisnya nyau majak pandak, ia nyak kira 21 second ajak. Ia mereka perkara tiban satu muka udah merik pemar ngegai pemekuh media lebih tika ngagak konten tu boleh narit orang medak serta arab ke konten sidak. Ia mereka perkara ti kemeran ke nyak ukai semutik pelasar ke dikena dan lebih pepanggai bak konten ti lebih dikerinduk ke orang mayu. Nyak lai pemekuh media patut nitih ke atur communication ti setipak ngeubah kenyari ngambil ke perkara ti kat dikenatai kenyak semampai relevan serta tau dikarap ke orang mayu. Sarawak agi dekat nurus ke operasi ngagak hujan tiru pengundah bulan baru tu ilak dipelabak ke dekat lebih agi kemarau. Tu dekat semampainya di katur, di kena nentu ke aik bak tekat aik ke besar-besai di menua tu, semampai bak tikas kelikun, kelimpah hari tentu ke aik ke disimpannya cukup ke guna rakyat. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak, JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, pada perkara itu dekat dikerandau ke agensi penyangga penusah menua Malaysia, NADMA. Ia mereka operasi ngagak hujan tiru ke diatur hari 3 nyentuh ke 7 hari bulan 9 untuk tadi, endak tentu mujur. Sekedak kanan dur mengimbai tekat air diriput ke bisik hujan, nyengkaum di murum, enggau batang air. Dato' Ahmad Douglas ugah mansut ke jakut untuk ngagai pengarang berita udah ia kebejadi penguat nur ngelancar ke jentera pengatur penguat pilih menua N19 Mambung bak Kampung Gerung di Padawan. Berita indeks pengamal angin ke sehari itu. Nakak pukul 5 lemah itu tadi seminak serian ajak ngerikut ke indeks pengamal angin tau ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai ianya 220.
Penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamal angin, APIMS, ngayan ke-10 kandang meluang rekod ke IPU tindak manah ke pengerai. Kandang meluang tu ianya Kuching, Samarahan, Sri Aman, Samalaju, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Enggau Miri. Dua lagi kandang meluang sama ngerikut ke IPU Kejelan ianya Kapit, Enggau Limbang. Di kena ujung ke berita kita ke lembah itu, tu petang berita dibaca baru. Pengawak mindah ke rangkah bilun kabang ti labuh di Long Lelang, tembuk di Jalaika. Semua mansa dalam bilun kabang tu labuh terempas, bebadi nyawa ke Tegal ti kelalu balat betul. Perintah besai bersetuju nambah ke nisbah kaban Parlimen Sabah ngau Sarawak, nitih ke MA 63. Nyalakan kami mic tamdiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam sejahtera.

Lagi meri sama lemai sama boleh sejalan dengan YFM ke lemai tu bawa sada lemai. Sekali lagi boleh dengan aku Rolana Gilbert Pak Camtik kedua mudah berita lemai tu peninggal. Kita ke benung ngintu diri ke lemai tu. Terima kasih lemai sudah milih YFM jadi ke pemerintahan kita ke lemai tu. Nah. Silaku hari Belleri Ram insur kedulau.

Harap ke peningat kita sama blau dah terpindah dengan lagu hari Valerie Rem tadi insur ke dulu. Jadi dengan atai ke sitik pesan berat ia ke baru diterima kami ke lemai top peningat. Kada pesan untuk pesan mati dari Louis Kong menuju kapan belayan ia ke dia di Miri. Ianya kelebih lagi di Kampung Iran, di Bawan, Sungai Naman, Durin, Sengan, di Sibu. Yang enggak kaban belayan kebukai. Kena lari intai ke nama dia tu. Kelalai pesan tu madah ke Kong Fok Loi, tau ke Awit Anak Asam, tau ke Apai Louis. Udah nadai kena 10 hari bulan 9, 2026. Lalu niang Kok Fok Loi, tau ke Awit Anak Asam, tau ke Apai Louis tu. Dekat di Sengai Belamayu, bak rumah. Di rumah Moses Anak Tony, Bukit Tinting, Nandung, Sungai Nibuang, Sibu. Lalu dekat di kubur kena hari 6 tu, 12 hari bulan 9, 2026. Jadi ya, sekali lagi, madah ke Kong Fok Loi, tak ke Awit Anak Asam, tak ke Apai Louis sudah nadai, kena 10 hari bulan 9, 2026. Lalu niang tu di Sengai Belamayu, bak rumah Panjaya, nyanyak bak rumah Moses Anak Tony, Bukit Tinting, Nandung, Sungai Nibuang, Sibu. Lalu dekat di kubur kena hari 6 tu, 12 hari bulan 9 2026. Beri taksi lagi tak tanya ngagai Louis Kong bak lumur kusung 11-2944-3130. Awalnya tadi pesan berat kira ke baru diterima kami ke lemai tu ya. Jadi yang beri salam main ngagai peningat kita ke nyapa ke lemai tu. Terima kasih ke pengerinduk kita peningat, ke bisik mendiang kami nak ngira bat ini indur kita dia jam kita tu. Sekali ke engkan tarik benua ngetu belelak kini. Tau ke benua berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Jadi selamat lemai ngagai Sendi N, Alex Delta Bina, Watabarau Ari Pentik Sekrang, Biar Megak Bulan Pegari, Agnes Ine Rubin, Tucum Selalu, Catherine Robin, Biar Megak Nora Piling, Monica Malia Bungang, Juni Ben, Bunda Babeh Wai, Anita Nawai, Luisa Jugi, Rini Sabai, Nak Tinggal Megak, David Aluk, Richa Unum, Eni Tinggi, orang betulang tu, Buri Nyalu Ari Miri, Madah ke Bisi Ucan kot ya. Dimiri, Brody Muyang, Roy Kuang, Ari Sri Aman, Apai Lambai, Mami Aba, Nor Agat, Ari SK Ulu Durin Kibak Sibu, Cecilia Kumit, Jessica Maria, Ndun, Sindun Idi, PMK Lily Anthony, ngau peningat kita kebukai ke basicnya apa. Aku ke Benung Kawak jam kreator ne. Minta ampun nak boleh macam pesan tak ke peminta hari kita peninga laban awak kita cukup serekat nar ne. Kalai pukul 8 malam tu lagi kita sama belak mendiang ke tanduk program Randa Pemansang dari YFM tang seberangnya peninga. Mai peningat kita ke minta putar lagu hari Iku Anthony terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisa ngangau ke pemesai hari sebengkah upis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan-tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebenarnya kita nerus ke randau lebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal non dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah.
0: Okey.
1: Okey, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pekerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam

0: kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemahan tu randau tu nak tuan ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih kata perintah gaji minimum tau ke gaji itik pemaduk miat mah tadi ya disedia. Jadi nyak mentuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tujuh atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih lagi ya. So okey, aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah. Mm-hmm. Itu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya sudahnya. Yeah. Perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sida ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ketikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengejar pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sida ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Kau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sida ulih lepasnya yang mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi yang ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pengerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
0: Tujuh tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tika saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikai harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikai harga bil-bil ke dibayar kita pun nikai harga. Okay. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko dah daripada non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang nah tuan. Jadi penerang tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atua di baru section 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yang Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Taukah disebut kitanya apa nama tu gaji pokok.
0: Gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya erti apa nama tu gaji minimum.
0: Gaji minimum. Erti ya tadi. Jadi erti batang gaji. Jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2004 tu sudah dikenal ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke bisik ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih lah. Nanti sumpah ya kita meda nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu dah dikuat kuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700 nak kurang daripadanya.
0: Tentang sebedau tu tadi 5 ikut tau ke ngelui erinya baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang siku tau ke 2 ikut regawak ngoya nak tau nak nitih ke tuannya tadi. Mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar. Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia allowance dah masuk dia nyak kena di 1007 tau ke kena tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan.
0: Nak
1: oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang.
1: Nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1,700. Antiknya mak allowance-nya tadinya nambahnya tuan. Selalu makan allowance 100 setengah kini allowance

0: tai kerja tau ke elawan nama ke ni anyak campur ngau 1007 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1007 udah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700.
0: Mhm.
1: Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia. 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi elawan apa semua nadai boleh termasuk ya?
0: Nadai boleh masuk ba 1007 ah. Berarti dia tulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruahnya gaji bulan ini. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan na tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ke piece rate tu tuan. Bekeni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakat tau lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida yang nak boleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida nak boleh kurang hari RM78.46. Okey. So nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun nak boleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sida nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Dari balori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sida ya udah cukup 26 hari. Enti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji yang nak kurang daripada 1700.
0: Tajapan dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji tu tadi ni tukar ya tadi ni. Jadi semua gaji tu nama tuan lah. Awak ketua limpang memang hari perkara kenang tuan. Diguna tau kada kena ba orang ke gawak company je tau ke ba kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya yang diguna ngagai semua orang tegawak di baru sito swasta lah. Sito swasta aja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: yang masuk lah.
0: Tang ya ke gawak swasta ya ke gawak ngau company ko kita ya, ini tadi. Nah sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawak nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makai yang tadi nah sikit dibungkur atau tu ni.
1: Okey.
0: Jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tuan kak dia temu aku ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugah wak berkini ke nyok tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengerja pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengerja pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Kan au bisi ge kes na tuan ne.
1: Na uliah bakanya.
0: Na tau kenya ne tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan ka gawaknya tadi. Na ne ngawak tuke nuan maya aku gaji 1005 pun. Na ne ngawak tuke na ne ngawak na tau kenya na tuan. Na segi salah ni tiah ku undang ne. Tajak pun orang ke de gajinya tadi iam pun setuju gaji nyamponya ne.
1: Jadi mesti ni tiah ke atuannya tadi lah.
0: 1700. Ya, peninggal kita belalak dulu pelopak kaku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita semua baru bergulai dengan pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randau Masang. Kita berperindang dulu.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ianya pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjar Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak meh tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah dikena berlengkah 1 bulan 5 tahun 2025 itu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, Atta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024, nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya kita digaji nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada 10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Jadi nasi gigi bisu ku ambo pedih. Main apa tu? Tinya 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah. 1,000 yes, bayar
2: betul,
1: ni.
2: Betul.
1: Jadi nyak men tadi ya. Awak ke bala peninggal kita ke lebih dari tuan ni sidak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggu pengawak diri ni senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah merum menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: tuan
1: nak
2: lah.
1: Tang nak tahu kurang dari 1,700
2: ni
1: nanti kita mendak gaya 1,700 kemarin hari tu mesat ni ke nyana tuan tak paham ni kena beri tu kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ni.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah kita tempo apa nama tu website office kami lah kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak kita tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak uliah datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sida ka ngaga komplain ne.
1: Kak komplain pian.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu. Dekat ngenatai keaduan sida lah. Sida ulih ngena cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngaga UPS pengerja pengawak semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengerja pengawak nak boleh datai di sidang nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kami empo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengerja pengawak mega uliah bertelepon terus ngagai UPS pengerja pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gig lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yang SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gig
2: ni. Jambat gig tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayuah gig orang ngenatai ke aduan. Lebih gig kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya kebiasaannya, stik biasaannya, sida mayogi bisik teh ngena cara datai terus lah.
1: Datai terus ni.
2: Datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisik aku medak bakucang tu, sida ya yang kemedaknya lebih pada datai terus ngau ngagak aduan. Aduan ya. Secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang melalui email semua lah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Sida perlu mai sida empu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida info kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi nyadi nyamain dok kita mansiak kes tu nak tuan ya. Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngaji sida ke ngagak komplain tu mentadi ne. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti begini ko nanti kita benar ngatur kesnya tuan. Nanti nyama pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes tidak ya kita nyadi orang tengah tau ke begini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah. Ngagai ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah gak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu digagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tadatu kita ni. Tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekeni kunti rakyatnya tadi rakyat ari pengejar pengawal ari menua Indonesia luar ari Malaysia atau dibungkur atau tu megak sedak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi. Akta Kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau lawan atau sudah tetap dalam convention IO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak dah bayar 1700 nya tadi ne tuan ya. Sama hak yang maka pengejar pengawal kita dia tu ne.
2: Ya betul.
1: Jadi nya mentai ke diatur perintah. Lawan ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ini sama
2: asal sida gawak di Malaysia tu sida sama dipukul rata semua
1: mana mereka perintah kita ini tuan ya. Ngau sida ya jadi nyak tadi ya tuan ya agi kak berandau senentang tu pelabak aku mayu agi topik bukai ke bakawal ngau pengejar pengawak tu dekat di keranau ketua ilah dah tuan ya tang awak ke lebih nyenak agi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di natai kenuan ngai ke pendengar ke sekali tu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah. Dekat mesan ngai bala pengaji, ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengaja pengawak ngarap ke bala pengaji oleh nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengaja pengaji dia temu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah, ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdonto apa nama tu ramada berdonto faham nemu
1: merti
2: ke serentang atau perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngenatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah. Laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya. Laban kita kena nolong ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengajar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengenatai keaduan komplain ngagai upis kami ba upis pekerja pengawal. Bala pengajar pengajar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya, nama sidak memang di kami dipelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain di semua bisi info berkawal dengan bala pengaji tidak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak pun kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah. Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita nyadi aku tu bisik ngaji rezekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, ya. Betul, ni betul. Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya. Hanya ke mana lagi nah. Jadi nyak me bala peningal semua lebih gig kita ke bisi company yang ke register ngah perintah dona tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi nanti kenyak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku duiku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum
2: yes, ya.
1: Nanti kita akan mu penerang ke sini data kita pun ngaji upis jabatan ya, tenaga kerja tadi ne.
2: Betul.
1: Oleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua. Probak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak di kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi aja pergi lah di detail kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjanya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja di kemuan kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gajinya
1: Ke sama-sama bisik dokumen semua lepas suratnya kadang dia kena orang muka account bank dia kena orang ngelon barang tadi ini ya bala kita kenyadi orang kegawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik perbuat ku tuan lagi kak beranau gunuan tuan ya sedentang lebih lagi perintah gaji minimum tak leban perbuat ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 yang tadi batang gaji no tuan
2: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya atang yang tadi batang gaji bertayam dengan semua nya lain ni betul. Nyadinya tadi apa ko bisik ba maya ke bukai lah atau beranau sementang apa kara ke bukai ke tuan tang bekawul ngau pengerja pengawal ne ha. Nyadinya tadi peningal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ni tok tuan.
2: Okey, iyalah. Mayu nak nemu tu.
1: Nya kok.
2: So, upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak ABC Yon Mo nya ba depan Yon Mo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
2: ba Yon podium
1: ba podium ya podium dia. Tempat orang makai rumah no dia ada ya
2: ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nanti dia kita ne.
2: Nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah ada podium dia tingkat 5 kami po office
1: tingkat 5 nah, ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mudi ni bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga jadi dia tadi jadi pelabak ku nyamai ranau kami dua ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai RUP sama pengejar pengamak di Sarawak dia tu jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu jadi kami mari terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengerja penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

CSJ ke 9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Sri Mahinguari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegarik.

ME63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

di ruang penginapan kelas ekonomi Ferry MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari. 101.3 FM.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ikan Saiful ngau lagu yang ada lagi pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kita nya lagi berbungai. Ningat kami nanti hari ini tiang jam. Terima kasih tentu ya pemerintah malam. Malam tu 11 hari bulan 9 malam hari 5. Okey, berulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Konti. 3 jam 9 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Nak lemai tu tadi mana gaya kita tajak pun lagi bersebun ya. Okey, tebal lagi bala kita engkanya bersemindah keluar. Okey, kita sama berkena ke Sengkabung Idung Enggau Nyawa sama jaga pengerayau. Kita akan dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ningang na radio tau ke secara online. Terima kasih manyuh barumah tau ke bapalan palan gawak tau ke benung dalam perengkah pengangkut ke malam tuai. Ngarap ke semampai bagi Jumat bak jalai alun gaul lagu pemuka tadi Ika Saiful nadai agi pengerindu ia si kemega finalis kita ungkep ya pentas final ACSJ ke-9 ketika diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026. Kita mega tahu berengkah ngundi lagu popular ACSJ kemega finalis popular tau ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Terus menikah lagu Clement Joy Seri Manis sudah menikah tanda program Randa Ruai pukul 10 dan kami nabur ke berita malam hari YFM.

0: tahu tahu.
1: Udah ansi yang ke duit bantu sarak kena beri perintah kita tahu. Kami serumah pelaku tahu pegawai umur ke pasal. Ya ke bisa lima ikut diri sebilia. Apa untuk yang amal ucau ya ke ngelui umur 18 tahun kakaknya kemayuah diri sebilia. Mama diri kan dia bantunya tau cow. Sudah ini kita tuh berdau ke nansi yang ketinggi cow. Nah dapat nggak orang berbarir cow. Oh ya pedia patu pedia tuh pedianya. Ngelak ke kami sebilia. Malah cow ketika jame dulu beli barang cow. Nih sudah sangau jarak. Nih nasi ku aja. Nih boleh bantu Sarah. Laban jabut kaget 7 tahun. Bah, apa-apa kita ingat kerana ruai ke sekali itu bantu.

0: Itu satu hari temui kenyok ramai orang ada senyum juga.
1: Nah, Mai Muhammad bala kami semua tu mulai berbeli ke barang. Nyau betekinde yang naik barang. Engkanya sama baru nyual buah sawi magang. Nak tak tuat tidak tahu. Nyus kayu rumah berjual ke buah sawi. Kau ketiga kali aku mendap. Ben cukup marahnya nganjuan orang kita. Ben cincuang bisa lima kali. Amai penuang kaya nyual sawi tidak tahu. Melintai nyubakal dunia tu kak kiamat. Nangi bare ambil berapa sapi ya. Nyalai pengamat nyari perangai orang tau sari tau.
2: Sedap.
1: Nih, lama utai keempat jabut. Ngerap ke utai. Tau, mesti baru pulai ngapa yang baru tua dek lapian tau.
2: Okey, tua aku mereto ini. Udah, dek mulut panggang tu debrek aki ke rumah. Beli ya bapasar tadi ku ya. Pulai beli barang ngenak duit ke beri kindo lalu singgah ba orang ke jual pulut. Jual orang murah-murah. Leban orang ke jualnya ke pulai. Kaya kan temu kaya miya. Nya, itu miya. Nya, ngede siti tau. Empat tau. Anang mayo jaku. Empat aja. Nama jaku orang meri peri.
1: Siapa ini nama Sarah ke meri? Ya duit. Napa tuat perumah nyau nyadi gigolo jual bire? Udah agak tua ika makan nasi kat. Hati nuk kak melanja ayahnya. Ada ke nuknya melanja aku.
2: Eh, ukainya pigat kita pada orang dia tahu ini. Terumahnya ukain kita nemu tamah ya beratus ika. Sawit ya beribu pun. Nanti ya bini baru. Nak kuntung bininya ilat. Nanti ya tumu balu. Nyak meh. Aku asa saya kedekat minta duit. Minta iru. Kayak minta duit. Minta iru ke rumahnya. Udah tahu. Kak ngasuh dik nguntiak ke rumahnya. Ngain tu nyadi dasur agak diknya. Ngadi ya. Diknya kalah main mati penggai. Semua penggai.
1: Eh, kenapa aku suka gila ngetah rumahnya? Anak enggak aku malik kak, malik ngai aku ngai. Tua tu, mayuah metanen ni akik di kelia ucuk. Berapa puluh ikut orang nanya aku kelia. Ya, wiji aku magang. Bukan sumbuang ya ucuk. Ni akik dia ajak aku terima laban mayuah tanah. Dia tu tua agaknya mai. Tajak nanti orang kerja tanah. Dan bisik ke tamak baskim sawit.
2: Nyaman tak? Menyai ni. Nanti duit sawitnya kena dibeli emas aja. Nak dikena di pembeli beli ke pemakai tua. Nyamai lagi aku untuk ngabang ke rumah. Makai duit geprin ya ke nama sarakutnya.
1: Lulih yang ngasal nak pintar dia jabuat. Ilak di sekolah tinggi lebih hari ngambil PhD ni mu dek. Nanti apa inai dek ngai kiruah melanja. Masnya gadai tua. Rega mas ukainya. Menuruan bakar rega lada. Nanti dia merak kita semua tau. Mana si kau gila nyimpan mas bakar inai dek tau. Lama silaan nak nemu. Mas tau gila rusak boleh jual maya kita suntua. Nemu dek.
3: Ya, misal kau. Emas lagi mana ada beli. Uli ada jual, maya kita ikut suntuk. utang sampai ke nanti ke Tegal ke beli emas ya. Nyon ada duit ke belanja, kena beli pemakai, kena beli ke gari, ke lembi, perengkah, sekolah, kena miapnya. Dia, dia tetap salah sengau. Ngai ke dena nemu.
1: Dek nyamai, dek berjaku ke rumah, dekat dek berjaku. Dek ke bisa duit, kena beli barang pemakai. Ya, bisa induk, rindang dek merek dek duit. Aku tuh kayaknya bisa laki merek duit. Kalau kebantu arupiah pengandai tuai ajak ke merek kami dua jabut tau. Ya, nanti narai. Nah, hidup kami dua jabut tau.
3: Ih, pelan-pelan itu sanggau. Siapa induk ke merek ke duit? Kena tunggu dia ngagak cerita nak berbetul. Temu nempah-nempah utai sanggau. Nemu dek, kena tunggu, kena tunggu.
1: Eh, anak kau ngumai diri nak ada duit. Tuan rumah ya. Patut aku mendak deh. Tarik cukup kap pagi nurun pasal. Nungunya nuang. Bertemu ngau. Cara. Cara ke melanja nuan. Nanti di pelanja. Imbau. Nah, ibu aja aku bersaih di tuan rumah.
3: Tu, amai bersaih. Tunggu aku ngagai diri tu sanggau. Dua itik tak jauh. Empat itik tak wak. Laban ngegak jaku ngumbai induk melanya aku. Ngelama umur aku tutup hidup. Ngai kedena nemu sanggau bedau kala aku minta belanja induk. Indah kaku megak melanja sidak kindu. Lebih lebagi nanti induknya bajiak serta jandanya nyopcar sia kumpu.
1: Hei, nanti leka nunggu. Ana nunggu aku dek. Nyak jabun nyak tunggu dek. Ya kena usai dek beli barang ke pasar kanyu wak tarik ngena duit induk ke mana masalahnya.
3: Amai mapap sudah dia mau cucu tu. Amai tembap sudah dia mau cucu tu. Nyak medik sanggau. Medak tutuk. Medak peti sebuk. Nah, utai ke nak menuku tadi pedak di dalamnya. Eh, uji dek medak TV. Ningar radio. Ngambil kedek nemu utai ke ke ke amai kena bantu sarannya. Ah, kena beri perintahnya. Kedi kena ingat tiun nyin kemari. Semua rakyat menua Malaysia ke umur 18 tahun ke atas. Ah, boleh beli barang berbayar ngena tinggi. Nemu ICIC nyata dan juang kita ini. Bakakat biangnya. Agi diingat deh. Ya, nyak tekumai orang bantu sara. Ukai inu nama saranya ngai kedi namu.
1: Ah, ingat apa aku atau nyin kemari tingki aku nerima tiap bulan RM100. Apa mama ini le kena kami dua jabur beli barang rapuer.
3: Nyak kedi kumai orang sara atau ke nama penuh ya sumbangan asas ramah. Ah, nyak tadi beri perintah nama ya kebenarnya saranya sud pumnya. Ukai inu kena masara ngai kedena nemu. Nya aku suah mengajar de. Anang kesemina medak cerita Korea aja bahimpuannya. Berita peda-peda dinga-dinga kita i. Nya sida ke radio nya kanyok FN YFM kelebih lagi. JJ Ninsi nanggai nya. Suah amai nusi pasal bantu saranya beradio. Tekawang-kawang pagi lemai tengari. Pagi sidak ke nyebutnya beradio.
1: Ye, anak, no tuan rumah. Nama tahun tu lagi bisa bantu caranya. Ya, tuan rumah. Rumah, kakak tahu nyin kemari aja.
3: Baka ngik tua tu sebaka tahun nyin kemari. Nerima tiap-tiap bulan bantunya. Baka tua tu kenerima bantu sara nanti yang bulannya. Udah penulis dia kena tinggi, kena mayar mayar berbayar 9 hari bulan siti nyen kemari, bulan satunya kemari udah ulih dia bayar kena tingginya. Ya ke nerima sekali ajaknya 9 hari bulan 2 atau sidak ya ulih bayar kena tinggi nya peringkat keduanya.
1: Tuan aku mendak maiwa kita semua beli kebarang cari tahu. Yang tidak seninggak sebiliak. Mendak aku lima ikut. Sama belak nurut pasal lepas van sungguh maran tarik. Laban tidak lima ikut sama bisa bantau nya.
2: Tapi kak aku bisa bantunya buat tinggi. Aku ayak ke rumah mama duit nyak kena aku beli sadin kumit.
3: Umur di badau cukupnya aja buat orang ke umur 18 tahun aja nerima bantu sarannya. 18 tahun ke atas semua rakyat Malaysia ke umur 18 tahun ke atas boleh bayar ke barang nak tinggi sida. Maka anak ku berawannya pun bisa boleh 100 ringgit aja bantu. Tang aku tu nintiang bulan bantunya uliah laban ke ketua biliak. Sama megak nget tuannya senggawa sama nerima nintiang bulan pamamnya kena beli ke berau, beli ke sadian, beli ke lubak, beli ke teluk indah, beli pemakai kuna kita tiap hari. Dini kak boleh perintah bantu, boleh perintah, boleh bantu kita berketau bak seluruh dunia tu kita itu Malaysia tu aja mah bisa.
2: Anak nak ingatin naik beli aku sadin ke kumit nanti di ke pasar beli barang nak duit ino sarannya no de salah nak duit bantu perintah kita kumbang orang sarannya no de anak nak ingat de anak ngaya ke duit satu hari selepas itu juga.
1: Okay, ini aku dah pegawai tau. Lepaskan berpedak ke tutup. Nyamai aku masuk masang radio. Bisa ikan boleh berita bunyi kotor rumahnya. Bisa ikan penguntur.
4: Kanyu FM
5: Sekarungan. Selamat pagi semua, ngagai semua bala kita, bujang dara, ayah ibu, duda janda, keningak aku bakal ke pagi tu. Okey, begulang aku dijinkan yang tak ke DJ bujang pakul lawang mantang bulan kembung, hidup dara mantap tiang tekaluang. Ni kita udah meli baju baru cium sam kini, kena tahun baru Cina, entik bedau gigak kumbas-umbas temeh. Anang gigak ni kita kebesai, kengigak kemit, nyo sendat, nyo bergebir, nyo berluat, tinggak de peda, okey? Ngigak kumbas ya, meh, ngilak ngai ke lebuh mayang itu tahun baru ilak. Nyo nak dikelala ni kemensia ni kejani, bakal ke jani dipasung orang dalam guni, nyo bakal kak direjang orangnya digenselan. Nya dipandai-pandai meh kita ngigak baju umbas-umbas ya meh anang kelalu besai nang kelalu mit okey nitiah ke penyukat dirimpo tubuh okay. Dirimpo okey
1: maka kenyindi lah ku aja DJ kanyangnya.
5: Jadi bala peninggal semua aku dah kak berkunci ke iklan ke berbayar bar radio Kanyu FM kita bakal ke pagi tu ke alai supermall ke besai bak menua kita bak Kanyu di tu BC meri diskaun 70% okey. Berkah hari barang pemakai, barang elektronik, barang nuci baju, barang kena nuci baju, perengkah sabun berkenyak meh. Okey, munyi ke daripada aku. Promosi nyentuk ke ngakai 70%. Lai. Ana lawan kita datai ni ngakai. Shopping mall Kanyu bak menua kita itu. Nanti kita lawan, kita anda ambil laban manyuh utai ke mana-mana. Okey, nanti kita anda uliah nyumai. Beli meh periuk kulih nyumai ke diri. Nanti kita ngelusuk dekat ngirau teh kini. Beli meh suduk kena mau ngirau ke diri. Nanti kita ngelusuk dekat nuci baju. Kita beli meh mesin basuk kena mau nuci baju ke diri. Ulih ngerdai baju ke kita. Bak inga kini. Bisik semua tai tu dijual bak. Kanyu Supin Mall bak menua kita di tu. Ana lawan kita ninga bela peninga semua enti kita lawan nadai ampit out ku gangsa.
1: Bisi diskaun barang dia. Untung beli barang maya tu. Ya gak gila duit bantu cara. Beli maya itu bisa rega murah lagi. Atau ni maya ya tu ni maya yang kena duit bantu nya. Ana nak pintar, ana nak pintar.
5: Okey, bala peninggal semua, nyak mai iklan ke di Belanja Kanyuk Mall Sdn Berhad, ba radio Kanyuk FM. Jadi bala kita ke dekat ngelaku ke barang atau ke beli iklan, tau bertelepon ngagai ya bahagian ke dekat ngelaku ke barang Kanyuk FM. Lap-lap sui, sap-lap sui. Okey, semua bisnes kita dekat dilaku ke radio kami itu. Laban manyuah orang ke ngelaku ke barang iklan baridio kami tu, semua barang sedak laku-laku magang. Ngai lama dah kita dulu. Indah belacan tunu pan laku. Ba iklan Kanyu FM tu. Jadi jampat-jampat me kita telepon ngai bagian ke meli iklan ba Kanyu FM tu. Jadi bala kita ke dekat ngelaku ke barang kini, bala kita dekat ngigak bini kini, ngigak laki baru kini, tahu mengagak iklan itu nada salah. Okey. Jadi bila pendengar semua, kita berperindang engkau lagu Utai Urang ke sekali itu. Tang, Utai Urang aja anang kita ngelaku ke dalam radio. Tusah kapanila. Au, jadi penyambung lon.
1: Mana aku ke pasar kanyuak pagi itu? Celawan, habis magian barang kemurahnya agi. Nyak guduapnya sikit dulu agi melib. Hari aku nyilak. Cuma ina umang udu ngau aku. Berpikir beli barang. Udah nada ina umah yang. Agak dia di tahu. Ngai menak. Bisa guduk.
0: Keesokan kepagian. Pagi awal-awal jam itu. Lebih kurang 5 pagi. Itu ayam pun belum bangun.
6: Oh, jabuak. Jabuak. Jani ni mandi ki. Hari tadi aku ngangau lalu nangkangkan. Ya. Nangkangkan dulu.
2: Okey, lagi petang hari tu ni. Ini tu mu mesti ngerak aku. Manuak kepada sing kuku waktu.
1: Cuma nama hari tau, kata kena nak ingat hari tadi janik merui ya. Janik kena nurun sekolahnya agar semua udah ni. Hari ni jampan, angkat, bersiap dulu. Kian tua, pasal tak tanya.

0: nyau merah tercinang inci. Bulu bansu nyau degagak baru, cat baru. Bulu mata nyau baka oning rumah lima. Baka ketika ngau orang upra Cina di pedaku. Nama di tempelan belas hari itu. Bakanya ini.
1: Ana mayu au kai kerara ni ja buat aku tu bagi kan nurut pasal udah ven kincuang ngajuang kita sekolah lalu kak minta anjuang ke pasal kan nyuak lagi meli barang
0: dek tu tunggu pagi betul celak mata panas panas begarik begitu. Nah dek ya kincuangnya kak mai dek nepan mau dek si hari kumbai ya Pontianak gila anto kulir harum sunah malam ke udah balik ku ya mediato itu tengari sengau sudah sampai di pasar Kenyo.
1: Ko jako kak tu tumu nurun nepal ven kincuang kati ko ya nama dah aku ngepai melanya tumu pagi cari basin ven. Tu nasihat ya nganjuang kita kulai sekolah lalu minta baik ke pasar kanyua.
0: Nyak nak aku madah kedek tadi ni siapa aku kasut dengan nak baju kebaya mansau berkupur baka kantu Cina tu tumu pagi ya. Kati ya kincuang ke ngamik di depan van. Ya gak dini hari. Nah dah pun ya kincuang berani mai di depannya ku ya. Nanti ukai antu kulir antu telanjang nyak mau dipikir ya. Nasib gaya nak nyadi mai di tadi. Biar nak uli ngar nurun ke pasar aku ngau di. Saya sampai sudah di Kenyumai.
1: Apu, penuh dendam orang membeli kebareng cari tahu. Oh ya buat, kebareng ketua re. Ini dia tukar ngigak bareng. Lagi, udah bareng dibeli. Aku nyuak agak ngagadai.
0: Ketika aku bareh dengan orang nyin ini pedak di orang nyin kebebaris orang tuai memegangnya aku sikukkan miak-miak dah suat di bareh dia ya katinya kanya di
1: kati tau kanya di miak besar sama magang bukannya nak sama berbayang nak duit nanti tua beli barang dulu baru berintai dengan orang. Malam nak merah tai ke counter nyak lagi ente de mayu ah boleh mayu dali ah
0: peta ditulis orang ke ba counternya ini counter bayaran sumbangan asas ramah sara tidak perintahnya membayar dia mayar kena tinggi aja nyak semua sidaknya umur 18 tahun ke atas. Ketika aku tengok berintai dia ukainya aku tu umur 18 ukainya udah lalai ke umur aku tu ketujuh tahun tu nanti nyuak ketinggi maikitnya lagi engkau no dek dek tu ukainya manggai mai aku berpilih ke berbarang laban dek kak meliutai ke nyelai-nyelai lagi meli sadin lubak mimit sadin lubak nyajak kad beli ni ngai mati meli sadin salah
1: mai ko kenali ni ko jabuat nte de banget ngai ngau orang pemerintah dia lu troli tu jo ketua ku milih barang
0: dua jam kesudahannya umbah te meli barang ini. Nyau dua itu troli barang tua tu. Nih aku tan ngasur ke dua itu troli sekali. Udah agak aku tu nembiak-miak.
1: Ya aku bisa ngasur adik ngau orang membeli ke barang tadi jabuan. Hah? Aku ngasur adik berintai tadi ngau orang berbayar. tu ke pernah hari belakang metua tu nampu ringkai orang bayar lah di pemanya mama-mamanya itu ya nanti tembuk-tembuk malak nentuak ke malam tau tau hari pagi tau nentuak ke malam tau baru gincir tua nares semayang tua pulai begitu nanti hari malam lagi karena bisa lagi ven nganjuang tua pulai kumel ngai pengai berdarat metua tu lagi
0: uji telepon di peminat nih. Ia pulai gawak lemai lagi oleh nur tua nepan. Pamama kena ikun. Hari kenumpang bin kincuang nadai si ikun.
1: Ramai kudik jabut. Lagi ikut telefon ngagai minut. Awak ke ngambil tua kita. Pamama bisik. Ngelimat tamang van.

0: Ya, ucau kata pengujuan sangat ngucu ya ke berbayar bak barang nak duit bantu saranya ucau. Minggu baru mak kita nampak rana ruai tu ucau. Ili orang ke ngeluluk keliriknya di sangau na yang si nanggai. Jabut ngetua rumah yang penting marini liben. Lalu DJ kanyang Marcus Joel. Program rana ruai tu dikeluar ke Monica Midi. Alang kesal ucau ni ngau tak kebegatau.
1: Bintulu 97.5 FM.
2: Ya, sudah mendengarkan berita malam pukul 10 malam. Kita mendengarkan lagu di Sada Abster Joe. Ngau lagu yang nesal nada yang guna.

Jom kita tutup pukul 10 malam. Selamat malam, peringkat kami nabur ke berita malam Mariwai FM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, hari itu 11, hari bulan 9, tahun 2026. Berita berkawal dengan penusah bilion Engkabang, Long Lelang. Analisis sampel DNA ungkup ke semua 5 mangsa penusah bilion Engkabang sebis duta terbang FDS terempas di Long Lelang Kedakari 2 tu tadi di Pelabak Tembu Ambis Laun Pagila. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah enti pengawal analisis DNA-nya udah tembu. Tubuh niang dekat diserah ngagai aris udahnya. Yang masuk kerja ketua ngagai media di Miri tengah hari tu tadi. Dulu akhirnya pengawal buntas tasat ungkup semua 5 ekor mangsa tidak berjalan by unit forensik Cepital Miri udah tembu. Pun pemati ketegal bakal betuk ti balat. Kenari dua tu tadi sebuah bilion Engkabang BO Dash 105 timai 5 ikut sidaknya nyengkaum pilot terempas anda jari padang bilion stolpot Long Lelang. Mangsa ke bebadi nyawa tu enyak pilot Kapten Zainal Afiq Bisham, pemesan berubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesan berubat Alexan Adit Henry serta dua kunas Debra Mawson ngau Jesse Payajok. Radio Television Malaysia RTM menyedia garis selalau khas untuk pengawal tingguna pemintar tiru AI dalam industri penabur. Ditiakkan penerang dari Ketua Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail. Inisiatif itu ngembuan tuju dengan tentu ke teknologi AI dikena bertanggungjawab setiap anggap pemansang teknologi serta guna industri. Pengawal nyedia ke garis selalaunya belak betati ke pemansang barangkat global. Lebih lagi, lebih menabukai udah berengkah ngatur pengawal berkena ke AI. Tajapian aturnya mesti engkeman nitiah keguna ngau gaya sesebuah menua nyengkaum pemerat guna ba industri ngau raban bangsa. Ia madah munyinya dengan cara virtual maya conference antarabangsa communication ngemedia ke-10 ICOM 2026 di

etika pengarang berita serta nyeliah ke perkara sensasi tau ke clickbait di tau ngasuh ati irau serta ngerugak penyurakup. Penguasa perkara komunikasi digital ti bertanggungjawab berguna amat dengan nyaga penyurakup ngau penegap rama dalam raban bangsa ngau manyuh jalai batang pengarap. Ia masih ke jangkutu bak konferen antarabangsa komunikasi ngau media ke-10 ICOM 2026 di Kuching. Konferen 3 hari secara hybrid kediatur Universiti Utara Malaysia UUM ngempur ke bala sarjana pemansi penggemaran media ngau penggemaran industri ari Malaysia ngau menua luar. Limau bintangor majak di tegap ke ngau tujukan nambah ke hasil pemansut ngau penatai pemisi orang bertanam bak kandang menua Meradung. Kaban Kunsen Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah kerjasama ngau upis bertanam pelilih Meradung dekat terus di pejalan dikena nentu ke guna ngau bangsa sukung ungkup raban orang bertanam. Atur bantu baka pengawan jidia ke baja dikarap ke wilayah nyungka hasil utai tanam serta nyungka penatai pemisi ruang bilik orang bertanam. Ia megap merambu bekal ngau potensial utai tanam bukan nyungkam limau pemelo ngau pengawan nanam padi ngau caramit. Ia mansut ke jakunya sari tu tadi bak sebengkah pengurami ungkup pengawan nyuak ke baja ngagai raban pekebun limau bintangor di Meradung. Sepenyampau 22 ekor pekebun limau bintangor nerima bantu baja baatur pengawannya. Bak pengarah bukai dia ia madah ke perambu ngagak jematan bersambung ke bintangor ngagai sungai nyamuk patut diperunding ke dikena ngurang ke penanggul penyekut jalan alun di kandang Puak Menggeri. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka di perambu diatur berengkah 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu. Residen bagi menua muka Bujang Rahman Selimadah pengawat jedia kediri diatur benung di pejalai dimungkur 18 bengkah agensi. Tajak pihak pengawal aktiviti luar berpanggai berubah gayari. Sebarang ubah dekat dipadah ke enti semak gayari endak mana. Ia maksud ke jakunya maya awam penyelarasan Raban Kuiti Program Sarawakku Sayang 2026 ringgat bagi menemukah muka di muka SKS 2026 muka ti keterubahya di perambu diatur kena ke 28 ngagai 30 hari bila 8 tu tadi tertangguh ketegal penanggul sebun asam. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 5.11 hari bulan 9 tahun 2026 berita malam ditusun Azarina Sabri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Pergelan sejarah.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, kena RTM klik YFM, segulai, sejalan.

Auto sempat yang kau lagu sedap ya pengirindu nadai penyangga imbang jam kedua kita pemerindang malam ya. Okey, 10:18 minit malam. Okey, malam hari lima bang jam kedua. Kita bergulai ngau syaran ludan ngau program ya. Kini kita sarituh.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Aku datang baru, nanti hari 2, pukul 2 kita bergulai buat program tu. Kini kita sehari tu peningah. Ha, sehari tu aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu, Bintulu. Bintulu, negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita sepengudah bersari-sari gawak bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab balan projek rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita nur kita ulih medak langit berbalik curak ke merindu kati aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu saut otomatik tik datai baru ni kita ianya nama tik cukup ya ikonik di menua Bintulu kita boleh ngelawak pantai Tanjung Batu. Sari tu bab program kini kita sari tu aku mai kita semua gelala ngau semak agi bekau ngau pantai Tanjung Batu bekau ngau pemanah pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ke ngumbai ngeri tu. Seminak disik ngau atau ke ngembuan loji kias, palan penyangkai kapal ke besai, ngau lori-lori industri. Tajak pihak lebuah nuan driba atau ke maik peringkat pengangkut, nengah jalai Tanjung Batu, dia perspektion dekat berubah tekalanya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agi megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri. Semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit aja pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tu meh nyadi kepalan momentary escape ti pemadu di kerindu sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peninga, aku mai kita berhati ke kebuah pantai tu di kumbai pantai Tanjung Batu. Nitia ke struktur geografi ya. Pantai tu nyelai. Laban ukai seminaknya di pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu berdiri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitih ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpung. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak bekeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nyelai. Bisik burak mimit bak sekedak endur lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringa, jakuk pasal pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai kebisik. Bukainya ajak peninga, kadang kita menggak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke disedia, kita menggak berperindang ninga ke lagu kebisik dimain sidak raban basking dia. Maya ti pemaduk diantik tiap lemai yang nyak temuai ngagai pantai Tanjung Batu yang nyak lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tu meh maya kita ulih medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita ulih medak mayu orang berengkah masuk ke telepon tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
Si mega kita meda apa inai mega jari anak sida ya lalu meda mensia mayu. Keduduk kediri ba atas batu ti besai seminak berniang ngageta si. Tentu ya mayu pengasai lebo datai ngagai pantai tu. Pantai kemuai stres bekau gawa. Undur mai diri sebilik ngelantang kati. Si mega kita uli meda orang Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayuh renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki tiknya mai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkah guna mesin mayuh tik lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Nur tu ukai seminat pantai tik ditinggal gajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajap ya dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai ianya mana Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kia nyaga pembersih anak najuk ke uras ngau uras pestik tik ngamah ke pasir ngau batu tik nembuan sejarah ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemaya bak tengah-tengah pengerami tik rica bak negeri industri. Ya tadi peningah berkawal ngau pantai Tanjung Batu Bintulu nanti kita semak pendiau nada salah kita sama datang lawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita mulai pak program kini kita sari tu minggu baru aku datang baru ngau topik kebukai ngaunya aku Sheryl Udan pulau program kini kita sari tu madah kediri. Upo dulu ku. Bye bye.

0: Distri Aman 89.5.
1: Ia berjam ketiga pukul 11 lagi kita mendengar Irama Etnik Pupu Bangsa. Kita akan gini dengan kami malam tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, agar ke program kita terang didengar di selampur menua kita di tu di Sibu 87.6. Kita ke diau di menua lawas 101.1 FM ya. Okey, kalau jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning SFPA mengatur kempen enya pet smear tindak berbayar tau ke secara percuma kena ke 19/9 tu hari nambah klinik Sarawak Family Planning Association ngimai jalan P. Ramli di Kuching dan jari lupis kami jadi pengawak berperasa pet smear tu dekat diatur beringkah pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari nyalai semua raban orang induk ditesau ngambil ke sama ngambil peluang berperasa pet smear maya tu ilah ya secara percuma. Kalau penerang kesili atau telefon ke 082-244-629 atau ke 426-982. Mendengar lagu di sada Clement Mon senggau lagu ya Kumang Kutimang. Udah nyemending ke Siti lagu dari finalis SCSJ ke 9 kita Winnie Albert Aku Ukai Lulung ditangkan dengan lagu dari Henny J. Ngau lagu ya cimit cimit.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara Carta Kenyalang dekat berebut ke gelar juara Carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam ketiga pemerindang malam kita, malam hari lima ya. Okey, irama etnik pupu bangsa kita engkau. Lagu ke terbahaya, lagu di by Joseph Bulung engkau, lagu ya Sebana Tua Apai. Okey, balik kita ke benar-benar baru rumah. Sari tungkanya berundi yang nama kini pengawak ke dekat di kerja maya ujung minggu ya. Okey, nanti mesti mindah jauh agar ke semua berhati ke peringkat pengangkut ke di kena kita. Lebuh kita ke drivernya ingat baju lebih besar pen barunya kita anang agak piten haram ya. Okey, lebuh kita ke driver mega ba jalan-jalan nyau ke datai ba traffic light di mana kita nanti ia berbalik kuning. Kita bersedia ngetu ke peringkat pengangkut ukai mecut ya. Ngai ke pulai ngagai penanggul kita ba jalai alun. Okey, irama etnik bubu bangsa kita lagu kedua di perintai kakung tepi malam tu. Kita mendingkel

Berbidayuh di sada penyanyi lama kita, Richmond Alan Morshidi, lagu Buah Peta Para. Okey, kedua lagi kita nginjau lagu di sada Dennis Lenjau, ngau lagu ya Malam Ini ya, lagu dalam jaku kayan kita ungkep ya irama etnik pupu bangsa. Jadi meningkat lagu Ricardo Garas, lagu Berdayuh Tenggiku, dan tu ngau kami irama etnik pupu bangsa YFM Segulai Sejalai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Dingi ke diri, serta tangira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantuk ari YFM.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Kami 9 jam kita pukul 11.24 minit malam. Kita kagi dengan kami. Terima kasih Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan. Hagi bersebun MA ke Kia James Nuang di Betung MA. Payung dah boleh nagang ngasuh hujan badu tang ya boleh ngasuh hanuan berdiri ngelaban hujan. Terima kasih. Okay, Lada Ana Anggi Enjam juga celap di Sibu malam tu MA benar dengan Nuan. Terima kasih. Bulan Pegari juga minta lagu ngai jauh Nuan di sempat lagi MA kena merindah rimpung kau kaban-kaban FB kau semua kaban kenal meh. Okay, Brody Muyang habis nyapa Dublin K Banja Catherine Robin juga minta sebarang lagu kena berindang semua peningkat kita ngarut ke gerai serta lantang selalu. Stephanie Sangong bega MA benung dengan Nuan malam tu. Terima kasih. Mary Nanta Jeremy K di mirip si hujan sehari tu tadi MA minta lagu Linda kena berindang semua peningkat kita ke benung belelak malam tu ya. Ngagai Helena Louis Julia Vincent Siratui Miri ngagai Lily Ma YL Rita Siang di Kuching Indai Anjir Ini Uni di Sabah nak ditinggal kebegang ngagai anak ya. Di Miri Magang salam lelengau ngagai semua bala kita ya. Jeffrey Anthony Anom. Okay, MA minta lagu dari Jeffrey Anthony ke kia nanti sempat lagi. Boleh nyalu sinyapa kita. Terima kasih Andrew Ujai Masing. Selamat bertugas MA. Ya, minta lagu Igu Anthony kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Rosli yang megap sinyapa. Terima kasih Isali megap penyanyi kita isi menik ke program. Terima kasih Roy Kuang nyaya MA di Sri Aman Agi Bersebun ke kia Agnes Indah Robin di Miri megap minta lagu Stella Philip kena merindang dari punggap semua peningkat kita ke Beda Tinduk Berjimat pulai lagi ke kia Alex Delta Bina Watabarau minta lagu kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelama tu MA kekia lagu Jimmy Nyai yang sunyi nadai nuan nanti sempat lagi Neron Jalmai di Limbang hakai bisi celap mimit malam tu MA minta lagu Tebak Ansiban kena merindang semua peringkat kita ke malam tu Perancis Ancis juga bisi mending ke program kita. Terima kasih selamat malam ngagai Tuan Ramadan engkau Madam Doris di Matang bisi mending ke program kita mulai ke pengen mending ke lagu lama dulunya ya hasai ke benung beda orang opera ninggal lagu tu ya. Teresa Teng The Moon Represent My Heart lagi lagu dalam jaku melanau kita di Sada Joseph MJ Nir.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
1: laki ya. Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati di tu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati di tu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de denka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari beplaza ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu melihat ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam

Lagu dalam jangka Melanau di Sada Joseph MJ Nirmala. Okey, nyaya 11.38 minit. Okey. Abalah kita kaki dalam peringkat pengangkut malam tu. Pulai kawak tau ke dekat nurun kawak. Berjimat-jimat berjalan alun ya. Okey, terima kasih kita ke udah dengar kami kenyari pun program tadi ya pukul 9 malam ungkep ya pemerindang malam kita malam tu 11 hari bulan 9 malam hari 5 pagilah hari 6 udahnya hari minggu ujung minggu ada juga banyak program ke dekat diatur ngarap ke semua pengawal ke di perambu nyawai mujur magang di kerja kita ya. Okey, tebal lagi abak sekedar kandang munuh kita itu agik bersebun. Okey, keduanya nanti boleh kita kurang kemimit aktiviti bak luar mindahnya kita kena ke sengkabung mua ngau nyawa kita. Okey, lagu keduanya penuh di irama etnik pupu bangsa kita nginjau lagu hari Augustine Marikan ngau lagu ya You Wana. Kedua lagi lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subayau dan meninggalkan lagu hari finalis kita Anugerah Carta Sapa juara ke-9 di Betung ketika diatur 3 hari bulan 10 lagu Dayang Bintang Mawat. Malam tu kita belolak ngawati ke cukup ia lantang wai tindak jenak boleh mimpi ke mana. Malam tu pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Bisi carta kenyalang special nyerumbak ulang tahun ke-6 biar bagian nyerumbak ngintu hari Malaysia pagilah temu CK kita berengkah pukul 12.30 minit tengah hari pagilah kita berkali yang baru di lubang ribut ya. Bagi semua pesan DJ Mayu jangan lupa untuk bahagia.

Merik Pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: segulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya ri ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita. Tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Radio Kemerdekaan Kita Nintengari 101.3 FM.
1: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agak yeah. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
2: Agak bisik ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tay di pengguna sidak sebilik kelebih lagi pada pulau. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu berarti ke bakal garam kini, biciang kini, atau ke nama lawak kita cari tahu kini. Ya kau kita berarti ke sidak kendo aku berarti ke alah.
1: Berau bisik ke nadai.
2: Beras kini bisik ke nadai.
1: Anda nganti ya nadai na.
2: Anda nganti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bo ruang bilik. Contoh yang dia kanya ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bo ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bo ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita yang buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi bo ruang bilik. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi indo kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhane kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke indo tu tadi nato nak berarti nato nak peduli kau tanya. Lepas betul kena ucap daripada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

statistik bandang ke penusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Lebuh tua tu tadi nyebut milih tahu yang penghidup kebenar mayu hutai tik mansak baru ni yang depasa.
2: Ya.
1: Jadi tu nyeng kaum cara kita milih tau kangiga. Lalu nanti tua berarti kebab penghidup kita ke maya hari tu.
2: Tau.
1: Bisik sekedar boleh tahu yang hari media rama ko kita. Hari baka hari Facebook atau ke hari online dating.
2: Tau.
1: Nama penemuan senentang perkara tu. Engkeman kena kini cara tu.
2: Ba aku ngiga tahu yang ba Facebook, ba TikTok, dating online, pengawak tu nak engkeman. Nak betul sekali ba aku. Nama kebuah dah. Kebuah aku nyebutnya nak engkeman, nak betul. Laban mainguh hagi utai ti disebut, orang ba Facebook, ba TikToknya, nya setengah bula. Atau ke setengah amat. Ya, utai ti depadah ke dia, mainguh hagi utai ti dalangkuang. Ya, utai ke ditambah-tambah. Lalu munyi kuno kurang bisi tambah biciang, bisi tambah garam ngaso nya manis lagi ya.
1: Ngaso pemakainya nyamai
2: lagi. Betul, betul. Tangnya okay utai ti nyengala, okay utai ti nyemeta. Sida ya nak berterus terang, mayu hagi nak berterus terang ngau pengan diri. Nama kebuah dah. Julu ati urang tiba nya tadi, nadai jali bukai kena ngulih, kena nariat ati pengan diri. Lalu kadang-kadang kena panyuak ya tadi dah. Mayuh orang kena panyuak. Aku bisik siti kesaksian tu. Ianya lebuah orang ti berdiri yang dengan Facebook tu. Lalu ni nemu sikuk ni kadang bisik bini kini. Ni kadang bisik laki kini na ya. Lalu nama kebuah laban kalak bertemu ngopangan diri. Lalu lebuahnya bergantung bak Facebook, bak TikTok, bak dating online. Lebuah udah terperajuak. Pengerino udah dipadah, udah di luar. Mayanya kena utai tersebut aku sidak tu kena panjua. Kena mutal, kena nikal pedias nalnya. So ruang bilik ti ditumbuh kebakar tu nak tan. Lebuah penguji datai. Ya dekat rebah, ya dekat tumbang. Nakak mah pengerosak datai bak ya. Ti ya tak semina Arab ke TikTok, Facebooknya tadi.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam situ PIS, tentu mayung buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bising itu sih. Salung erot di tu dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nyisam lah.
1: Kalau kumuhai lu sih, kumpal luang kita lu.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Sesemak, sesemak, entik kerepai, nadai utai, anangan sa, sesemak, sesemak, nak terbeli, kemas mesai, pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar-benar yang ke YFM, bergulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayuh makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak dadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Unggan, anak ujum.
5: Untang, anak enggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Ganggang, anak ingkoy.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak duku.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Boda scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Ngalah kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, subak.
24: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likun nyentuk ke dia tahu.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: tiudah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

0: Pedak memang petuainya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break angka petuainya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

0: Gerbak.
1: Tawas.
2: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
3: Betul.
2: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngamik jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
3: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita di to. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam untuk ke diubah tu abad tubuh tu.
2: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
3: Mayu orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai, lupa mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai, begini tuan kau ngaga pembedahan plastik, ngena botok, nak mulia tetap ngah originalnya tadi, ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi berkedut me ya. Jadi nya nak mana lah kau? Aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tuha segi dah tuai tuai me. Ngai pengai pesegi ngeriwat matang. Nam pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gamal tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
2: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala. Nak ibu semua tanya
3: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
2: Pucau.
3: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
2: tu pemanis semua neh.
3: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuannya kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua nyebut dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak dengan puan batu buah maram.
2: Kalak dengan
3: batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak aku tu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak mana dia kena labu tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
2: nemu
3: lejo bakat tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amam liwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: beranang ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah. Imu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berketu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padahal je sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Aram, nupuk tu.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Hai.
1: Aku Bon Jovi.
0: Kita ada tu benung ninga. Why FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Anda dengar ke YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
2: Mm-hmm.
1: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tau ke ketegalnya yang kanya udah babo ko kita dah
2: amat amat ya nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau tetap satu lalu lebih lagi apa inai sidaknya udah tuai lebih sidak ketuai nyau tulai lagi mentu dah dah nyau bengal lagi mentu dah lalu tatua age mega kedainya dah. Dan udah sebut kita nyo babo dia. Nyo tatua age metu dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
1: Ya,
2: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai bensato aku bisik dekumai kami ayak utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai ngaku baku ciang itu lalu gagak aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tenyak tenyak nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku terima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuah ngau tai teban satu ngamata ka ayak aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
2: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Aku rindu ngangge ya. Tanya ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
2: Anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya. Yeah.
2: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
1: ya.
2: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpul
3: Plaza Jurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: Y FM

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siak ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi tau. Okay. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyakau. Aku kan ingat lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Kita dulu deh. Nama pemedih radio tu, Mbak. Dengar hidup waktu.
1: Ih, ini tu. Ngacau, Mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dia menawa. Engka radio itu jadi kini ini. Buat ini kapak guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tukar ingat 2 pagi, buai. Bekeni ngadu kutu.
1: Ngena handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh. Tau kengena jana seteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden okay anto alo dek nemu tay
0: tu jepun aku alu tekan klik dia me RGM klik kudeknya aku kak meninggal radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: 2 pagi
3: FM.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna bak penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang, ngerja pengawak ke salah, ngerja
2: Sigama.
1: Pengawak kena patut deh. Jadi ambil ke contoh tu deh. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut luannya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi, tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut luan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenar ya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya. Duit ukai penanggul. Ya tu tadi, cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah. Kena ngasuh kita nyak tadi, nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nyak tadi, ngerja utai ke disebut nuanya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Ti lebuah kita kelalu angkun ke duit, dia pemendaunya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu pak konsep ngau prinsip. Orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ku Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin keduitnya pun semua penyaing. Erti tu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan berarti ya.
1: Pengangkuan kita.
2: Pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur, dipercaya kerja pengawak, atau ke kita yang ngurus pengawak, bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar, bak TV kini, atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda, mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal, dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto duit tu mana enti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis ini gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petaraku, oh Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan di pemadu besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida oh Petara dalam kerja sida, lalu beri sida pengering gawak ke nuan. Oh Petara, ana nejuk sida ke diri, tang iring singkang sida ngenak penampak penemu nuan, lalu kelantang ke hati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan nendang penolong sida ngau Tuhan sida. Bahaulah. Pagi itu, Kitai dekat berkenang ke senentang kawa antara penemu sains engau agama. Agama mesti senutua engau penemu sains. Petara udah nyikap Kitai ngena akal ngambil ke Kitai oleh ngelala nama ti amat. Penemu sains engau agama dikarap ke sama-sama bisi standard ti masuk akal. Nya alai, kedua-dua mesti bersetuju engau pangan diri. Kedua-duanya baka dua itik sayap ti dikena pemintar mensia oleh terbai jauh tinggi agi. Dua itik sayap dikena mensia oleh terbai. Sitik sayap aja ndak cukup. Penemu sainsnya upah ari Petara. Ia oleh mantai ke semua adat fizikal dunia, lalu oleh ngasuh kita mutar ke semua pengurang fizikal tinuntung kitai. Engau bantu semua kereban saintifik, kitai oleh meda engau mata suman, utai ti belalai, serta oleh berandau tekalaknya nengah rampak ti jauh. Sains ngempuang perkara dia tu engau kedulu, serta ngerembus semua misteri kedudiari. Pemansang mensia berpangai bak pengulih sains. Agama Petara ngemansang ke pengamat, ke penyukung penemu, daya tinge manah ke penghidup bangsa mensia. Nadai agama, penemu sains, nyadi ke perengka ngelajak ke materialisme, pengujung ia mai pengasa. Enti agama,

Mata mantu ia tertemu ke semua gelema penempak. Dalam semiang tu, kitai dekat minta semampai tegap berpengrinduk ke petara. Dipuji serta dimulia kemenuan, oh petara. Kemendar awak ke ari, alai boleh penatai kudus nuan, tau jampat datai. Kelantang kati kami, nengah pemisah pengrinduk nge pemanah penyamai nuan. Lalu sikap berkami penegap, ngambil ke kami tau rindu, ensuruk ke diri ngagai penekak nuan, ngau tangkan nuan. Amat bendar, penemu nuan nyerangkung semua utai, tiudah di tempat, tau ke dekat di tempat nuan. Lalu penegap serega nuan, ngelewi semua utai, tiudah diberi nuan, penghidup, tau ke dekat diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekat dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar, nuan meh raja pemadu berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah, penghibun diri. Oh anak manusia, uji nuan terpantup hati bak aku, lalu anang ngigak penolong bukai. Laban nadai semina aku, ti uliah ngemuas ke nuan. Oh anak penghidup, nuan meh lampu aku, lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang ngigak orang bukai kelimpah hari aku. Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku buat nuan. Nya aja, terima kasih.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

hari Agustin Amerikan ya. You Ana, mai jam kita pukul 6:26 minit pagi. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM, jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peningat. Kita ke diau di strata menua Sarawak di Tumpu. Lalu pihak Mekah kita hari menua Bukai angkanya mendiang ke YFM hari radio online. Aba RTM klik ngam ka aba channel Astro ke pagi tau ya. Kalau iba awak pengerak pagi hari 6 ke Saritu 12 hari bulan 9 2026, kita begulai ngau aku sem ke pagi tau. Sepenglama 3 jam atau lagi ya. Lebih ke aba program ke dikeluar ke ninting pagi hari 6. Kalau nak bakal selama jam kedua lagi, awak nu maca pesan berat ngom ke pesan ke pebatang. Kita ke bisik pesan berat atau ke bisik pesan ke pebatang dekat di kursi ngau peninggal kita atau anjung pesan kita ngagai WhatsApp konti YFM ngom ke email YFM Iban ya. 7:30 pagi bakal selama nu nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi kita ke Rindu mending ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Ada ingat ya, mending ke program tu pukul 8 pagi tu lagi. Ya bedau kita ngujung ke awak pengerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nangira nama pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu tu. Tajapan ke mayuh bala kita ke diau pelelak nadai bidah ke Sarito. Kita ke bisi pengawak ke diatur. Kita ke berjalan ke pengawak kita bersari-sari. Kita ke berjual atau ke ke bisik maka ke nurun kawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur di pejarai kita Sarito mucur ya. Okey, jadi berindang kita dulu ke pagi tu peningat. Bedau berkongsi ke berita-berita Bukai. Bedau kita terus bergulai nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu. Aria Antoniusan, pengrindu tua.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegari.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, hanya lagu hari Winnie Albert ya. Ambil sehati mengkak lagu dikena merindang kita ke pagi tu peninga ya. Lagi ngelalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 6 ke sehari tu di YFM. Nangi rameh kita ke di rumah jam ke dia tahu engka baru angka Dani lalu pihak engka engka benung ngirup pagi ke pagi tahu ya. Berdau ke bisik perambu dekat mindah ke sari itu lagi. Pihak muka kita ke dalam kereta perengkap pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerintah kita ya. Jadi berita ke bisik Ayan, surat berita kita ke pagi tu. Atau penerang ke di pansut ke Sapit Premier ya, kemeka Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas kalai madah ke pengawal nerus ke ngaka ujan tiru dekat diterus ke berindi hari gaya hari ke di pelabak ke agi dekat kemarau bulan baru tu ilah ya. Hanya di tu dikena nantu ke tikas air ba tekat air menua tu cukup ke guna rakyat ya. Hanya di amadah ke perkaranya muka dekat di ranau ngau agensi penyangga penusah ngenyip benua Natma. Ya muka madah ke pengawal ngaga ujan ti di pejalai ke hari 3 nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Bisi pemujur mimit aja ya. Lalu hujan mereka di report ke bisiknya di bak sekedar kandang nur tekat air baka di murum ngau mereka bak batang air. Okeynya bak berita ke bisik dikeluarkan bak surat berita kita ke pagi tau. Yang berkawal dengan pengawal ke dekat nerus ke operasi ngaga hujan tiru ya. Berindi hari gaya hari kita ke agi mengkang kemarau jam ke dia tau. Okey, lalu pihak muka berkawal dengan IPU kita penerang ke pemaduk baru muka ke dikeluar ke website APIMS ke pagi tau. Nak pukul 6 pagi tu tadi ya. Bisi Siti Kananur ke ngerikut ke baca IPU ke agi balat nak manah ke pengerai. Ianya Pak Serian 257 IPU ke pagi tu. Lalu 8 Kananur ke buka ya ngerikut ke baca IPU balat nak manah ke pengerai ya. Ianya di Kuching 193, di Semarahan 197, di Seri Aman 195, di Serikai 152, di Sibu 107, di Mukah 103, di Bintulu 153 IPU, ngau meka ba Similacau 151 baca IPU ke pagi tu. Lalu ba Kanan Nur Bukai baca IPU jalan ya ba Mersi ya. Kayaknya ba senentang baca IPU ke pagi tu. Atau berindi hari gaya hari kita ba menua kita ke agi bersebun lebih ke sekedar kanan dor ya ke agi ngasai ke sebun asap jam ke dia tu. Jadi ngau nya meka kita agi sama meh nya ke pengerai kita lebih ke kita ba kanan dor baca IPU atau ke ba kanan dor ke agi bersebun gaya hari kita ke kemarau muka jam ke dia tahu ya sama-sama kita nyaka pengerai. Okey, agi berperinang kita ke pagi tu peninggal
Jadi berita pagi di YFM boleh dipening ke kita 7:30 pagi itu lagi ya. Tu merindang kita ngau lagu hari wardrobe ke pagi tu kaban sampai mati.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: lah di hari time itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Jeffrey anak batu, madah ke apa ya, batu anak berawah udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu, malam pergi lah, malam hari Minggu ya, bawa rumah Sidempu, enyok bawa rumah Rosakiu, simpang Selalang Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Satu tu ialah, bawa penam Roman Katolik Jalai Selalang. Jadi pesan tu nuju kapan belayan, bawa tapang hujan ruban, mudung, kup ibus, berayang, ulu Serikai, kerapa, kerubung, garu, bayung, sari, rumah kedit sungai Buloh Kemali, kaban belayan di Niah Miri ngemega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey Pak Umur 013-8477-385 tahu ke nuju Medellin 013-862-6896. Ya tadi pesan madah ke batu anak berawah, batu anak berawah tahu ke Peter Batu ya, tahu ke Apai Peri udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Rosakiu simpang Selalang Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi hari Satu tu ila. Jadi pesan ke dua tu hari Iga anak sandah, madah ke binia Suma anak tipau tau ke Indai Pindi udah nadai mega. Lalu niang Suma anak tipau tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah, hanya malam hari Minggu ya, ba rumah Sidempu, ba rumah Ramping Kelawah Dau Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Satu tu ila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai anak ya, ianya Lumur Pindi 019-935-2052 tahu kenuju Sita 014-878-4017. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa entulang, panggil, kemintin kelawah, di Melugu, Nyelam, Poai, Selepung, Batu Besai, Panggau, Gua, Semuncan, Ruan, Rapak, ngau ke kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Suma anak tipau, Suma anak tipau udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah ba rumah Sidempu, inya ba rumah Ramping Kelawah Dau Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi hari Satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Julie Alfred ya, Julie Alfred tau ke bini Hampri Rayang anak Nelson Janang udah nadai meka. Lalu niang Julie Alfredo dekat di Sengai Palamayu, malam pergila ya, lalu dekat dikubur ke pagi hari Satu tila, bak penam Anglika Batu 18 Perutan Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Tanjung Baru Paku Sepawa, Tanjung Asal Samuk, pihak muka kaban belayan bak Merdang ngau Sungai Tanjuk, Suduh Singai Bau ngau kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut itu magang. Madah ke Julie Alfred tau ke bini Hampri Rayang anak Nelson Janang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah, serta dekat dikubur ke pagi hari Satu tu ilah bak penam Anglika Batu 18 Perutan. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan hari Iga pesan dari Acai atau ke BJ anak kiro madah ke ngetas ulit niang rintun anak siga ya ke dekat diatur pagi tu 12/9/2026 pukul 9 pagi ba rumah sedempu inya ba rumah sibat merinduan skim engke lili ya hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba merinduan nyato pihak meka ulu lansing nanga kesit lubuk subung ulu kapu nanga uyau lemana ya bara sebangki panjai sebangki panda sebeliau san semanjo titu ulu titu ili engau meka kaban belayan ke bokai kena ulih di sebut di tumakang. Hanya di pesan tu tadi madah ngetah sulit ni yang rintu anak sigai ke dekat diatur pagi tu lagi ya pukul 9 pagi ba rumah sedempu ianya ba rumah sibat merindun skim angka lili. Okey lalu pesan ke Siti tu Arya Lydia madah ke ngetah sulit niang Lawrence Lucy yang anak acung atau ke laki Mujan anak Edwin ya ke dekat diatur inya malam tok lagi ya apa rumah sedempu ianya apa rumah lumur 2 Luruang 1 Pine Desa Jalai Taman Desa Damai Bintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tumakang madah kengetah sulit niang Lawrence Lusing anak acung ke dekat diatur malam tu lagi ya pa rumah sidampu inya pa rumah lumur 2 Luruang 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu pening ya. Inya Ari Dieng anak Gerontang madah ngetah sulit niang Jo anak Dieng ke dekat diatur ianya malam hari 6/19/2026 pukul 9 malam ya ba rumah sidempu ianya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun sedak sarau sebab merudi miri labang atas ngol.

19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Kiau batu 31 Jalai bin Tulu Miri Similacau. Okey, hanya ke pesan ke bisi diterima hari paninggal kita ke pagi tu. Ya, udah tulgi nampung baca pesan ke Bukai ya.

Okey, lagi yang natai ke pesan bukai ke pagi tu. Ya. Pesan ke sekali tu, hari ndat anak seman, madah ke laki ya, janui anak empang ya. Janui anak empang tau ke apa ya tuan, udah nadai. Lalu ni yang janui anak empang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi berumah sidampu, inya berumah suya. Menda sasal seratua lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nanga asam, rumah berari kedam, rumah Albert Kadir munggu mbawang, rumah Huntan Tanjung Siku, rumah Andrew Nyanggau Sungai Beluang, ba mutun belu babu belasau bajau tebro terai munggu gernis Belawang, Munggu Tunggal, Lubuk Lembak, Pelawak, Sungai Kelampai, Rumah Lium Bangkit, Rumah Ganja Putus, di Serudit, Pasar Sungai Muding, Buling, Senyawan, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Janui anak empang, Janui anak empang ya, tahu ke apa ya tun, udah nadai. Lalu niang Janui anak empang tu dekat di Sungai Balamayu, malam tu lagi berumah sidampu, inya berumah suya, benda sasal seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Lalu tu pesan hari Anita anak unggam, madah ke apa ya, ex pengajar unggam anak dunia atau ke apa Renal udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, malam tu lagi berumah sidampu, inya berumah suli ngajang pelaso kabuang, lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Abah pendam Anglika Saint Michael Pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai ulu ruban panjang ruban kop ibus selkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang kriana seratu di Kucing, di Semanggang, maka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri Agi, kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ci 013-817-7027 atau kenuju apa iki ya 019-468-8616. Ya, tadi pesan madah ke ex pengajar unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi berumah sidampu, inya berumah suli kajang pelasuk kabuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam Anglika Saint Michael pelasuk. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu inya pesan madah ke Suri anak tiku Suri anak tiku tau ke Suli udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai pa rumah sidampu, ianya pa rumah Rosa Emma temudo Sri Aman. Lalu Maya ngancung niang tu sampai ditetap ke Aki. Jadi penerang ke Siliak berkaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Lumur Maxwell Liu 016-534-8115 atau kenuju Kenny Joel 012-847-5587. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sabu, Nangasan Undup, Bungkang, Jalai Paip, Kelawah, kaban belayan ba Semunjan, Engkelili, Lubu Buan Stampin, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang.
Jadi pesan tu madah ke suri anak tiku, suri anak tiku atau ke suli udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai ba rumah sidampu, ia jak ba rumah Rosa Ima temu doa Sri Aman. Lalu maya ngintu ngau maya nganjuang niang tu empai ditetap ke agi. Okey, nyak tadi pesan maka ke bisi diterima hari pa ninga kita ke pagi tu. Okey, hagi berperindang ke pagi tu atau merindang kita ngau lagu hari Rosalina ya. Kemari ngejang pagi.

Okey, kemari ngejang pagi hari Rosrina ke pagi itu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM. Tu Siti agi lagu hari Select Band Ngenggam Semaya berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi itu.

Jadi itu isi berita. Sarawak dekat nerus ke pengawak ngaga hujan tiru OPA berindi hari kaya hari tidi pelabak kagi dekat kemarau bulan baru. Tu nyadi ke cara nyedia ke diri dikena nentu ke tikas air ba tekat air negeri itu mengkang likun serta dikena nentu ke air ke guna rakyat cukup. Sapit Premier kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkaranya dekat dirandau ngau agensi penyangga penusah ngiat menua NADMA. Ia megah madah ke pengawak ngaga hujan tiru tidi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu tadi semina pulih pemujur reti mimit ajak. Hujan diriput ke nyadi ba sekedak kanandur tekat air baka ba murum ngau ba patang air. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarah berita sepengudah berjadi ke pengawak berjadi ke jentera pengawak berpilih ungkup sita Dun N19 Mambung ba kampung Gerung Padawan. Berbangunnya upis bekal air menua pesisir Jebal Sarawak ngau Sarawak Water Sendirian Berhad udah dipinta merambu mekanisme ba timpuh ti pandak dikena nantu ke pemujur atur bekal air ungkup mensia mayu tu berindi hari penanggul kemarau dalam timpuh ti lama. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke jakut tangkanya dipansut ke Premier Sarawak Maya Bawum kena hari 3 tu tadi. Kelai prestasi utama KPI udah ditetapkan ungkup pengawak nganjung air ti patut diancung dalam tempoh 12 jam sepengudah peminta diterima. Upis pengintu pengantang pendiau mensia mayuah JKM Mega mantau nengah pengawak nyadung air irup dalam butul ngagai kanandur kehendak dibungkur pengawak nganjung air Ari Jebal. Penanggul kemarau dalam tempoh telama nuntung nyauka bak selampur kana menuap sisir lebih lagi bak palan pengentak peniau di berpanggai bak pun penatai air graviti baka di merudi betung ngau bak sekedak kanandur di Serian. Sarawak ngembuan potensi ti besai ngemansang ke industri nanas nyadi sektor ekonomi ti kompetitif. Menteri Nasri Pemakai Komoditi Nga Pemansang Kanan Menua Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Diutum madah ke Sarawak nyadi negeri kedua madu besai di Malaysia ba pengawak nanam nanas ngau pemesai tanah Nur Tingluwe hari 2,199 hektar. Perintah negeri nagak dekat ngerembai ke kanan dur bertanamnya ngakai 20,000 hektar lebur datai ba tahun 2030. Tunjung kaum ngemansang ke kanan dur bertanam ti baru ti besai 2,000 hektar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. 80 juta ringgit udah diungkup kari baru RMK 13 ungkup tempoh 2026-2030 dikena nyukung transformationnya. Hari penyampaunya dia 15 juta ringgit diungkup ke ungkup renggat ke terubah tinggal berat ke pekarang lancar ngau merik latih. Ia mansut ke jakunya bak pengerami berjadi ke kurs rantaian nilai industri nanas Sarawak 2026 di Kuching. Teks jakunya dibaca Sapit Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak berguna ke penegak ekonomi ekosistem pansiak ngau innovation dengan cara mantai ke hasil pansiak ngau cara mutar ke penanggulnya ngau nyata. Atur tu ngembuan tuju nentu ke pengelantang komuniti ngau penumbuh ekonomi negeri. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke pengaya biodiversiti negeri tu ngau penau menua ndak boleh nak diubah nyadi nasri paru ngau peluang kerja ungkup rakyat. Kerjasama tertegap antara raban pemansia perintah ngau industri berguna aman dikena ngemansang ke penemu pansi Ari Makmal ngagai renggat
Commercialization Setipa Ngau Aspirasi PCDS 2030. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nutup Sarawak Shine International Conference di Kuching. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Mutus analisis DNA ungkup 5 ikorang ke dituntung penusah bilun Kabang Labuh ba Long Lelang Ulu Beram di Sadang Tembok Sarito. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kasil pansiaknya akib proses analisis ari upis kimia sebedau tubuh sida oleh diserah ngagai bala waris. Ia netap ke pengawak buntas tasat ke semua sidaknya udah tembok kena ari 4 tu tadi. Prosesnya ngawal 2 tim pakar patologi ngau sekedar dutur tidi pejalai berengkah hari pagi nyentuk ke pukul 7.30 lemai. Hasil pansiak buntas tasatnya netap ke pun pemati ke semua sidaknya ketegal ti balat betul tau ke severe burn. Penusah ke nyadi kena ridua teradi mujung ke 5 ikut orang berpadi nyawa inya pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, 2 ikut nurse Debra Mozet ngau Jesse Payajo serta pilot Captain Zainul Afiq B. Syam. Radio Television Malaysia RTM benung nyedia ke garis lalau khas untuk pengawak tingguna pemintar tiru AI dalam industri penabur. Nitih ke penerang Ari Tuai Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail, inisiatif tu ngembuan tuju dekat nentu ke teknologi AI dikena ngau bertanggungjawab setiap ngau pemansang teknologi serta guna industri. Pengawak nyedia ke garis lalaunya belak betati ke pemansang pak renggat global. Kelebih lagi, lebuh menua bukai udah berengkah ngatur pengawak berkena ke AI. Tajak pia, aturnya ndak boleh ndak keman nitiah ke guna ngau gaya sesebuah menua nyengkaum pemberat kuna pak industri ngaraban bangsa. Ia madah munyinya dengan cara virtual maya konferen antarabangsa Communication Gau Media ke 10 ICAM 2026 di Kuching. Pengawal ngajar Gau belajar matematik Gau sains ngena jago English ba sekolah primary di Serata Sarawak dekat ditetap ke AKI. Inisiatif tu ngawal pengawal ngena cara pedagogi ari Singapore. Kaban Kaunsel Negeri Nangka Dr. Anwar Apai madah katurnya di pejalai ngau kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura SIF dikena ngangkat ke pengelandi ngau prestasi nembiak menua tu. Cara baru tu berguna benar dikena ngangkat ke kualiti pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM di negeri tu berindi ari hasil penilaian antarabangsa pakar PISA. Ia mansut ke jakunya sepundah berjadi ke pengawal nyawa ke cek projek MET benua pesisir RMP di Sibu. 121 ikut pesakit ari 3 kandang dur menua ulu di lawas bedau lama ke udah nerima persang perubat percuma dengan program The Best The Pathway Rural Lawas Mobility Project. Programnya dipejalai dengan kerjasama Rotary Club of Bintulu Central, UPIS Menteri Pengerai Malaysia KKM ngau Palan Service Council Negeri Adun Bakalan. Kaban Council Negeri Bakalan Baru Bian madah ke pesakitnya mungkur 23 ikut sidak ari klinik pengerai Long Sukang, 63 ikut ari Long Semadu ngau 35 ikut ari Bakalan. Majoriti kesnya berkawal ngau penanggul pengerai patung, 69 ikut pesakit nerima tujuk ngau ubat lalu 52 ikut nerima ubat aja. Bisik 42 ikut pesakit diancung agai hospital ngambil ke diperubat ngau siri agi. Baru madah ke perujiannya nyadi ke contoh tip maduman ya. Kerja sama Pak Mayuh Pengkaharaban dalam ngenyemak ke servis ngintu pengerai ngagai peranak menua pesisir. Tu mereka dikena terus nyukung pengawak dor berjalai ke nyak jemaah hilang.
Di kena ngujung ke berita ke pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak deka nerus ke pengawak ngaga ujan tiru, napi gayari kemarau bulan baru. Jebal Sarawak Wata nyedia ke mekanisme bak timpuh ti pandak dikena napi penanggul kemarau. Industri Nana Sarawak ngembuan potensi nyungka ekonomi negeri tu. Berita pagi tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: cakuk dalam saritok, ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik, reti cakuk dalam, nuang garam ke tasik, ianya kerja pengawak tinadai hasil, laba sikit nyata ndak boleh diputar ke, ngenak jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat, kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direkturnya. Nanti nuang anjuang ke atas, bakal ke nuang garam ke tasik. Sikit indak dikemendarka. Nyak nakak jaku dalam saritu, ya nyak nuang garam ke tasik.
1: Jaku dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, Perahu Mate ya, lagu kamu jur masuk ngakir-ngat final ACSJ ke-9. Jadi terima kasih peningah lagi bah awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Jam kita pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu kita mendiang ke dulu program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi ke pagi tu.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bagai selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita dah benar aku ngiga sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat di tusui ngai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih lagi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisik nyalu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke mentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi dia ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi, ianya ada kumai sida Indigo. Utai kenya di abah menua India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua. Nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisik dia kemegau korang pala mak aku dah. Lebuah sida ke depan bilun. Ah dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi. Nyo capuah nyo rame. Sida yang makai dalam bilun. Lepas nanti kita di depan bilun. Bisik sekedar company bilun tadi. Nanti kita sudah beli tambang apa semua. Sehingga bisik disedia korang air. Disedia korang pemakai. Habis sekedarnya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama. Nyak kebuah tadi tambangnya murah. Tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi. Jadi nyak tadi sama megaknya di bak company bilun Indigo untuk peningat di menua India dedin. Engkanya sedak tu kalau lumayuah tadi lebih hari 15 ikut sedaknya bertepan ke bilun. Apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah yang tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi. Lebuah datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau. Sidak ke terbaik tu tadi. Datai ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi. Dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ianya tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayu macam mutai de saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tarik namkin mayu macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tarik mayu baca kuah bisi ya chutney bisi ya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke varuvel mayu macam kuah de kena ini tuai tadi bersaduang ngage balai ya benar capuah sedak makai nya me biluannya munyi ke sebenar orang kesama nempan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari. Macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngolah ratu dalam biluannya. Dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai